0: setengah juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai Rp4.100 triliun.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rifki Harsha, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
1: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
2: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
6: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
5: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
6: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
5: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu.

0: dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
1: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
6: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
7: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober. sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat, serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Peringat lepas pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Di tanggal 1 Oktober 2026 ini, mungkin banyak dari Anda yang saat ini tengah bersiap untuk melaksanakan upacara ya di hari peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila ini. Tentu maknanya hari ini adalah mengenang sejarah, menghormati pahlawan revolusi yang gugur dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk tema 2026 di Hari Kesaktian Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pendengar, dan ingat hari ini bukan hari libur ya. Jadi tetap masuk ke kantor, lalu juga melaksanakan upacara di pagi harinya dan melanjutkan aktivitas Anda menyelesaikan setumpuk pekerjaan di awal Oktober ini ya. Semoga hari Anda menjadi hari yang menyenangkan, membahagiakan, lancar pokoknya, sambil juga Anda mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor supaya tidak ketinggalan berbagai informasi ya. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam penyaluran program bantuan untuk kuartal 4 tahun 2026. Dan hal ini disampaikan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas atau ratas di Istana Kepresidenan Jakarta. Pendengar, ia menuturkan bahwa ratas tersebut dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, di mana dalam keputusan ratas ini kepala negara memutuskan untuk menyiapkan 3 program bantuan di kuartal 4. Dan program bantuan yang pertama ini dijelaskan Menko Perekonomian, yakni bantuan pembukaan rekening untuk masyarakat berusia 17 tahun. Dalam hal ini dijelaskan Erlangga, secara khusus untuk masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Pendengar, program bantuan yang kedua diungkapkan Erlangga, yakni bantuan pangan yang akan menyasar lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan ini dikatakan ya akan membutuhkan total anggaran mencapai 17,5 triliun rupiah. Sementara itu untuk bantuan ketiga disampaikan, yakni pemberian bantuan subsidi upah untuk 13,3 juta pekerja di Indonesia. Melalui bantuan ini setiap pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 selama kuartal 4. Pendengar, dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Berikut lepas pukul 7 lewat 55 menit, sesaat lagi kami hadirkan siaran langsung dari Lubang Buaya, peringatan upacara kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dan kami siarkan secara langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Hari ini baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
2: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
1: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kebangsaan.
1: Hormat, senjata!

0: Pegel Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 报告上家到，
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara。
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan kita telah selesai dilaksanakan
2: pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata.

0: 방금상자다
1: dan selanjutnya akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan bacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945.

0: ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Raja,
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang

0: jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: peran Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

和参加到

0: 哥，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sambutan kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat pertiga, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Bogor, dan baru saja kami hadirkan siaran langsung ya dari Pro 3 RRI di Jakarta. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, ya, upacara yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, ya. Dan mendengar, sesaat lagi kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita, jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Prambors pukul 8:39. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini dialog Asta Cita dengan topik kesaktian Pancasila meneguhkan ideologi bangsa menghadapi korupsi, isu SARA, ketenaga kerjaan, dan krisis lingkungan. Pendengar, dan pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita ya, yang nantinya akan Lilis ajak berbincang pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Dawak Sfaturrahman yang merupakan tokoh muda Pasundan. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum, sehat?
1: Waalaikumsalam, pagi Bu, sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Berikutnya ada Bapak Fayireh Sitohang yang merupakan Ketua Gerakan Pembumian Pancasila. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Dan ya, salam sehat Bu. Salam sehat juga. Ya, juga ada Bapak Hasbullah yang merupakan Ketua FKUB Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, sehat ya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila dan semangat. Baru saja juga kami siarkan secara langsung terlebih dahulu ya Pak ya, kegiatan upacara di Lubang Buaya Jakarta yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan pada topik kita pagi hari ini mengenai kesaktian Pancasila meneguhkan ideologi bangsa menghadapi korupsi, isu SARA, ketenagakerjaan, dan krisis lingkungan, kami persilahkan di 081-5x4200 pendengar. Dan di 1 Oktober ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini tentunya bukan hanya untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa saja, tetapi juga untuk kembali meneguhkan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman ya. Dan langsung saja kita akan berbincang mengenai topik kita pada pagi hari ini. Delis mau ke Bapak Fayireh Sitohang terlebih dahulu. Makna kesaktian Pancasila di era kekinian masih sakti atau hanya seremonial 1 Oktober saja nih Pak? Enggak?
2: Ya, terima kasih Bu. Ya, kalau bicara seremonial itulah yang ditampilkan sebenarnya ya. Kalau kesakralannya itu saya kira ya tergantung, karena gini, itu kan Pancasila ideologi prinsip ya kan. Ketika bicara ideologi atau prinsip atau landasan, berarti itu bicara dengan jiwanya, hati kita gitu loh. Ungkapan-ungkapan itu akhirnya ungkapan jiwa atau hati itu jatuhnya ke personal, tidak kolektif, tidak bersama-sama. Jadi hanya diri kita, persepsi diri kita lah yang menyatakan apakah sakral atau hanya seremonial. Kalau orang per orang, tapi kalau kolektif baru kelihatan sakralnya. Jadi itu penilaian itu pada diri kita jadinya, karena jatuhnya kan ideologi gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah jatuhnya seremonial atau masih sakral, bagi diri saya sakral, tapi secara kolektif atau bersama-sama sepertinya hanya seremonial Bu. Nah, karena mungkin jiwanya itu merasakan itu tidak lagi bersama-sama tapi sendiri-sendiri gitu loh.
0: Oke, baik. Untuk gerakan pembumian Pancasila ini memastikan Pancasila masih diamalkan bukan sekedar dilafal aja, seperti apa Pak?
2: Ya dilafalkan aja menurut saya pun kadang udah banyak. Tadi barusan kita ngobrol Gen Z aja kalau ditanya, jangan kan Gen Z, artis aja ditanya Pancasila belum tentu hafal gitu loh. Nah, jadi bukan dilafalkan pun kadang sudah apa ya, udah bias gitu loh, udah nggak terlihat. Jadi kalau sekedar apa, kalau mau dilaksanakan, diamalkan, saya kira kembali dalam apa yang ditampilkan masyarakat itu. Nah, ini tadi Ustadz kita ini, Ustadz Hasbullah ya, membandingkan dengan yang ada di Amerika tadi, kita ngobrol-ngobrol tadi ya kan. Saya jadi membayangkan gitu loh, apakah tadi kan jadinya jatuhnya apakah sebenarnya ya kan kita mendepankan sistem itu kaku atau sistem itu terbuka, fleksibel. Karena sebenarnya kan Pancasila ini kan dinamis ya, bukan ideologi tertutup ya kan, tidak kaku gitu loh. Harusnya para founding father kita itu menerapkannya secara inklusif, terbuka gitu loh. Makanya dulu kan pernah itu season keberapa itu saya ngobrol soal Pancasila. Nilai-nilainya itu harusnya digali. Digali dari di sisi agama itu seperti apa. Kan kita ada beberapa agama dan aliran kepercayaan, penerapannya seperti apa. Terus kemudian dari sisi budayanya, ya tradisinya, ya kan. Malah sekarang ya saya bilang tradisi dan budaya malu kayaknya, kolot kayaknya, kalau kita mengedepankan budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Batak dan lain-lain. Harusnya apa yang tergantung di dalamnya itu kan bagian dari implementasi Pancasila. Karena toh juga Bung Karno pernah bilang, saya bukan menciptakan Pancasila, tapi saya menggali, menggali dari kedalamannya kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah pasti kedalaman kehidupan itu adalah tercermin dalam budaya-budaya itu. Nah, ketika kita bicara Pancasila, ya kan, diterapkan, diamalkan, ya kuatkan dong, tumbuh kembangkan dong nilai-nilai keagamaan itu, nilai-nilai kebudayaan itu, dan tradisi sehari-hari. Okay. Menurut saya itu.
0: Oke, baik. Jadi semoga ke Pak Hasbullah terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Fahira. Ini dari perspektif kerukunan umat, Pak, bagaimana Pancasila menjadi titik temu persatuan?
3: Ya, dari sisi kerukunan umat, kita tahu bahwasanya dengan berpancasila, kita sebenarnya sadar bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Sehingga Pancasila ini tidak meminta kita untuk menjadi sama, tapi Pancasila itu mengajarkan bagaimana orang-orang yang berbeda ini hidup dalam satu bangsa, satu rumah yang sama, yaitu Indonesia. Makanya dari perspektif kerukunan, disitulah Pancasila menjadi, kalau di Islam itu namanya kalimatun sawa atau titik temu. Ketika perbedaan-perbedaan yang ada, ketika perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, maka Pancasila ini mempersatukan dengan berbagai macam silanya yang ada, yaitu lima sila yang ada dalam Pancasila ini, menandakan bahwasanya kita ini hidup itu bersama-sama dalam satu lingkup ruang yang sama, yaitu Indonesia, dalam satu wilayah yang sama, yaitu Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini harusnya menjadi sumber daya dan modalitas kita bersama-sama untuk mengisi ruang-ruang yang ada, baik itu ruang kehidupan maupun wilayah-wilayah yang ada dengan berbagai macam kearifan-kearifan lokalnya. Maka disitulah Pancasila hadir sebagai pemersatu. Bukan Pancasila sebagai sesuatu yang tadi, kita tidak bicara kesakralan dalam bentuk yang mistis misalnya, tetapi kesakralan Pancasila itu bisa dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki warna kulit mungkin yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda, kemudian juga agama yang berbeda-beda, bahkan suku bangsa yang berbeda-beda. Tetapi dengan Pancasila, mereka bisa saling memahami satu sama lain. Orang Bogor bisa diskusi dengan orang keturunan dari Sumatera Utara. Kemudian bisa jadi orang Aceh bisa tenang hidup di Bogor. Orang Papua bisa tenang hidup di Bogor. Misalnya dalam konteks kebogoran, memaknai Pancasila sebagai kalimatun sawa tadi, sebagai titik temu tadi, maka menurut saya dalam konteks kerukunan, maka Pancasila menginginkan kita untuk tidak menjadi satu warna, tetapi Pancasila menginginkan kita untuk mengisi Indonesia kita ini dengan sumber daya yang kita miliki. Gitu. Apapun sumber daya yang kita miliki, dari sisi bahasa, dari sisi alam, dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu.
0: Oke, baik. Seperti juga yang tadi disampaikan sebelumnya, ini memaknai Pancasila, katakanlah sebagai rahmat persatuan. Ini bagaimana kita memaknainya, Pak?
3: Ya, kenapa Pancasila sebagai rahmat persatuan? Dalam hal ini, ketika perbedaan itu tidak dijadikan sebagai modalitas, perbedaan itu tidak dijadikan sebagai rahmat, maka yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah mungkin perang saudara, yang ada adalah sesuatu yang berusaha menegasikan satu sama yang lain. Tetapi perbedaan yang ada di Indonesia ini dijadikan sebagai rahmat, sebagai anugerah yang luar biasa, maka inilah yang patut kita syukuri. Negara-negara lain misalnya di Arab saat ini, mereka belum selesai dengan konflik antar kabilahnya. Di negara-negara lain, ya negara-negara yang katanya demokrasi sekalipun, mereka punya sejarah kelam terkait dengan perang saudara dan lain sebagainya. Mana negara yang tidak punya sejarah konflik? Tapi sejarah konflik Indonesia tidak pernah sekelam negara-negara yang lain. Makanya Pancasila sebenarnya bisa jadi menginspirasi setiap warga negaranya untuk dijadikan sebagai pemersatu, sebagai rahmat, sebagai modal yang kuat untuk kita saling bahu-membahu membangun bersama bangsa ini, tapi dengan cara-cara yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam berbagai kehidupan kita. Dan kita sudah membuktikan sejarah bangsa yang saat ini misalnya dari sisi kemerdekaan, kita sudah menerima siapapun yang disodorkan oleh pemerintah dan warga masyarakat lokal dijadikan sebagai tokoh bangsa, pahlawan nasional, kita menerima itu. Misalnya Papua punya pahlawannya dijadikan sebagai pahlawan nasional. Orang Bogor mungkin gak kenal dengan tokoh Aceh, tetapi kita mengakui bahwasanya tokoh Aceh itu adalah pahlawan bangsa kita. Nah disinilah dari sisi kepahlawanan para pendahulu kita, kita akui itu. Nah kemudian ternyata pembangunan di berbagai daerah juga itu justru dari kebersamaan itu. Kalimantan mungkin penduduknya bertambah mungkin karena banyak orang Jawa yang dulu programnya transmigrasi ke sana. Bisa dilihatnya sekarang, mungkin dulu zaman Orde Baru transmigrasi dilihat sebagai sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip gagal gitu ya. Tetapi saat ini pembangunan di sana, di Kalimantan, di Papua, di Aceh, di Sulawesi, itu ketika memang masyarakat itu membaur satu sama lain gitu ya. Nah inilah yang membuat saya bahwa pembangunan di Indonesia ketika manusianya mau saling bahu-membahu satu sama lain, maka itu menjadi modalitas yang utama. Bayangin ketika musibah di Aceh, ketika musibah di Sumatera Utara, dan ketika musibah di NTT terbaru, sudah tidak dilihat itu sukunya apa, agamanya apa, itu menjadi modalitas kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang memang modal untuk kita melakukan pembangunan gitu ya.
0: Oke, jadi syarat makna akan rahmat persatuan itu tadi gitu ya Pak. Delis mau ke Pak Dawak Sfaturrahman, ini sebagai tokoh muda Pasundan ya Pak. Bagaimana generasi muda memandang Pancasila yang masih relevan?
1: Baik, terima kasih Mbak Lilis. Memandang generasi muda, apa tadi? Lupa lagi.
2: Bagaimana
0: memandang Pancasila?
1: Bagaimana memandang Pancasila?
0: Iya, masih relevan, ya, Pak.
1: Masih relevankah di kalangan generasi muda? Saya rasa kita sudah sepakat bersama, para the founding father kita juga mendirikan republik ini bukan tanpa berdarah-darah, Pak. Bukannya darah, mungkin nyawa ya, ribuan nyawa segala macam yang diperjuangkan. Kembali konteks dalam hari ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Tentunya ini relevan dan tidak relevan, ini masih harus relevan buat para generasi muda ke depan, baik itu generasi muda dari Sumatera, dari Papua, dari Aceh, pokoknya dari seluruh kepulauan, dari Miangas sampai Rote, dari Merauke sampai Sabang, kita sepakat bahwa NKRI ini bingkainya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan ajas kita, rumah kita bersama adalah Pancasila. Dan itu saya rasa bagi saya selaku generasi muda di Pasundan dan khususnya di Indonesia, Pancasila itu harga mati, dan NKRI juga harga mati. Kenapa? Karena mau kemana lagi sih kita? Bangsa yang sangat subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, di kita apa yang gak ada, Pak? Sumber daya manusianya pintar-pintar, kita ada Habibie, teknokratnya ada, sumber daya alamnya juga, apa yang gak ada? Ada gas, ada minyak dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah sumber kebersamaannya itu seni, budaya dan gotong royong. Apakah ada kegotong royongan di negara-negara yang sudah maju? Ya enggak, apakah ada toleransi-toleransi yang sangat-sangat benar-benar yang berdasarkan kepada kedaerahan gitu. Yang di mana kedaerahan ini bukan lantas menimbulkan perpecahan, tapi dari daerahlah kita bersatu. Dulu ada Yong Japa, Yong Islamet Bon, Yong Ambon, Yong Pasundan, Yong Sumatera. Nah, itu kan merupakan pondasi dasar mendirikan kita berbangsa, bernegara ini, Pak. Sehingga sampai hari ini Indonesia masih tetap utuh, Indonesia masih tetap dicintai, wisatawannya juga masih banyak yang datang ke Indonesia, di Bogor pun juga begitu, di Puncak apalagi, di Bali, di mana-mana. Akhirnya bersyukurlah kita yang di mana Pancasila itu rumah kita bersama ya. Harus kita apa namanya? Harus kita pelihara bersama. Kalau ada yang namanya juga rumah bayar, biasalah Mbak, kalau udah berumah tangga ada kadang ya, tapi kan itu bisa diselesaikan dan itu tidak harus keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sini saya lihat ada Kiai Hasbullah, dia tokoh muda, pernah ketua MPR. Ini Bung Pai juga, ini aktivis sejati, mungkin masih jadi aktivis. Tadi Pancasilanya ini enggak boleh kita ragukan beliau ini, ya enggak. Jadi dari saya rasa Bung Pai ini apal apa sila ke-1 sampai sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya enggak. Nah, itulah mungkin di titik temu itulah, Mbak, kenapa NKRI ini masih utuh, karena ada Pancasila. Ya. Karena ada kebinekaan, karena ada perbedaan yang lantas menjadi satu rumah. Di dalam rumah kita bersama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Baik, ya, karena memang Bineka Tunggal Ika ya, gitu ya, ya
1: kita cakarnya ini. Kan jelas kan Bineka Tunggal Ika yang pokok.
0: Ini berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, kesaktian Pancasila meneguhkan ideologi bangsa menghadapi korupsi. Terlebih dahulu, makna kesaktian Pancasila tentunya ini sangat bermakna bagi kita semua. Delis mau ke Bapak Fahireh dulu, bagaimana mengubah anti korupsi ini dari hafalan menjadi perilaku nih, Pak? Karena memang kita tahu bahwa Indonesia ini ya ada saja kasus korupsinya, seperti apa?
2: Iya, gini loh, Pak, Mbak. Jadi kan ya seperti yang dibilang tadi, pada akhirnya kan Pancasila itu kita pelajari mulai dari, ya nggak tahu kalau TK sekarang udah ada belum ya, yang pasti kan SD, SMP, SMA gitu ya, sampai kuliah ya
1: kan? Dulu ada PMP dulu ya.
2: PMP. Coba ya, bayangin
0: betul-betul diulang-ulang
2: ya. Tapi kok kayak produknya ya sekarang, ya kan? Produknya sekarang ya seperti tadi kan katanya korupsi di mana-mana, berjamaah lagi, ya kan? Korupsi karena terus kemudian soal lingkungan hidup malah dirusak karena ingin mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dan lain-lain sebagainya, ya kan? Jadi terkadang saya pernah, bukan terkadang, saya pernah ingat kebetulan dekat dengan almarhum Gus Dur, karena saya pernah mondok nyantri dengan beliau, yang namanya Bundan Gunawan, ya kan? Beliau pernah bertanya, menurutmu apa yang membuat Indonesia ini tetap, kan berbeda-beda nih seperti kata Kiai Hasbullah tadi, sukunya berbeda, agamanya berbeda, ada istiadatnya berbeda, banyak gitu loh. Terus eksis cara mencari makan atau nafkah berbeda-beda, petani, nelayan dan lain-lain, nggak seragam, heterogen. Apa yang membuat bersatu? Ya kan? Ya akhirnya ketemu jawabnya, salah satunya sebenarnya ya Pancasila itu, ya kan? Karena Pancasila itu masyarakat Indonesia kita leluhurnya memiliki sifat-sifat religiositas yang tinggi, jauh sebelum ya Buddha, Hindu, Kristen, Islam dan lain-lain masuk ke Indonesia menyempurnakan keyakinan itu. Mereka sudah percaya kepada Tuhan dan sifat-sifatnya itu, karena ketuhanan kan sifat. Sifat-sifat Tuhan itu tidak berbeda. Maha pencipta, maha penyayang, maha pengasih dan lain sebagainya. Itu harusnya dikuatkan. Nah, supaya mereka takut bahwa ada kekuatan yang luar biasa di luar sana daripada kekuatan dirinya sendiri atau barang-barang manusia. Ini kan yang hafalan tadi kan, sampai ada butir-butir dulu ya kan, poin 4. Kemudian kemanusiaan gitu loh, nilai-nilai kemanusiaan, sifat-sifat manusia itu yang adil dan beradab di semua agama, di semua keyakinan, bahkan apa tradisi budaya itu ada. Itu yang diperkuat ya kan, semangat persatuan. Ya gimana pun kita akan bersatu. Terus kerakyatannya, kerakyatan bukan rakyatnya, tapi sifat kerakyatannya, sifat kebersamaan kita gitu loh. Itu harus menjalankan musyawarah, mengedepankan dialog, ya kan? Mempercayakan kepada seseorang untuk mewakili kita. Ini kadang ya ini agak rapuh dibuat ya, dan bicara prinsip keadilan dibutuhkan ya, mana yang lebih utama diprioritaskan. Nah, makanya ketika kita bicara korupsi, berarti ya kalau kita bicara tentang ketuhanan, dia tidak takut bahwa Tuhan itu maha pencipta, maha pemarah, ya kan, maha ini. Ya saya yakin Tuhannya juga diragukan sebenarnya. Kenapa dia korupsi, ya kan? Nilai-nilai kemanusiaannya, dari budi pekertinya, nuraninya, berarti udah hilang. Kalau dia korupsi kan mengorbankan kepentingan yang banyak, satu bangsa, satu negara. Nah, makanya ketika bicara bagaimana terkait anti korupsi, menanamkan nilai-nilai Pancasila itu saya kayaknya perlu dievaluasi. Yang dari mulai SD, SMP, SMA itu bukan dari sisi teori, ya kan, tapi praktek. Makanya ya mumpung ada nih Ustadz kita nih, ya kan, nilai-nilai keagamaan itu sepertinya, karena kan sejatinya kata Bung Karno dari Islam juga diambil saripatinya menjadi Pancasila, Kristen, Hindu,
0: berkaitan erat ya.
2: Dari nilai-nilai kesundaan diambil, ada di situ semua. Nah, makanya kenapa Pancasila itu tidak mungkin bisa hilang, karena dia sebenarnya nilai-nilai itu ada di semua agama, di semua budaya, disatukan. Makanya kata Kiai Hasbullah, itulah yang mempersatukan kita. Tapi bukan berarti menyeragamkan kita. Cuman para koruptor ini Pancasilanya dipertanyakan, gitu loh. Jadi dia dievaluasi lah. Saya pikir cara mendidik, cara memahami Pancasila itu. Jadi perlu para pemikir-pemikir, pakar-pakar Pancasila, ya kan?
0: Artinya memang Pancasila ini balik lagi bukan hanya dilafalkan, dibacakan, tetapi betul-betul ditanamkan. Gitu ya,
2: dari aktivitas dan dari berbagai aktivitas kegiatan
0: hari-hari. Gitu. Oke, baik. Delis juga mau ke Pak Hasbullah ini karena memang waktunya kita agak singkat ya. Pak Kiai Hasbullah, ini bagaimana FKUB memandang korupsi di urusan ibadah dari perspektif moral agama, Pak?
3: Ya, dari perspektif moral agama, ketika kita jadikan agama itu sebagai landasan moral, harusnya semakin seseorang kuat agamanya, mencintai agamanya, semakin besar tanggung jawab yang dia miliki. Tanggung jawabnya apa? Karena tanggung jawab itu banyak dimensinya. Salah satunya adalah tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Contoh misalnya ketika dia diberikan kewenangan untuk mengurus soal kesejahteraan rakyat, maka tanggung jawabnya di sana, bukan mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya, tetapi semakin kuat agamanya, seharusnya orang-orang tersebut memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap bagaimana menjaga agar keberlangsungan hidup masyarakat, hajat hidup orang banyak itu bisa terpenuhi. Rasa empati, rasa karena bicara soal moralitas itu kan bicara soal kesadaran. Jadi walaupun misalnya bukan tupoksinya, tetapi dia punya kewenangan untuk mensejahterakan rakyat, jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang lapar, jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan, jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang tidak tahu harus tidur di mana, jangan sampai ada masyarakat Indonesia merasa bahwa dengan hidup di Indonesia dia tidak memiliki harapan. Jangan sampai seperti itu. Makanya dalam konteks korupsi dan juga di hari Pancasila ini, harusnya orang-orang yang sekarang diberikan amanah Karena saya memaknai korupsi adalah mereka mengambil hak orang lain dalam konteks keuangan negara, ya, gitu ya. Ya. Saya memaknainya, membatasinya ke sana. Harusnya mereka itu lakukan layanan yang terbaik. Berikanlah layanan yang terbaik untuk masyarakat, karena negara sudah memberikan sistem. Masyarakat yang tidak menjadi pelayan, ya mereka memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah yang memang menghidupi negara, dengan membayar pajak, dengan taat aturan dan lain sebagainya. Nah, ya, orang-orang yang mengelola negara ini seharusnya mereka memang memiliki tanggung jawab yang kuat. Makanya ada hal yang perlu dilakukan ketika langkah-langkah koruptif itu nyata di hadapan kita. Langkah yang pertama adalah mengakui kesalahan. Jangan berbelit-belit. Ketika sudah ada indikasi, tentukan kesalahannya di mana, dan tanggung jawab terhadap kesalahan itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan mereka selanjutnya? Ya disitulah pemaknaan hidup. Kalau memang punya kesalahan, tanggung jawab, ya masuk dulu ke tanggung jawab itu. Apakah mengembalikan uang korupsinya, atau dia melakukan langkah-langkah kerja sosial kalau misalnya memang uangnya sudah habis dan lain sebagainya. Dan kenapa? Karena hasil korupsi dia itu menyengsarakan rakyat. Dan saya tidak yakin orang yang melakukan korupsi ini memiliki kesadaran yang kuat. Walaupun dia mengakui beragama, tapi kan keberagamaan itu tidak lantas menjadi penilaian kita bahwa dia memiliki spiritualitas dan moralitas yang kuat. Kenapa? Karena spiritualitas, bagaimana dia memaknai bahwa Tuhan selalu melihat, mendengar, bahkan apa yang terbesit dalam hati kita Tuhan sudah tahu. Apalagi kalau memang kesadaran itu menjadi moralitas dia. Kalau sudah spiritualitasnya kuat, harusnya moralitasnya juga terjaga. Makanya dengan pemaknaan Pancasila, dan kita berharap Pancasila juga bisa mendorong agar perilaku-perilaku koruptif ini tidak terjadi di Indonesia, maka sila ketuhanan dengan sila-sila yang lainnya itu tidak boleh masing-masing, tetapi menjadi satu kesatuan. Sila pertama bicara soal ketuhanan, sila kedua bicara soal kemanusiaan, sila ketiga bicara soal persatuan, sila keempat bicara soal kerakyatan, dan sila kelima bicara soal keadilan sosial. Jadi kalau kita ambil dari atas ketuhanan, itu akan melahirkan empat sila yang lain, dan juga ujungnya adalah keadilan sosial tadi. Nah, menurut saya kalau misalnya orang yang mengaku berketuhanan tetapi korupsi, berarti dia melanggar Pancasila, dalam hal ini keadilan sosial itu. Dan itu harus diminta pertanggungjawaban. Kita harus sudah punya mekanisme itu. Gitu. Jangan hanya mengaku bahwa dia beragama kemudian lari dari tanggung jawab. Harusnya ketika memang mengaku beragama, dia harus tanggung jawab.
0: Harusnya tidak terjadi juga ya Pak ya.
3: Betul.
0: Karena yakin bahwa Tuhan selalu ada dan selalu melihat. Betul. Gitu ya.
2: Tuhan tidak tidur.
0: Betul. Oke. Tidak tidur. Untuk Bapak Dawaks ini, apa peran tokoh muda Pasundan nih Pak, agar generasi muda ini tidak menormalisasi korupsi, terus juga gratifikasi, pungli, suap dan lain sebagainya?
1: Baik, terima kasih Mbak Desyela. Saya rasa korupsi ini kita sepakat dulu lah, ini musuh kita bersama selaku anak bangsa, yang ke depan mungkin kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan hanya di kalangan Trah Pasundan saja bahwa korupsi itu menjadi musuh bangsa dan sudah akut nih. Bahkan saya agak miris juga, katanya korupsi budaya itu. Ini banyak yang ngomong ya Pak ya. Waduh, ngeri juga gue bilang. Nah, tapi apapun ceritanya, konteks kita kali ini kan memperingati hari Pancasila, Satuan Pancasila. Jelas ketuhanan yang Maha Esa itu setiap orang yang bertuhan, tentunya orang yang beragama. Saya aku yakin agama manapun yang namanya korupsi ini kan dalam kurung mencuri, garis miring merampok, ya enggak, itu aja, hanya kiasan bahasa aja. Cuman mungkin konteksnya mungkin yang dirugikan negara. Negara kan kita juga bagian daripada stakeholder negara, rakyat. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita berantas bersama korupsi itu, dan sangat-sangat bertentangan dengan seluruh butir sila-sila yang ada di Pancasila, terutama yaitu sila pertama, terus sila yang terakhir juga keadilan

0: Apakah hari ini di SD SMP masih ada tuh pendidikan moral Pancasila?
1: Harusnya dikembalikan ke moral.
0: Atau namanya sudah berganti?
1: Berganti PKN ya namanya.
0: Kalau namanya sudah berganti, asal makna dan rohnya masih bermoral Pancasila, buat saya. Jadi konteks kita berkorupsi ini kan, orang nyuli ini orang yang gak bermoral, bos. Orang yang mau enak, orang yang mau kaya raya, tapi tidak berkeadilan sosial. Walaupun adil itu tidak harus rata. Yang misalkan seorang insinyur Ali ini ya penghasilannya 10 juta, ya tukang yang supir angkot penghasilannya berapa, 500 ribu, itu kan tidak harus rata, tapi
2: adil
0: di bingkai dalam negara kesatuan Indonesia yang berumah kita adalah Pancasila. Korupsi adalah sebuah hal yang harus kita berantas, dan sangat-sangat orang yang korupsi itu udah saya aku yakin mereka anti Pancasilais ya. Secara tidak langsung loh.
2: Secara tidak langsung. Baik.
0: Karena moralnya itu dia. Itu aja.
2: Oke. Kalau kita hubungkan ke konteks ketenaga kerjaan dan lingkungan ini pada waktu, bagaimana anak muda juga menghadapi sulitnya mencari pekerjaan di era seperti saat ini, dan juga ujaran kebencian SARA di media sosial seperti apa?
0: Nah, ini hoax terutama ya, berita itu. Nah, ini kan lagi-lagi negara harus hadir di sini. Kadang-kadang anak-anak ini, saya khawatir sekali dengan apa namanya, di satu sisi saya merasa bangga bahwa negara kita ini kemajuan tentang teknologinya IT-nya sudah sangat bagus. Di satu sisi saya sedih sekali. Kenapa? Karena hari ini gampang sekali berita-berita, baik itu berita yang benar maupun berita yang hoax, di
2: Sebarluaskan
0: dicerna oleh generasi muda kita, lantas dia disebarluaskan lagi segala macam. Nah, negara harus hadir dalam ini. Kementerian Kominfo ya harus memberikan peraturan dan sanksi yang tegas. Karena apa, dari hoax itulah kadang bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan apa namanya, merasa ketidakadilan dan kesenjangan juga, apalagi yang kalau yang fleksi-fleksi segala macam tuh, pamer segala macam. Ini sangat-sangat ini, Mbak. Di tengah ekonomi kita yang Bapak Presiden mintanya naik 6% kan agak inilah gitu.
2: Iya, di tengah perjuangan semua masyarakat Indonesia
0: dan
2: gitu ya.
0: Dan tidak semua masyarakat Indonesia bisa bekerja karena hadirnya negara. Tetapi mereka bekerja karena ada apa, ada semangat, ada spirit bahwa gue harus hidup di negara tumpah darah gue, gitu. Jadi itu, Mbak. Jadi berkaitan dengan tenaga kerja, sekali lagi negara harus hadir, ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, gitu.
2: Untuk kesejahteraan. Oke. Pak Kiai Hasbullah, ini peran FKUB Kota Bogor meredam polarisasi saat ini seperti apa?
3: Ya, berkaitan dengan polarisasi yang ada, FKUB Kota Bogor ini kan ketika saya diamanahi menjadi ketua FKUB, dan saya ketika
0: udah dua
3: diskusi
0: periode ya
3: dengan teman-teman FKUB se-Indonesia minimal FKUB kota, ya saya ini termasuk ketua FKUB termuda se-Indonesia, karena biasanya ketua FKUB ini kalau enggak pensiunan Kementerian Agama ya pensiunannya pemerintah daerah gitu ya. Dan saya akhirnya ketika dinyatakan sebagai ketua FKUB termuda se-Indonesia, berarti kita harus ambil peran. Ambil peran menjadikan FKUB ini sebagai pemersatu, kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penguatan terhadap kerukunan yang ada di masyarakat melalui program-program nyata. Yang pertama, saya selalu berusaha untuk membuka ruang dialog antara tokoh agama saja terlebih dahulu, karena fokus saya itu bagaimana para tokoh agama ini tidak diam di mimbar-mimbarnya, tetapi mengambil peran terhadap kondisi sosial yang ada. Kemudian setelah tokoh agama ini mendapatkan ruang dialog yang cukup, maka ruang-ruang perjumpaan antar masyarakat itu semakin terbuka. Maka dari itu, ketika tokoh agama sudah mendapatkan pemahaman yang kuat soal kebersamaan, kemudian juga masyarakat mendapatkan ruang yang cukup untuk saling mengenal, saling mengisi, dan saling membantu satu sama lain, maka akhirnya kita bisa masuk
1: Yang

0: pertama adalah membangun narasi positif. Jadi di ruang-ruang polarisasi yang ada, jangan sampai masyarakat termakan dengan berbagai macam isu yang mengarah kepada polarisasi yang belum tentu benar secara faktual. Makanya masyarakat dalam hal ini melalui mimbar-mimbarnya tokoh agama, pimpinan-pimpinan majelis taklim, salah satu keberhasilannya adalah saya ukur ketika pilkada dan pileg pilpres kemarin di Kota Bogor. Itu Kota Bogor KPU-nya itu menjadi dan Bawaslu-nya itu menjadi KPU dan Bawaslu yang terbaik se-Indonesia, mungkin tiga besar dalam menguatkan narasi positif dan juga mencegah ujaran kebencian. Kenapa? Kan FKUB hadir setiap ada BIMTEK, PPK dan lain sebagainya. FKUB menyampaikan bahwa libatkan tokoh agama dalam penguatan narasi positif. Tapi kalau misalnya narasi itu sudah sudah kadung menjadi narasi yang negatif, maka tokoh agama itu bisa memberikan narasi alternatif. Gitu. Narasi alternatif itu kan narasi yang memang faktanya sesuatu yang buruk misalnya, kemudian kita bisa menyampaikan ada narasi-narasi alternatif yang membuat masyarakat itu tidak mudah. Jadi ada satu kasus di Kota Bogor pasca pileg misalnya, seorang caleg, saya tidak menyebutkan nama, tetapi ini kasus yang real. Seorang caleg biasanya ketika menjelang pemilu dia selalu datang ke daerah minoritas. Anggaplah kita sebut minoritas ini adalah Ahmadiyah misalnya. Di Kota Bogor itu ada minoritas Ahmadiyah. Si caleg ini setiap pileg itu datang bolak-balik ke sana dengan tujuan ingin mendapatkan suara tentunya. Tetapi karena memang di daerah lain kan tidak bisa kita mengukur kemenangan itu hanya di satu komunitas saja. Di daerah lain dia tidak juga mendapatkan suara yang cukup. Tetapi ada upaya persekusi pasca itu. Dia karena tahu nih, karena sering kesana, ada sesuatu yang mungkin menurut dia perbedaan dengan mainstream misalnya, sehingga dia melakukan persekusi bahwa oh ini ada penistaan agama dan lain sebagainya yang dilakukan oleh minoritas, padahal awalnya adalah bicara soal suara politik. Nah, tetapi karena kita sudah menguatkan narasi positif, kemudian FKUB sudah membentuk mediator-mediator bersertifikat, konflik itu tidak lagi menjadi konflik yang sampai ke ranah
1: besar gitu ya.
0: Besar.
1: Ya.
0: Diselesaikan di mediasi dengan cara mediasi yang win-win solution. Maka dengan upaya-upaya mediasi ini, dan memang itu kearifan lokal masyarakat Indonesia, musyawarah untuk mufakat gitu kan. Itu bisa kita aplikasikan dalam mediasi tadi. Dan alhamdulillah dari berbagai keberhasilan FKUB mengambil peran dalam penanganan konflik-konflik sosial keagamaan di Kota Bogor, lahirlah perda penyelenggaraan Balai Badami di Kota Bogor. Jadi apakah itu kasus pidana, kasus perdata, kasus tata usaha negara, sebenarnya masyarakat Kota Bogor jangan nunggu putusan pengadilan. Tetapi masyarakat Kota Bogor saat ini bisa menggunakan haknya untuk meminta justice, restoratif justice, dengan cara mediasi tadi. Dan saat ini sudah ada perdanya di Kota Bogor. Itu upaya daripada FKUB untuk mengatakan bahwasanya pertama FKUB mendorong adanya lahir perda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Akhirnya ini menjadi penyuluh wawasan kebangsaan. Saat ini minimal ada 2 di setiap kelurahan di Kota Bogor itu ada penyuluh wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah soal kebersamaan, perdamaian dan lain sebagainya, mereka promosikan. Kemudian yang kedua kita punya perda Balai Badami. Kemudian yang ketiga kita punya perda Kota Bogor Ramah HAM. Kenapa? Karena kami FKUB survei bahwa ternyata hampir 98% masyarakat Kota Bogor itu DNA-nya adalah masyarakat toleran dan menyatakan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat masing-masing itu adalah bagian daripada hak asasi manusia. Sehingga akhirnya lahirlah perda tadi Perda Kota Bogor ramah HAM.
1: Okay.
0: Dan yang terakhir, saya tidak mau ada modalitas kita ini yang kuat, mm-hmm. tapi pemerintahnya nggak kuat.
1: Mm-hmm.
0: Makanya saya dorong kemarin pasca pilkada mm-hmm. selesai, saya dorong kepada DPRD Kota Bogor, tolong masukkan indeks kerukunan umat beragama mm-hmm. menjadi indeks kinerja utama pemerintahan 5 tahun ke depan.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Karena itu ada di RPJMD.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi akhirnya FKUB selain memang berusaha untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada juga okay. mengambil peran.
1: Okay.
0: Nah, mengambil peran inilah menurut saya kawan-kawan muda
1: yeah.
0: Seperti kita-kita ini yeah. gitu. Itu jangan sampai menunggu diperankan.
1: Okay.
0: Ya kita ambil peran saja karena kita bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan.
1: Oke, baik. Singkat saja sebelum kita jeda Pak ke segmen berikutnya sekaligus segmen yang terakhir, aksi nyata pembumian pembumian Pancasila untuk menjaga lingkungan seperti apa?
2: Iya, jadi kalau aksi nyata yang harus dilakukan itu saya pikir ya semua organisasi, semua lembaga terutama institusi pemerintah harus ya. Diarahkan bagaimana menanamkan ya, uh-huh. menanamkan Pancasila itu dengan cara apa?
1: Uh-huh.
2: Ya aktivitas-aktivitas gotong royong itu harus dimunculkan kayak kalau kata Om Dawak tadi ya, aktivitas gotong royong, aktivitas berdialog, uh-huh. berdiskusi, uh-huh. ya kan? Jangan saling langsung karena ini berbeda pendapat langsung bermusuhan, tapi didorong. Makanya perlu ada mediator, mediasi-mediasi itu, ya kan? Dan kemudian peraturan-peraturan itu Bu. Walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng, ya kan? Bersama gitu loh. Jadi itu dievaluasi juga menurut saya. Ini kan udah langsung tataran praktis. Kemudian, jadi artinya dari peraturan dan dari perilaku juga dilakukan. Kemudian, pembatasan-pembatasan soal rezeki terkait dari lapangan kerja, ya kan? Mm-hmm. Konflik agraria kan ada di mana-mana, Bu.
1: Mm-hmm.
2: Ya harusnya kan dasarnya adalah agraria untuk bisa tinggal dengan nyaman, untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Yang dekat aja ada misalnya Sukajaya, ada yep. penggusuran pedagang kaki lima di mana-mana dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Korban-korban ini mempertanyakan Pancasila itu di mana?
1: Mm-hmm.
2: Keadilan itu di mana? Kemanusiaan mm-hmm. itu di mana? Mm-hmm. Gitu loh. Walaupun dalam dirinya ya manusiawi, manusia cari nafkah makan
1: ya.
2: Karena tidak difasilitasi pemerintah dengan peraturan-peraturan yang jelimet begitu yang menyulitkan dia untuk mencari nafkah, hmm. ujungnya dipertanyakan peraturan-peraturan itu. Saya pikir kembali juga jangan hanya rakyatnya yang dipertanyakan, hmm. jangan hanya masyarakatnya atau umatnya,
1: hmm.
2: tapi dikembalikan kepada pembuat dan penegak hmm. aturan itu
1: hmm. Hmm.
2: di semua kelompok. Baik itu secara negara, secara tradisi kebudayaan maupun secara agama. Nah, tadi okay. seperti kata Pak Kiai tadi gitu loh. Nah, jadi banyaklah sebenarnya kalau kita bicara aksi nyata. Jadi yeah. ini yang harus proses penyadaran itu ya kata kuncinya penyadaran, pencerahan itu harus dievaluasi lah saya pikir.
1: Okay.
2: Sistem menanamkan Pancasila kita itu seperti apa, jangan hanya hafalan mungkin itu Bu.
1: Oke, nah. baik. Kita jeda sejenak dan menyisakan satu segmen terakhir nanti untuk closing statement pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
3: Ya.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor, kita sampai di segmen yang terakhir ya di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita. Terakhir Bapak, untuk closing statement berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, kesaktian Pancasila meneguhkan ideologi bangsa menghadapi korupsi, isu SARA, ketenaga kerjaan, dan krisis lingkungan. Boleh dari Bapak Dawak terlebih dahulu, Pak Gak.
1: Baik, terima kasih para pemirsa RRI Bogor. Bahwasannya pada hari ini kita memperingati kesaktian Pancasila. Sudah barang tentu itu sebuah hari yang sangat bersejarah buat kita selaku rakyat dalam hal berbangsa bernegara. Saya hanya berharap bahwa ideologi berbangsa bernegara kita adalah tunggal Pancasila, dan sudah barang tentu juga itu harus kita tanamkan butir-butir dan ayat-ayatnya, pasal-pasalnya, sila-silanya untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Baik itu yang menyangkut tentang tadi ketenaga kerjaan, terus tentang lingkungan yang hari ini kita menghadapi perubahan cuaca yang sangat global ya, yang sangat apa, kadang panas, kadang hujan, terus bencana alam juga di mana-mana, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Saya rasa kalau kita benar-benar menghayati dan mendalami serta mengamalkan ajaran-ajaran sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila, itu tidak akan terjadi bencana di Republik tercinta ini. Insya Allah tidak akan terjadi, karena di dalam lima sila itu jelas termaktub. Bahkan yang terakhir itu adalah yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dan yang pertama bertuhan. Orang yang bertuhan tentunya orang yang beradab dan bermoral. Dia tidak mungkin nebang pohon, dia tidak mungkin menggali apa namanya tanah, dia tidak mungkin membongkar gunung, dan dia tidak mungkin korup, dan dia juga tidak mungkin mengingkari hati nuraninya untuk tidak berbuat adil, dan dia pasti ingin berbuat buat bangsa dan negaranya ini.
0: Baik
1: itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun mencari lapangan pekerjaan. Sekali lagi terima kasih pada RRI, mudah-mudahan dialog ini bisa terus berlanjut, dan saya sepakat dengan Bung Pajiri, mari kita membangun Pancasila, bahwa NKRI ini harga mati, Pancasila ideologi kita, dan ke depan mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang gemari pahlawan jinawi, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Dawak Fathurrahman, tokoh muda Pasundan. Dilis mau ke Bapak Fairih Sitohang, nih Ketua Gerakan Pembumian Pancasila. Singkat saja, Pak Punten, karena waktunya terbatas, closing statement-nya seperti apa?
2: Ya, pemirsa RRI, saya pikir Pancasila itu sarifati yang disepakati founding father. Dan dia adalah ideologi yang mengendalikan naluri atau kodrati manusia, ya kan? Soal sifat-sifat dan perilaku yang mungkin mengganggu kepentingan pihak lain, pihak orang lain, makanya dikendalikan dengan Pancasila. Jadi kalau ditanya relevan atau tidak, saya kira untuk kalangan Gen Z pun akan relevan. Karena apa? Pada akhirnya kelompok-kelompok manusia maupun termasuk Gen Z, Gen Alpha nanti dia merasa tidak kuat, ada kekuatan luar yang lebih kuat dari dia. Akhirnya dia ketika dia pasrah, dia akan mencari Tuhan itu sendiri. Makanya Bung Karno bilang, ketika mencetuskan Pancasila, hendaknya setiap manusia Indonesia haruslah bertuhan. Itu kan kata-kata itu jelas. Cara bertuhan itu ya harus beragama. Gak mungkin, kalau gak ada agamanya gak mungkin dia bertuhan gitu loh. Mau pilihnya cara Islam, cara Hindu, Konghucu, Kristen, dan lain-lain, silakan atau aliran kepercayaan. Kemudian setiap manusia pasti ingin bersama-sama dan tidak mau membeda-bedakan, ingin bebas. Makanya Bung Karno mengatakan bahwa kita harus bergaul dengan manusia lainnya di seluruh bumi, ya kan? Terbukti dengan adanya gadget-gadget itu yang tidak mau ada batas-batas negara. Jadi Pancasila itu ya teruji di situ, bahwa akan ada rasa di mana tidak membeda-bedakan lagi negara mana, suku mana, ras mana, bangsa mana dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya ketika dia sendiri orang Gen Z yang suka tiduran rebahan, dia berpikir akan suatu ketika bersama yang lain untuk menghadapi sesuatu. Inilah semangat persatuan itu. Dan begitu juga ketika ada temannya, walaupun hanya selfie-selfie, dia melihat apa, pasti ada rasa iba, ya kan? Ya. Dan bersama-sama membangun semangat ketika ada perselisihan itu, makanya muncullah musyawarah mufakat tadi, ya kan? Gak mungkin voting menyelesaikan masalah, tapi musyawarah mufakat. Dan kelangan Gen Z pun pasti akan menuntut keadilan. Ya. Karena apa? Walaupun hanya rebahan Gen Z dan lain-lain, dia melihat ya tadi kayak Plan C dan lain-lain. Kok dia bisa kaya raya, bisa kemana-mana? Ya, saya hanya tiduran. Makanya dibilang relevan atau tidak kekalahan Gen Z? Menurut saya relevan. Karena itu Pancasila itu mengenal langsung kodratinya manusia. Nah, jadi dia bukan ideologi yang mati. Dia akan ideologi yang hidup sepanjang masa. Jadi ya intinya ya, saya pikir kita harus berPancasila itu bukan lagi hafalan, tapi Pancasila itu dikembalikan kepada sikap dan perilaku kita atau kehendak kita atau keinginan kita apa yang sifatnya kodrati, baru akan ketemu itu Pancasila. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap mengudara.
0: Baik, terakhir Pak Kiai Hasbullah, ini yang ingin disampaikan sebagai closing statement punten Pak, singkat saja.
3: Ya, terima kasih. Melalui closing statement ini saya ingin mengatakan singkat bahwasanya kesaktian Pancasila hari ini harus kita buktikan dengan tindakan nyata. Pancasila akan benar-benar sakti ketika sila ketuhanan melahirkan manusia yang jujur sehingga ia takut melakukan korupsi. Pancasila akan sakti ketika kemanusiaan membuat kita tidak merendahkan orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan identitas lainnya. Pancasila akan sakti ketika persatuan Indonesia membuat kita tidak mudah diadu domba oleh hoax dan ujaran kebencian. Pancasila akan sakti ketika musyawarah membuat kita menyelesaikan perbedaan, bukan dengan kekerasan. Pancasila akan sakti ketika keadilan sosial benar-benar hadir bagi pekerja, masyarakat miskin, kelompok rentan, serta generasi mendatang melalui lingkungan yang lestari. Maka dari itu, dengan memperjuangkan keadilan serta menjaga lingkungan adalah cara yang paling nyata untuk kita menghadirkan dan menghidupkan Pancasila. Seperti itu, makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak-bapak atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bogor. Semoga perbincangan kami bermanfaat gitu ya. Termasuk juga untuk generasi muda nih, bagaimana betul-betul menanamkan Pancasila sebagai nilai yang harus dipegang gitu ya, sebagai warga negara yang baik juga, dan menanamkan di keseharian gitu ya, mengaplikasikan di keseharian atau perilaku keseharian. Dan hari kesaktian Pancasila ini mengingatkan kita juga bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara yang kita lafalkan atau hafalkan, tetapi nilai yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang menghadapi korupsi, menjaga kerukunan, memperjuangkan keadilan hingga menjaga lingkungan, semuanya membutuhkan semangat persatuan dan gotong royong yang bersumber tadi dari Pancasila. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bogor di tengah kesibukan yang Bapak Bapak mungkin ada agenda lain selepas ini. Kita agak mundur sedikit ya perbincangannya karena memang tadi kita siarkan secara langsung terlebih dahulu upacara kesaktian Pancasila. Sehat selalu Bapak dan pendengar. Demikian Dialog Bogor pagi ini, Astacita sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dilis masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
4: Halo, Vin.
3: Iya, kenapa, Sil?
4: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
3: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
4: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
3: Iya ya, aku nggak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
5: Head comment bukan candaan, maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial karena jempolmu tanggung jawabmu.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Upacara tersebut dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Kamis 1 Oktober 2026, pendengar. Dari pantauan rri.co.id di lokasi, Presiden tiba di lapangan upacara sekitar pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Menbud Fadlizon, pendengar. Adapun dalam upacara tersebut ya, Presiden bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Kolonel Marinir Edo Sidarta Halilintar ini bertindak sebagai komandan upacara. Sejumlah menteri juga turut hadir ya di Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S ya, dan peristiwa tersebut menewaskan 7 perwira TNI Angkatan Darat dan menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan sesaat lagi Bogor siang ini kami hadirkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda akan ditemani oleh Kang Arul di Bogor siang ini. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Kami siang ini kita baru saja membuka babak baru di bulan yang baru, tanggal 1 Oktober 2026, saudara. Ada yang sudah mulai ngerasain moodnya? Yang jelas bukan soal tanggal yang berganti ya, tapi ada juga energi baru yang diam-diam mengingatkan kita juga, oke, kita mulai lagi. Rangkaian segmen-segmen yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Segmen pembuka hingga pukul 11 nanti, sesi musik info kami akan hadirkan untuk Anda, dilanjutkan juga kabar terbaru dalam dunia olahraga ya, tersaji dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sesi kedua, sesi musik info, kita lanjutkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat jelang Warta Asta Cita akan kembali memperbarui informasi Anda. Dan sajian penutup akan hadir Pro Dangdut yang akan hadir dengan komposisi lagu-lagu dangdut terbaik untuk menemani siang hari ini, saudara pendengar ya. Apapun yang menjadi aktivitasnya, terima kasih sudah memilih kami. Saya Nasrul Alwi membersamai Anda di Bogor siang ini. And I'd give up forever to touch you.

Jika ingin menang, tentu saja Timnas Indonesia memiliki misi besar untuk laga terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026. Kamis 1 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan berhadapan dengan Bangladesh ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kali ini sekedar menang saja tampaknya belum tentu cukup. Indonesia harus memikirkan selisih gol ya, karena saat ini Garuda dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin. Indonesia punya selisih gol plus 2, sementara Malaysia plus 3 ya. Artinya ada target besar yang harus dikejar, gol, gol, dan gol begitu saudara. Dan peluang menang memang terbuka, apalagi Bangladesh datang dengan 2 kekalahan dan belum mencetak gol di 2 laga sebelumnya. Tapi tentu jangan terlalu cepat merasa aman ya, mereka disebut juga mulai menunjukkan pertahanan yang lebih disiplin. Dan ada satu nama yang patut untuk diwaspadai adalah Hamzah Qodiri, saudara, pemain yang memiliki pengalaman di level Eropa. Di sisi Indonesia, absennya Tom Hai karena kartu merah juga menjadi PR nih. Dan malam ini bukan cuma soal seberapa banyak Indonesia bisa mencetak gol, tapi juga seberapa cerdas ya Garuda mengelola tekanan. Dan tentu saja Stadion Gelora Utama Bung Karno diprediksi akan bergemuruh, saudara. Kita tunggu saja apakah malam ini tentu akan menjadi malam pesta gol untuk Indonesia dan mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

0: Kilas Berita.
1: Pergerakan nilai tukar rupiah pagi hari ini berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah naik 0,35% atau 63 poin ke level 17.918 rupiah per dolar Amerika Serikat setelah sempat menyentuh level psikologis 18.000 rupiah pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan rupiah hari ini didorong oleh melandainya harga minyak mentah dunia seiring pulihnya pasokan minyak Arab Saudi. Harga minyak Brent terpantau turun 2,6% ke level $102 per barrel. Meski begitu, analis memperkirakan penguatan rupiah masih akan terbatas akibat tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun yang berada di level 5,23%. Hari ini rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar Amerika Serikat.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bulan boleh berganti, namun sebuah fenomena di bulan Oktober juga layak untuk dinanti, saudara. Dan kali ini ada Saturnus yang akan berada di posisi terdekat dengan bumi di tanggal 4 Oktober mendatang. Lalu ada hujan meteor Draconid sekitar 6-10 Oktober. Dan menariknya, Draconid ini justru paling bagus ya. Dia mati pada awal malam, jadi tidak harus menunggu sampai larut. Sementara tanggal 10 Oktober juga ada bulan baru, momen yang membuat langit lebih gelap dan juga bintang-bintang yang redup jadi lebih mudah terlihat. Dan tentu kalau langit cerah dan jauh dari polusi cahaya. Belum selesai pendengar, tanggal 12 Oktober mendatang, Merkurius juga akan mencapai elongasi timur terbesarnya. Kemudian sekitar 21-22 Oktober ada hujan meteor Oronit yang berasal dari debu komet Halley. Jumlahnya juga bisa mencapai sekitar 20 meteor per jam pada puncaknya. Lalu tutup bulan dengan bulan purnama di tanggal 26 Oktober yang sering juga disebut bulan pemburu ya. Jadi Oktober ini sepertinya bukan cuma waktunya menata kembali target dan rutinitas, tapi juga sesekali berhenti, menengadah, dan menyadari kalau di atas kita ada alam semesta yang selalu punya cara untuk membuat kita terpesona, pendengar. Kita lanjut dulu ke playlist lainnya untuk hadir di 10 menit ke depan sesi musik info segmen pembuka di Bogor siang ini.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu yang mengakhiri kebersamaan kita untuk segmen pembuka sesi musik info mengantarkan kita menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk saatnya nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta menghadirkan rangkaian informasi seputar olahraga terangkum dalam dinamika olahraga, saudara pendengar. Dan selepas itu kita hadirkan kembali sajian segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Afrika Selatan menamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran. Menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Tso Mosimane malam itu. Nama Dele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 dan langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Andrea Esam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Tso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10 and was playing there, very good to look after, and we saw Eritrea playing against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and
2: dengan hasil ini Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got.
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap ugat. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri

0: 26 tiers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76 tiers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk

0: desa juara. Di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
1: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
2: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita. Betapa kuatnya tekad seorang desa kita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
1: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
3: Juga berserah kalau memang unsur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games AIC Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di AIC Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
2: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih menemani Anda, saudara pendengar, untuk rangkaian Bogor siang ini. Sesi musik info kita lanjutkan kembali di edisi hari Kamis, hari pembuka ya di bulan Oktober tahun 2026. Kami kabarkan jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana biasa, sambil menanti saatnya kita ibadah salat zuhur, saudara, kita akan nikmati terlebih dahulu koleksi lagu-lagu religi untuk hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup teu tunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kembali sajian koleksi lagu-lagu pop sudah hadir untuk segmen ketiga sesi musik info yang kami teruskan playlist hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, saudara. Koleksi lagu-lagu yang masih kami hadirkan ya untuk menemani jeda istirahat Anda sambil menikmati santap siangnya juga mungkin ya untuk recharge kembali energi ya di tengah agenda aktivitas yang tampaknya masih akan terus berlanjut, saudara. Dan kita hadirkan suasana siang hari ini yang cukup trik dengan kombinasi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir di rangkaian Bogor siang ini.

0: Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan Kilas Berita. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ditetapkan dalam rapat paripurna ke-8 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Persetujuan ini diambil secara aklamasi setelah Komisi 3 DPR RI menyelesaikannya melalui uji kelayakan dan kepatutan. Selain menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Aryo Seto, DPR RI juga menyepakati pemberhentian Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai jabatan Kapolri. Dengan keputusan rapat paripurna ini, proses penetapan pergantian pucuk pimpinan Polri resmi masuki tahap akhir sebelum dilantik oleh Presiden.
0: Kilas Berita
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Peringat Pro 1 era di Bogor. Kalau bicara Pangandaran, pikiran kita mungkin langsung tertuju ke pantai, laut, dan juga liburan wisatanya ya. Tapi ternyata ada kekayaan lain yang tidak kalah menarik, yaitu budayanya. Dan kabar baiknya, dua kekhasan asli Pangandaran, yaitu kuliner pindang gunung dan kesenian benjang batok, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Benjang batok berasal dari dusun Karangpaci, Cijulang, dan uniknya dimainkan oleh kaum perempuan dengan memukulkan batok kelapa secara berirama ya, diiringi gerak tari yang dinamis. Dan kesenian ini punya cerita sejarah juga, karena pada masa penjajahan Jepang konon digunakan sebagai kamuflase agar para laki-laki bisa bersembunyi dari kerja paksa. Dan kalau benjang batok ini memanjakan mata dan telinga, pindang gunung jelas memanjakan lidah. Sup ikan laut khas Pangandaran ini punya rasa asam, pedas, dan segar ya, dengan cita rasa yang khas dari kehadiran kecombrang dan juga daun kedondong. Dan pindang gunung ini sudah dikenal masyarakat Pangandaran sejak era 1940-an, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi penetapan ini bukan sekedar soal penghargaan, tapi juga tentang menjaga cerita, rasa, dan identitas agar tetap hidup, karena budaya yang kita jaga hari ini merupakan cerita yang akan terus diwariskan tiap generasi, saudara ya. Oke, kita teruskan kembali komposisi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir di segmen ini.

Konsep Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata sili dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sili asih, sili asah, sili asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sili asih, sili asah, sili asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Lagu yang menutup rangkaian koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir di segmen ketiga Bogor siang ini, pendengar, mengantarkan kita ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk segera kita akan alihkan menyimak rangkaian kabar-kabar terkini yang terangkum dalam Warta Asta Cita sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dan kemudian peraturan-peraturan itu, Bu, walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis. Sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng.
2: Iya, jadi yang hari ini sudah kita laporkan, Bang, beberapa peristiwa pidana lah ya. Peristiwa pidana yang menimpa klien kita, di situ dia, mereka tuh menyerobot lahan kita.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai landasan penguatan budaya anti korupsi. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial. Tunggakan pajak daerah Kota Bogor yang mencapai sekitar 644 miliar rupiah menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Kota Bogor untuk mengoptimalkan pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026. Lahan milik keluarga mantan Kapolres Bogor diteror orang tak dikenal di Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Asta Cita selengkapnya.

0: Saudara, momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai landasan penguatan budaya anti korupsi. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Pengamanan nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Fajire Sitohang dan tokoh muda Pasundan Dawak Faturrahman membahas pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa, termasuk untuk mencegah praktik korupsi pada dialog Dinamika Bogor, Kamis 1 Oktober 2026. Fajire Sitohang menekankan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas dihafalkan atau diperingati secara seremonial setiap tanggal 1 Oktober. Penerapan nilai keadilan sosial dan kehidupan kemanusiaan dapat menjadi landasan untuk membangun integritas, transparansi, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.
2: Gotong royong, aktivitas berdialog, berdiskusi, ya kan, jangan saling langsung karena ini berbeda pendapat langsung bermusuhan, tapi didorong, makanya perlu ada mediator, mediasi-mediasi itu, ya kan. Dan kemudian peraturan-peraturan itu, Bu, walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis, sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng, ya kan, bersama gitu loh. Nah, jadi itu dievaluasi juga menurut saya. Ini kan udah langsung tatanan praktis. Kemudian, jadi artinya dari peraturan dan dari perilaku juga dilakukan. Kemudian pembatasan-pembatasan soal rezeki terkait dari lapangan kerja, ya kan. Konflik agraria kan ada di mana-mana, Bu. Yang harusnya kan dasarnya adalah agraria untuk bisa tinggal dengan nyaman, untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Yang dekat aja ada misalnya.
1: Sementara itu, Haji Dawak Faturrahman menyoroti generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan keadilan perlu tercermin dalam sikap menolak korupsi, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta membangun kepedulian terhadap masyarakat.
3: Korupsi ini kita sepakat dulu lah, ini musuh kita bersama, selaku anak bangsa, yang ke depan mungkin kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan hanya di kalangan Trah Pasundan saja bahwa korupsi itu menjadi musuh bangsa dan sudah akut nih. Bahkan saya agak miris juga, katanya korupsi budaya itu. Banyak yang ngomong, ya Pak ya. Waduh, ngeri juga. Nah, tapi apapun ceritanya, konteks kita kali ini kan memperingati Hari Pancasila, Satuan Pancasila. Jelas, ketuhanan yang Maha Esa itu setiap orang yang bertuhan, tentunya orang yang beragama. Saya aku yakin agama manapun yang namanya korupsi ini kan dalam kurung mencuri, garis miring merampok, ya enggak? Itu aja, hanya kiasan bahasa aja. Cuman mungkin konteksnya mungkin yang dirugikan negara. Negara kan kita juga bagian daripada stakeholder negara, rakyat.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membangun budaya anti korupsi melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Melalui kejujuran, persatuan, serta keadilan diharapkan semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara.
0: Bagaimana pandangan masyarakat, terutama generasi muda, untuk tetap merawat dan mempertahankan Pancasila? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
4: Menurut aku, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di era Gen Z tetap relevan. Cuma cara memaknainya aja yang harus menyesuaikan dengan zaman. Bukan cuma upacara atau mengingat sejarah, tapi bagaimana kita sebagai Gen Z menerapkan nilai Pancasila, terutama dalam menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, dan enggak gampang terprovokasi. Jadi, Pancasila bukan cuma diperingati, tetapi juga harus relate sama kehidupan kita sehari-hari.
5: Yakin sama nilainya, tapi enggak lagi percaya sama kesaktiannya yang cuma dihafal dan diseremonikan. Kami lihat jarak yang lebar antar ucapan dan kenyataan. Keadilan sosial masih jauh, korupsi juga masih jalan terus, dan Pancasila kadang dipakai buat membungkam kritik doang. Tapi buat negara seberagam ini, belum ada yang lebih masuk akal. Jadi sakti atau enggaknya tergantung orang yang menjalankannya. Buktikan lewat tindakan, baru kami bisa percaya.
6: Kalau ditanya ya, masih yakin atau enggak ya? Jujur, saya masih yakin ya. Karena menurut saya, saktinya Pancasila di era sekarang itu kelihatan dari cara kita sebagai anak muda ini menyikapi perbedaan. Di medsos, kita bisa beda pendapat, berbeda hobi, beda latar belakang. Nah, tetapi nilai seperti gotong royong dan toleransi itu tetap jalan gitu ya.
0: Saudara, saat ini Pancasila terus menjadi ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai banyak agama, suku, adat, dan istiadat. Semua menjadi satu kesatuan untuk tetap menjamin kesaktian Pancasila sebagai nilai luhur kehidupan. Bagaimana cara tersebut tetap menjadi merawat keberagaman? Berikut wawancara presenter Delis Nur dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor, Hasbullah.
7: Jadi mau ke Pak Hasbullah terlebih dahulu, terima kasih Bapak Fahira. Ini dari perspektif kerukunan umat, Pak, bagaimana Pancasila menjadi titik temu persatuan?
3: Ya, dari sisi kerukunan umat, kita tahu bahwasanya dengan berpancasila, kita sebenarnya sadar bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Sehingga Pancasila ini tidak meminta kita untuk menjadi sama. Tapi Pancasila itu mengajarkan bagaimana orang-orang yang berbeda ini hidup dalam satu bangsa, satu rumah yang sama yaitu Indonesia. Makanya dari perspektif kerukunan, disitulah Pancasila menjadi, kalau di Islam itu namanya kalimatun sawa atau titik temu. Ketika perbedaan-perbedaan yang ada, ketika perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, maka Pancasila ini mempersatukan dengan berbagai macam silanya yang ada, yaitu lima sila yang ada dalam Pancasila ini, menandakan bahwasanya kita ini hidup itu bersama-sama dalam satu lingkup ruang yang sama, yaitu Indonesia, dalam satu wilayah yang sama yaitu Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini harusnya menjadi sumber daya dan modalitas kita bersama-sama untuk mengisi ruang-ruang yang ada, baik itu ruang kehidupan maupun wilayah-wilayah yang ada dengan berbagai macam kearifan-kearifan lokalnya. Maka disitulah Pancasila hadir sebagai pemersatu. Bukan Pancasila sebagai sesuatu yang tadi. Kita tidak bicara kesakralan dalam bentuk yang mistis misalnya, tetapi kesakralan Pancasila itu bisa dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki warna kulit mungkin yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda, kemudian juga agama yang berbeda-beda, bahkan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi dengan Pancasila mereka bisa saling memahami satu sama lain. Orang Bogor bisa diskusi dengan orang keturunan dari Sumatera Utara, kemudian bisa jadi orang Aceh bisa tenang hidup di Bogor, orang Papua bisa tenang hidup di Bogor, misalnya dalam konteks kebogoran memanai Pancasila sebagai kalimatun sawa tadi, sebagai titik temu tadi, maka menurut saya dalam konteks kerukunan, maka Pancasila menginginkan kita untuk tidak menjadi satu warna, tetapi Pancasila menginginkan kita untuk mengisi Indonesia kita ini dengan sumber daya yang kita miliki. Gitu. Apapun sumber daya yang kita miliki, dari sisi bahasa, dari sisi alam, dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu.
7: Oke, baik. Seperti juga yang tadi disampaikan sebelumnya, ini memaknai Pancasila, katakanlah sebagai rahmat persatuan. Ini bagaimana kita memaknainya, Pak?
3: Ya, kenapa Pancasila sebagai rahmat persatuan? Dalam hal ini, ketika perbedaan itu tidak dijadikan sebagai modalitas, perbedaan itu tidak dijadikan sebagai rahmat, maka yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah mungkin perang saudara, yang ada adalah sesuatu yang berusaha menegasikan satu sama yang lain. Tetapi perbedaan yang ada di Indonesia ini dijadikan sebagai rahmat, sebagai anugerah yang luar biasa, maka inilah yang patut kita syukuri. Negara-negara lain misalnya di Arab saat ini, mereka belum selesai dengan konflik antar kabilah.

0: ini, tapi dengan cara-cara yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam berbagai kehidupan. Ketika musibah di Aceh, ketika musibah di Sumatera Utara, dan ketika musibah di NTT terbaru, sudah tidak dilihat itu sukunya apa, agamanya apa, itu menjadi modalitas kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang memang modal untuk kita melakukan pembangunan gitu ya.
1: Oke, jadi syarat makna akan rahmat persatuan itu tadi gitu ya, Pak.

0: penghalang untuk hidup berdampingan. Dengan menjunjung tinggi toleransi beragama, kita memperkuat persaudaraan dan menjaga keharmonisan sosial. Jaga bersama kerukunan umat beragama demi persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Saudara, tunggakan pajak daerah Kota Bogor yang mencapai sekitar 644 miliar rupiah menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Kota Bogor untuk mengoptimalkan pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Al-Idrus mendorong Badan Pendapatan Daerah Bapenda memprioritaskan penagihan kepada wajib pajak dengan nilai tunggakan besar dan kemampuan membayar. Rifki menyampaikan hal tersebut saat kunjungan Komisi 2 ke kantor Bapenda Kota Bogor sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid menjelaskan bahwa piutang tersebut terakumulasi sejak 2013 hingga 2026 dari berbagai sektor termasuk PBB P2, perhotelan, restoran, pajak air tanah, dan kelistrikan dengan realisasi penagihan sekitar 50 miliar rupiah hingga September 2026. Untuk percepatan penagihan, Bapenda menjalankan operasi sisir PBB P2 di 68 kelurahan dan menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk menangani wajib pajak dengan tunggakan besar. Abdul Wahid juga menyampaikan bahwa Bapenda memberikan keringanan berupa pengurangan denda untuk meningkatkan kepatuhan. Sementara optimalisasi piutang dan pendataan potensi pajak baru diharapkan membantu pencapaian target PAD sekitar 1,4 triliun rupiah pada 2026. Beralih ke kabar lainnya, lahan milik keluarga mantan Kapolres Bogor diteror orang tak dikenal di Desa Cikias, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selengkapnya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
3: Lahan milik keluarga mantan Kapolres Bogor diteror orang tak dikenal di Desa Cikias, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Peristiwa tersebut dilaporkan keluarga dari Wayan Karya dan Hendra kepada Polres Bogor melalui pengacara yang bersangkutan. Aduan laporan itu pun dilakukan pengacara keluarga penggugat Aldi Rahar JSH di Mako Polres Bogor Cibinong Kamis 1 September 2026 pagi. Usai membuat laporan, keluarga penggugat menegaskan jika lahan dengan luas sekitar 7.000 meter persegi tersebut terbagi dalam beberapa bidang dimiliki oleh keluarga Hendra dan Wayan melalui proses jual beli yang sah, masuk di dalam area lahan dan merusak papan nama kepemilikan merupakan bentuk pelanggaran pidana.
4: Iya, jadi yang hari ini sudah kita laporkan, Bang, beberapa peristiwa pidana lah ya. Peristiwa pidana yang menimpa klien kita, di situ dia, mereka tuh menyerobot lahan kita, kita pasang pelang, dirusak, kita pasang lagi, dirusak lagi, kita pasang pagar pembatas, itu dirusak lagi. Ini mungkin dipasang pelang, terus mereka rusakin lagi. Ini salah satu pengembang besar yang kita laporkan, yang kemarin sempat bermasalah juga.
3: Lokasi yang berada tidak jauh dari restoran Gumati dan beririsan tipis dengan plotting lahan sentul itu pun sepertinya menjadi bidikan oleh para spekulan tanah. Pengacara lainnya, Ahmad Sarkowi SH, menegaskan legalitas lahan klien mereka sangat jelas, yakni sertifikat hak milik ada yang diterbitkan pada 2003 dan 2021.
4: Kita punya SHM kita tuh bahkan dari tahun 2003, karena mereka langsung datang rame-rame, siapa pemilik tanah ini, kami atas nama PT tadi ingin melakukan pembebasan, kenapa ada bangunan di tanah ini. Akhirnya dari pihak desa, Babinsa langsung kontak klien langsung datang, baru kontak kita, oh ya udah kalau begitu kita tempuh jalur hukum lah. Apalagi kan kita tahu bersama kan, beberapa waktu kemarin ada beberapa pejabat BPN yang ditangkap.

0: cakep lah. Bisa jadi ini jadi momentum buat para mafia-mafia tanah ini. Pengakuan begitu.
1: Itu. Peristiwa kronologi awal sekitar 23 September lalu, ada 5 orang datang dan merusak papan nama kepemilikan lahan dan mengatakan lahan tersebut akan dibebaskan. Hingga akhirnya pada Senin 28 September muncul sekitar 20 orang menduduki lahan dan mengintimidasi penggarap lahan di lokasi. Saat ini pihak keluarga hanya membuat laporan perusakan papan nama dan masuk ke pekarangan tanpa izin. Adapun gugatan itu pun belum disematkan kepada personal dan pihak tertentu yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan intimidasi yang dilakukan orang tak dikenal.
2: Sebanyak 16 bangunan yang diantaranya adalah bangunan klaster mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan dengan menerjunkan sebuah alat berat. Kembali Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
1: Sebanyak 16 bangunan yang diantaranya adalah bangunan klaster mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan dengan menerjunkan sebuah alat berat berupa beko pada Rabu 30 September siang. Dari informasi sebelumnya, terdapat 16 bangunan yang menjadi target pembongkaran dan hanya 3 bangunan yang berstatus sebagai barang milik negara atau BMN. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso meminta klaster mewah yang ada dibongkar hari ini juga. Bangunan itu pun ditengarai dibuat di luar dari anggaran lapas itu sendiri dan lokasinya berada di area bantaran sungai.
3: Bongkar hari ini, kalau memang bisa kita tunggu supaya kita bisa menjadi saksi atas pembongkaran ini. Kalau nanti tidak dibongkar lalu kemudian kita pulang, kita tidak bisa awasi sampai day per day, hari per hari, ini akan menjadi bumerang bagi kita semua. Tapi tetap Pak, secara teknis pelaksanaan pembongkaran itu adalah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kami akan menunggu sampai sore pun, kami akan menunggu apakah nanti ada persiapan alat berat dari kementerian dan lain sebagainya. Yang penting kami akan tunggu bahwa sudah menjadi temuan atau fakta yang kita sepakati bersama.
1: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen IMIPAS Komjen Rudi Setiawan menambahkan hasil sementara pemeriksaan terkait temuan di Lapas Cibinong. Dari hasil pemeriksaan itu pun menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang.
4: Ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam PP tadi pasal 5 dan diancam di pasal 8. Ini termasuk pelanggaran berat, ancamannya ada 3 dari mulai demosi, pengaktifan, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kami sudah mengidentifikasi dan sudah meriksa tadi malam terakhir Pak Wakil Ketua kepada Kalapas. Memang pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya itu kami konfrontir. Insya Allah ini semua akan kami sampaikan setelah kami analisa. Kenapa saya mohon waktu? Karena saya tidak bisa memutuskan cuma dari satu keterangan saja.
1: Penyalahgunaan wewenang tersebut mengacu pada ketentuan dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sementara itu, mantan Kalapas dan pejabat terkait yang kini sedang menjalani pemeriksaan internal berpotensi menghadapi sanksi yang lebih berat atau sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi olahraga. Tim judo junior Kabupaten Bogor sukses memboyong 6 medali dari kejuaraan Cempaka Putih Judo 2026 yang berlangsung di Gedung Judo Kelapa Gading. Ketua Umum Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kabupaten Bogor, Rizana Miko Harmoko, memastikan kesiapan para atletnya jelang tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Jabar 2026 yang akan digelar di Kota Bekasi. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
5: Judo Junior Kabupaten Bogor sukses memboyong 6 medali dari kejuaraan Cempaka Putih Judo 2026 yang berlangsung di Gedung Judo Kelapa Gading akhir pekan kemarin. Dalam ajang internasional yang diikuti pejudo dari Rusia, Perancis hingga Singapura tersebut, PJSI Kabupaten Bogor menurunkan 8 atlet. 3 medali perak diraih oleh Krishna, KU 10-12, 50 kg putra, Aditya Rahman, KU 13-15, 50 kg putra, dan Siti Aulia Septiani Paujiah, KU 13-15, 57 kg putri. 3 medali perunggu lainnya disumbangkan oleh Janatul Nur Mawa, Muhammad Tirta Surya Winarta, dan Ihsan Hafidin. Capaian ini mempertegas keberhasilan program pembinaan atlet muda di bawah kepemimpinan pengurus baru PJSI Kabupaten Bogor, Yanto Pradipta, bersama jajaran tim pelatih. Ketua Umum Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kabupaten Bogor, Rizana Miko Harmoko, memastikan kesiapan para atletnya jelang tampil pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jabar 2026 yang akan digelar di Kota Bekasi akhir November mendatang. Untuk menghadapi ajang 4 tahunan tersebut, Perserosi Kabupaten Bogor menyiapkan 14 atlet terbaik hasil seleksi. Rinciannya, 10 atlet akan turun di kategori speed, 2 atlet di kategori style, dan 2 atlet di kategori skateboard. Para atlet kini terus dimatangkan melalui penguatan teknik, fisik, serta uji coba di berbagai ajang. Perserosi Kabupaten Bogor membidik target 3 medali emas pada ajang ini yang diharapkan datang dari 2 emas kategori speed dan 1 emas kategori freestyle.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, Penata Teknik Dwi Hikmawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang sedari tadi mengikuti rangkaian segmen untuk hadir di Bogor siang ini. Tibalah saatnya komposisi lagu-lagu dangdut hadir di segmen terakhir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kang Arul masih menemani Anda untuk mengundang yang ingin turut berkirim requestan lagu ya. Untuk nanti kita akan padukan juga dengan playlist yang hadir di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor. Namun jangan lupa ketik nama, spasi domisili Anda, rekomendasi lagunya apa. Nanti kita carikan untuk kita mainkan dan kita nikmati di Prodangdut. Salam Hoba. Jadi silahkan ya, kita tunggu kebersamaan kita di segmen ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Selamat bergabung yang baru saja stay tune untuk Pro Dangdut ya. Salam Hoba dari kawasan Pangrango nomor 34. Kami menyapa Anda, pendengar. Kita bacakan beberapa atensi yang kali ini sudah masuk di WhatsApp Pro 1. Selamat siang untuk Kang Denny Darmuji di Cilubang ya. Absen Kang, request dong kalau ada lagu Lukisan Cinta. Salam spesial buat Egi Jagur, Om Kavi sama Mas Puji aja yang lagi sakit gigi. Aduh, jangan main-main tuh ya sama orang yang lagi sakit gigi. Lagi sensitif ya. Kita doakan cepat sembuh ya kan, cepat pulih, nikmat lagi makan minumnya ya. Terima kasih RRI, selamat bertugas untuk Kang Arul. Terima kasih juga Kang Denny. Lanjut kali ini dari Sonya di Ciomas, request lagunya kalau ada yang judulnya Di Balik Penantian. Terima kasih banyak, sami-sami. Kemudian juga ada Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin, request lagu Setajam Karang dari Mansur S ya. Topiknya ikutan aja untuk Kang Arul, makasih, sami-sami. Kemudian saya juga sapa ya untuk Kang Nurdi di Sukawening Dramaga. Menyampaikan informasi kalau di sana lagi mendung katanya ya. Di sini sih emang agak dibilang panas, nggak terlalu terik ya, tapi syahdu lah. Teduh mungkin ya. Semoga untuk Anda yang mungkin memiliki beberapa agenda lanjutan sampai sore bahkan malam, tentu harus mengantisipasi kondisi cuaca apapun yang terjadi begitu ya. Semoga lancar saja. Lagunya Bahtera Cinta, salam untuk Pro Satu dari Bogor yang lagi monitor. Untuk Kang Arul, terima kasih, sami-sami. Abah Kismin, selamat malam. Malam lagi. Selamat bergabung maksudnya di Pasir dari Ciapus ya. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Kirim salam aja deh untuk Bunda Siti Ariyati di Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, Teh Yanti di Jembatan Item, Teh Tiara yang imut, Kang Yulian, Kang Handra sama Umi, Kang Reno, Kang Iqbal dan juga istri katanya. Untuk Kang Arul, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Sudah dibacakan, tinggal ditunggu lagunya. Tetaplah kita hadirkan dengan koleksi lagu-lagu dangdut lainnya di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

yang Anda ingin dengarkan untuk playlist Sepro Dangdut kita coba mainkan ya, untuk senantiasa menghibur, menyemangati ya di aktivitas yang ini, saudara pendengar. Kembali saya ucapkan terima kasih juga yang sudah menyapa beberapa pilihan lagunya. Sesaat lagi kita akan mainkan. Sebelumnya kita sapa dulu nih, ada Kang Hendar di Cigombong yang request lagu Rahmat Alam dari Evita Mala. Untuk yang tugas saja, semangat, semoga sehat selalu, atur nuhun. Dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Oke. Kemudian ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya Arjunanya Buaya dari Inul Daratista. Atur nuhun Kang, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak ya. Yang menanti lagu, requestan lagunya Akhir Perpisahan. Ini dia Elvi Sukaisi, kita hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Tim Indonesia sukses menuntaskan target 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kepastian tersebut diraih setelah atlet panjat tebing Desa Kemade Rita menyumbang emas keempat pada nomor speed putri sekaligus memecahkan rekor Asia dengan catatan waktu 6,602 detik. Sebelumnya kontingen merah putih meraih 3 emas dari cabang bulu tangkis bergu putra, ganda putra Leo Daniel serta lifter angkat besi Rahmat Erwin Abdullah. Sabda Mission Todo Tua Pasaribu menyampaikan apresiasinya dan menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Hingga saat ini Indonesia juga telah mengoleksi 7 perak dan 20 perunggu serta masih berpeluang menambah pundi-pundi medali hingga penutupan 4 Oktober mendatang.
0: Kilas Berita.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rari Bogor, tampaknya waktu juga lah yang membatasi kita untuk menikmati koleksi lagu-lagu yang hadir untuk playlist Prodangdut edisi kali ini ya. Sebelum kita akhiri, saya sapa juga untuk Theo nih ya di Magelang ya. Selamat memperingati hari kesaktian Pancasila katanya untuk penyiar dan pendengar Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyapa kami di Bogor ya. Dan ada satu informasi juga terkait kehilangan STNK saudara. Jadi telah hilang STNK kendaraan bermotor ya atas nama Alma Gus Vinda Santoso dengan nomor polisi F6345OB diketahui hilang pada hari Sabtu 5 September 2026 sekitar Jalan Raya Bojonggede. Jadi bagi yang menemukan mohon menghubungi Polres Metro Depok Sektor Bojonggede Jalan Raya Haji Abdul Halim Kedung Waringin. Pendengar, itu dia informasinya. Dan waktunya kita akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi yang sudah menyemarakan kebersamaan kita di Prodangdut ya untuk sajian segmen penutup di Bogor siang ini. Dan selepas ini kita akan bergeser untuk menghadirkan sajian lainnya di Bogor sore ini ditemani oleh rekan gelagah Abiasa. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari pertama di bulan Oktober tahun 2026 dengan program Bogor Sore ini hadir pendengar. Di kesempatan kali ini tentunya dengan beragam informasi menarik, kemudian komposisi lagu-lagu terbaik tentunya hadir ke ruang dengar Anda. Membuka kebersamaan kita pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Brenda Astacita untuk edisi kali ini ya. Brenda Astacita Nasional, persembahan rekan-rekan kami di RRI Bandung dengan Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak, serta RRI Bovendigul dengan kekerasan seksual pada anak, serta RRI Sibolga membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual, dan RRI Cirebon dengan Berani Berkata Tidak, mengenal batas menghormati sesama ya. Nanti dengan rekan kami ada Dede Firdaus ya, di kesempatan kali ini. Kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
2: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat, dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
2: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA pihak kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
3: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi. Dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang, karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
4: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
3: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
4: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
3: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
3: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi.

0: tidak boleh emang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
1: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi. Ini percaya pada cerita anak dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: hasta cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami

0: gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Mm-hmm. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Mm-hmm. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Mm-hmm. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Mm-hmm. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapi-terapi trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak, Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak.
2: Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu.
0: Ini UPTPP Abu Fendigul ini melayani, mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki, baru memiliki UPTPP. Saya harap kedepannya Abu Fendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan. Ya.
1: Dengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu nih Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
6: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui nonverbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
5: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
6: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya, gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Dan itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
5: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
6: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga, silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
6: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita. Yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar. Atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
5: Berarti terlihat gitu ya?
6: Iya, pasti terlihat.
5: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
6: Benar. Okay. Apalagi anak-anak.
5: Lebih murung gitu.
6: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. Gitu.
5: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini? Kekerasan seksual?
6: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
5: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
6: Iya benar.
5: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
6: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
5: ada
6: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
5: Benar,
6: benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri, itu boleh sih sebenarnya. Menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial
5: gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tirasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilai sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Wiu-wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, agak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
1: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan. kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
3: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu, saya kira memang suatu fenomena untuk yang mana untuk melindungi diri sendiri, jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik, bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena subutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: hasta cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bandung.
1: Bagi pendengar Pro Satria Bogor, demikian tadi Beranda Stocita untuk edisi kali ini, Beranda Nusantara ya, yang tadi menghadirkan persembahan dari RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga, dan juga RRI Cirebon. Di tempat pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lembut, halus, nggak kerasa gitu ya. Kan biasa membaca kan terasa di goes nate, karunya kak mangna. Nah ini nama mual hariwang kalau tanjakan teh da listrik
3: ya.
2: Inti nama jauh lebih nyaman.
4: SMA Negeri 1 Cianjur, berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum mau, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai landasan penguatan budaya anti korupsi, Pancasila menekan pentingnya keadilan sosial, dan berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Pengamanan nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Fajire Sitohang dan tokoh muda Pasundan Dawak Faturrahman membahas pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa, termasuk untuk mencegah praktik korupsi pada dialog Dinamika Bogor, Kamis 1 Oktober 2026. Fajire Sitohang menekankan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas dihafalkan atau diperingati secara seremonial setiap tanggal 1 Oktober. Penerapan nilai keadilan sosial dan kehidupan kemanusiaan dapat menjadi landasan untuk membangun integritas, transparansi, serta tanggung jawab dalam penyelenggara negara.
6: Gotong royong, aktivitas berdialog, berdiskusi, ya kan, jangan saling langsung karena ini berbeda pendapat langsung bermusuhan, tapi didorong, makanya perlu ada mediator, mediasi itu, ya kan. Dan kemudian peraturan-peraturan itu, Bu, walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis, sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng, ya kan, bersama gitu loh. Jadi itu dievaluasi juga menurut saya. Ini kan udah langsung tetapan praktis. Kemudian, jadi artinya dari peraturan dan dari perilaku juga dilakukan. Kemudian pembatasan-pembatasan soal rezeki terkait dari lapangan kerja, ya kan? Konflik agraria kan ada di mana-mana, Bu. Yang harusnya kan dasarnya adalah agraria untuk bisa tinggal dengan nyaman, untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Yang dekat aja ada misalnya suka.
5: Sementara itu, Haji Dawak Faturrahman menyoroti generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan keadilan perlu tercermin dalam sikap menolak korupsi, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta membangun kepedulian terhadap masyarakat.
6: Korupsi ini kita sepakat dulu lah, ini musuh kita bersama, yeah, selaku anak bangsa, yang ke depan mungkin kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan hanya di kalangan Trah Pasundan saja bahwa korupsi itu menjadi musuh bangsa dan sudah akut nih. Bahkan saya agak miris juga katanya korupsi budaya itu. Banyak yang ngomong ya, Pak ya. Waduh, ngeri juga. Nah, tapi apapun ceritanya, konteks kita kali ini kan memperingati Hari Pancasila, Satya Pancasila. Jelas, ketuhanan yang Maha Esa itu setiap orang yang bertuhan, tentunya orang yang beragama. Saya aku yakin agama manapun yang namanya korupsi ini kan dalam kurung mencuri, garis miring merampok. Ya enggak? Itu aja. Hanya kiasan bahasa aja. Ya. Cuman mungkin konteksnya mungkin yang dirugikan negara. Negara kan kita juga bagian daripada stakeholder negara, rakyat.
5: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membangun budaya anti korupsi melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Melalui kejujuran, persatuan, serta keadilan diharapkan semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara.
1: Pendengar, bagaimana pandangan masyarakat terutama generasi muda untuk tetap merawat dan mempertahankan Pancasila? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
3: Menurut aku, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di era Gen Z tetap relevan. Cuma cara memaknainya aja yang harus menyesuaikan dengan zaman. Bukan cuma upacara atau mengingat sejarah, tapi bagaimana kita sebagai Gen Z menerapkan nilai Pancasila, terutama dalam menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, dan enggak gampang terprovokasi. Jadi, Pancasila bukan cuma diperingati, tetapi juga harus relate sama kehidupan kita sehari-hari.
7: Yakin sama nilainya, tapi enggak lagi percaya sama kesaktiannya yang cuma dihafal dan diseremonikan. Kami lihat jarak yang lebar antar ucapan dan kenyataan. Keadilan sosial masih jauh, korupsi juga masih jalan terus, dan Pancasila kadang dipakai buat membungkam kritik doang. Tapi buat negara seberagam ini, belum ada yang lebih masuk akal. Jadi, sakti atau enggaknya tergantung orang yang menjalankannya. Buktikan lewat tindakan, baru kami bisa percaya.
8: Kalau ditanya ya, masih yakin atau enggak ya? Jujur, saya masih yakin ya. Karena menurut saya, saktinya Pancasila di era sekarang itu kelihatan dari cara kita sebagai anak muda ini menyikapi perbedaan. Di medsos, kita bisa beda pendapat, berbeda hobi, beda latar belakang. Nah, tetapi nilai seperti gotong royong dan toleransi itu tetap jalan gitu ya.
1: Saat ini Pancasila terus menjadi ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai banyak agama, suku, adat, dan istiadat. Semua menjadi satu kesatuan untuk tetap menjamin kesaktian Pancasila sebagai nilai luhur kehidupan. Bagaimana cara tersebut tetap merawat? Beragam dan berikut wawancara presenter Delis Nur dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor, Hasbullah.
9: Delis, mau ke Pak Hasbullah terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Fahira. Ini dari perspektif kerukunan umat, Pak, bagaimana Pancasila menjadi titik temu persatuan?
6: Ya, dari sisi kerukunan umat, kita tahu bahwasanya dengan berpancasila, kita sebenarnya sadar bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Sehingga Pancasila ini tidak meminta kita untuk menjadi sama. Tapi Pancasila itu mengajarkan bagaimana orang-orang yang berbeda ini hidup dalam satu bangsa, satu rumah yang sama, yaitu Indonesia. Makanya dari perspektif kerukunan, disitulah Pancasila menjadi, kalau di Islam itu namanya kalimatun sawah atau titik temu. Ketika perbedaan-perbedaan yang ada, ketika perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, maka Pancasila ini mempersatukan dengan berbagai macam silanya yang ada, yaitu lima sila yang ada dalam Pancasila ini, menandakan bahwasanya kita ini hidup itu bersama-sama dalam satu lingkup ruang yang sama, yaitu Indonesia, dalam satu wilayah yang sama, yaitu Indonesia, walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini harusnya menjadi sumber daya dan modalitas kita bersama-sama untuk mengisi ruang-ruang yang ada, baik itu ruang kehidupan maupun wilayah-wilayah yang ada dengan berbagai macam kearifan-kearifan lokalnya. Maka disitulah Pancasila hadir sebagai pemersatu. Bukan Pancasila sebagai sesuatu yang tadi, kita tidak bicara kesakralan dalam bentuk yang mistis misalnya, ya. Tetapi kesakralan Pancasila itu bisa dilihat dari bagaimana bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu memiliki warna kulit mungkin yang berbeda-beda, cara hidup yang berbeda-beda, kemudian juga agama yang berbeda-beda, bahkan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi dengan Pancasila mereka bisa saling memahami satu sama lain. Orang Bogor bisa diskusi dengan orang keturunan dari Sumatera Utara, kemudian bisa jadi orang Aceh bisa tenang hidup di Bogor, orang Papua bisa tenang hidup di Bogor, misalnya dalam konteks kebogoran memanai Pancasila sebagai kalimatun sawah tadi, sebagai titik temu tadi, maka menurut saya dalam konteks kerukunan, maka Pancasila menginginkan kita untuk tidak menjadi satu warna, tetapi Pancasila menginginkan kita untuk mengisi Indonesia kita ini dengan sumber daya yang kita miliki, gitu. Apapun sumber daya yang kita miliki, dari sisi bahasa, dari sisi alam dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu.
9: Oke, baik. Seperti juga yang tadi disampaikan sebelumnya, ini memaknai Pancasila, katakanlah sebagai rahmat persatuan. Ini bagaimana kita memaknainya, Pak?
6: Ya, kenapa Pancasila sebagai rahmat persatuan? Dalam hal ini, ketika perbedaan itu tidak dijadikan sebagai modalitas, perbedaan itu tidak dijadikan sebagai rahmat, maka yang ada adalah perpecahan, yang ada adalah mungkin perang saudara, yang ada adalah sesuatu yang berusaha menegasikan satu sama yang lain. Tetapi perbedaan yang ada di Indonesia ini dijadikan sebagai rahmat, sebagai anugerah yang luar biasa, maka inilah yang patut kita syukuri. Negara-negara lain misalnya di Arab saat ini, mereka belum selesai dengan konflik antar kabilahnya. Di negara-negara lain, ya negara-negara yang katanya demokrasi sekalipun, mereka punya sejarah kelam terkait dengan perang saudara dan lain sebagainya. Mana negara yang tidak punya sejarah konflik? Tapi sejarah konflik Indonesia tidak pernah sekelam negara-negara yang lain. Makanya Pancasila sebenarnya bisa jadi menginspirasi setiap warga negaranya untuk dijadikan sebagai pemersatu, sebagai rahmat, sebagai modal yang kuat untuk kita saling bahu-membahu membangun bersama bangsa ini, tapi dengan cara-cara yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam berbagai kehidupan. Ketika musibah di Aceh, ketika musibah di Sumatera Utara, dan ketika musibah di NTT terbaru, sudah tidak dilihat itu sukunya apa, agamanya apa, itu menjadi modalitas kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang memang modal untuk kita melakukan pembangunan gitu ya.
9: Oke, jadi syarat makna akan rahmat persatuan itu tadi.
1: Pendengar di subkota

0: Stasi angkutan umum di depan Tol Serba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan mengatakan, rencana tersebut dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
1: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Tol Serba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
0: Gunawan menambahkan, identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi, termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Banyaknya traffic light di sejumlah titik, pemerintah Kota Bandung akan melakukan perbaikan dalam waktu sepekan. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Sejumlah traffic light atau lampu merah di Kota Bandung mengalami kerusakan setelah beberapa perangkat hilang akibat pencurian. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan arus kendaraan di sejumlah persimpangan terganggu. Kasatpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan saat ini perangkat traffic light yang mengalami kerusakan masih dalam proses perakitan dan perbaikan. Pihaknya menargetkan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu. Menurut Rasdian, sedikitnya terdapat 5 titik traffic light yang terdampak. Lokasi tersebut antara lain kawasan PP Inti atau Patung Ikan, Jalan Pungkur, Petrahan Sunda, Simpang Jalan Naripan, Tamblong, serta kawasan Patung Persib. Ia menjelaskan kerusakan maupun kehilangan perangkat tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung melakukan pengaturan lalu lintas secara manual dengan menempatkan petugas sejumlah lokasi traffic light-nya belum berfungsi. Pengaturan terutama dilakukan pada jam sibuk pagi untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Petugas juga akan berjaga di lokasi sambil proses pemeliharaan dan perbaikan seperangkat dilakukan. Rasdian menilai keberadaan traffic light sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban pengguna jalan, terutama pada malam hari ketika visibilitas dan pengaturan arus kendaraan sangat bergantung pada lampu lalu lintas.
4: Ada beberapa memang yang kemarin dicuri, itu yang kebanyakan di wilayah Regol itu. Dari PT Inti, itu saya lihat Patung Ikan, terus di Pungkur ada satu yang sebelumnya di Simpang, Tamblong Naripan sama Petrahan Sunda. Tapi kita udah melakukan laporan pengaduan ya ke kepolisian. Nah, ditindaklanjuti lah seperti itu. Ya, untuk waktu dekatnya, kita ya terpaksa di pengaturan manual dulu, jadi menggunakan tenaga orang. Mesin jam sibuk pagi, sudah diatur oleh bidang dalop, nanti ada petugas di situ. Ya, sambil kita tadi sampaikan itu, kita adakan maintenance lagi, pemeliharaan lagi.
3: Diketahui traffic light di simpang perbaikan. Kondisi tersebut dikeluhkan warga dan pekerja di sekitar lokasi karena membuat arus kendaraan di persimpangan menjadi kurang teratur.
2: Mendik Dasmen Abdul Muti mengatakan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks. Reporter Aura Aulia.
5: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola

0: Cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
1: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius. Karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
0: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
2: Di era digital saat ini dengan akses data juga informasi yang cepat, masyarakat diharapkan bisa menyaring berita yang beredar, terutama terkait pemberitaan hoax yang dapat mengadu domba antara TNI dengan rakyat. Berikut laporan Fikri Subina.
3: Kegiatan ini dilaksanakan pada saat siswa itu sebelum mengakhiri pendidikan. Jadi setelah mengikuti pendidikan, di akhir itu ada namanya penyelenggaraan Olah Yuda. Aplikasi, karena ini siswa Dikba Jurnalistik, namanya aplikasi kejurnalistikan.
4: Mayor CPM Kowad Sri Wahyurini selaku Kepala Subdepartemen Teknik Khusus Kesatuan Pusat Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat kepada RRI mengatakan 20 siswa bintara TNI AD melaksanakan kunjungan ke Radio Republik Indonesia RRI Bandung. Di sana prajurit itu mengikuti pendidikan jurnalistik. Ia mengungkapkan sebelumnya pendidikan hanya dilakukan di markas TNI AD. Namun di RRI Bandung sejumlah prajurit itu berupaya untuk bisa upgrading skills terkait ilmu pemberitaan. Mayor Sri menjelaskan kedua puluhan prajurit bintara itu datang dari berbagai kodam di Indonesia. Lalu nanti ke depannya setelah usai pendidikan akan ditempatkan kembali di Dinas Penerangan TNI AD di wilayah kodam asalnya. Siswa itu di RRI Bandung menerima materi jurnalistik dari pakarnya langsung. Lalu mereka pun sempat keliling gedung melihat fasilitas juga alat serta studio siaran. Materi pendidikan siswa bintara di RRI itu antara lain teknik penulisan berita, termasuk bagaimana ia menulis berita, membuat kerangka berita, dan menyunting berita. Juga mereka diberikan ilmu teknik pengambilan foto, video, serta reportasi pemberitaan.
5: Media sosialnya sendiri nanti mereka apakah yang pusat gitu atau di kodamnya masing-masing ada bu gitu?
6: Di kodamnya masing-masing ada.
5: Ada. Siap. Pesan harapan bu kepada masyarakat terus juga kepada prajurit juga sendiri.
6: Kepada prajurit itu sendiri seyogyanya bisa memberikan berita-berita yang aktual dan terkini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, sehingga kepada masyarakat juga pesan kami tidak terlalu percaya kepada hoax, di mana saat ini banyak unsur-unsur atau orang-orang bagian-bagian tertentu yang selalu ingin mengadu domba TNI terutama dengan rakyat.
4: Kegiatan itu digelar selama satu hari saja, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga usai menjelang salat asar sore hari. Mayor Kowad Sri Wahyurini berharap semoga prajurit TNI itu bisa memberikan berita yang aktual juga terpercaya. Lalu masyarakat pun bisa menghindari berita hoax yang saat ini kerap muncul. Berita yang mampu mengadu domba antara TNI bersama rakyat.
2: Pendengar, jumlah data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3, KPU Cianjur telah menetapkan adanya penambahan pemilih sekitar 12.900 orang. Berikut laporan Ian Sofian.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan jumlah data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 1.966.527 orang yang tersebar di 32 kecamatan dari jumlah 360 kelurahan dan desa. Dari hasil rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2026 menurut Komisioner KPU Cianjur Divisi Perencana Data Rustiman, pagi tadi ada penambahan pemilih di triwulan 3 sekitar 12.900 orang.
8: Kalau dilihat data ada penambahan dari triwulan sebelumnya itu sekitar 12.900 pemilih. Jadi total pemilih di triwulan 3 ini berjumlah 1.966.527 orang.
7: Dari jumlah 1.966.527 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 996.136 orang atau pemilih. Dan untuk pemilih perempuan 970.391 orang atau pemilih.
8: Laki-laki 996.136, perempuan 970.391 orang.
7: Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan amanat dari PKPU 1 tahun 2025 yang dirubah dengan PKPU 1 tahun 2026 bahwa KPU Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data pemilih dan kemudian per 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno terbuka. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menambahkan, secara berjenjang data ini akan diserahkan ke provinsi yang nantinya akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi serta RI. Data pemilih berkelanjutan secara berjenjang akan diserahkan ke provinsi yang akan dilakukan rekap per semester pada Desember 2026 untuk tingkat provinsi dan tingkat RI. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan bantuan untuk 10 korban selamat KM Virgo 8 telah tersalurkan. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
9: Pemerintah Kabupaten Garut memastikan seluruh bantuan telah diterima oleh 10 warga Desa Situsair yang menjadi korban selamat tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda Siti Hana menyampaikan bantuan berupa sembako dan uang sebesar 3 juta rupiah telah diserahkan kepada para korban selamat dalam tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 beberapa waktu lalu. Marlinda menyampaikan bantuan sembako telah diserahkan saat para korban tiba di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut pada pekan lalu. Sementara itu, bantuan uang sebesar 3 juta rupiah diberikan selanjutnya.
10: Sembako diberikan pada tanggal 17 bertepatan dengan kedatangan mereka ke kantor Dinas Sosial. Pemberian bansos, paket bansos itu, bantuan sosial diberikan langsung oleh Bapak Bupati. Sementara untuk atensi betul menunggu kelengkapan berkas sehingga baru bisa diberikan hari ini. Tadinya pokoknya dalam aturannya itu selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober gitu.
9: Sementara itu Kepala Desa Situsair Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Agus Mulyadi juga memastikan seluruh bantuan dari pemerintah Kabupaten Garut telah diterima oleh warganya. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab, khususnya Bupati, atas perhatian yang diberikan kepada warga yang menjadi korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
2: Demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adjurnal Limu Kusakohan, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
11: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, selain Hari Kesaktian Pancasila begitu ya, diperingati setiap tanggal 1 Oktober gitu ya. Setiap tanggal 1 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional ya. Dan momentum ini menjadi kesempatan masyarakat merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon ya. Dikutip dari Grammy, R&B ataupun Rhythm and Blues ini mulai berkembang sejak 1940-an di Amerika Serikat ya. Dan awalnya genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz dan juga gospel ya, yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip hop dan juga musik kontemporer ya. Dan salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin ya. Queen of Soul ya, karakter vokal yang kuat dan juga penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan juga menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya ya. Dan beralih ke generasi selanjutnya ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal kuat dengan jangkauan 5 oktav. Dia menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik terpopuler melalui lagu seperti I Will Always Love You ya. Dan juga berikutnya ada Mary J. Blige ya, yang menghadirkan gabungan R&B dan juga hip hop lewat gaya musik hip hop soul ya. Dan dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame ya, debut Mary pada 1992 ikut menciptakan fondasi hip hop soul pada dekade 90-an ya. Dan Beyonce kemudian menjadi salah satu penyanyi modern yang membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an. Album 4 miliknya pada 2011 turut membantu mengangkat kembali R&B saat hip-hop dan juga musik elektronik menjadi semakin dominan ya. Alicia Keys dikenal lewat gabungan permainan vokal soul, kemudian piano, serta elemen R&B dalam berbagai karya-karyanya ya. Lagu Fallin yang memiliki ataupun miliknya dianugerahi 5 Grammy Award pada 2002, termasuk penghargaan Best New Artist pendengar ya. Kemudian User yang juga merupakan nama besar lain yang dikenal lagu, lewat lagu-lagu R&B dengan produksi modern dan sentuhan pop ya. Dia memenangkan 8 Grammy Award sebagai penyanyi R&B dengan berbagai lagu seperti You Remind Me ya, kemudian There Goes My Baby dan lain sebagainya pendengar ya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya pendengar, vegetarian dan juga vegan ini sama-sama merupakan pola makan yang mengutamakan bahan pangan nabati ya, tapi memiliki perbedaan dalam hal konsumsi produk hewani ya. Vegetarian ini umumnya menghindari daging, unggas, ikan dan juga makanan laut ya, tapi sebagian masih mengonsumsi produk hewani seperti telur, susu, keju dan juga yogurt ya. Sementara itu vegan ini tidak mengonsumsi seluruh makanan yang berasal dari hewani termasuk daging, ikan, telur, susu dan juga madu pendengar ya. Dan juga pola makan vegetarian memiliki beberapa jenis ya, tergantung pada produk hewan yang masih dikonsumsi ya. Vegetarian masih mengonsumsi telur dan juga produksi susu. Lakto vegetarian hanya mengonsumsi produk susu, sedangkan vegetarian ataupun vegan mengonsumsi telur tanpa produksi produk susu ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan protein, vegetarian dapat mengandalkan sumber nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan dan juga biji-bijian serta telur ataupun produk susu sebagai bagi mereka yang masih mengonsumsinya ya. Dan sementara itu, vegan ini menerapkan pola makan yang sepenuhnya bebas dari bahan pangan hewani dan juga dapat mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, produk kedelai serta susu nabati ya. Dan vegan ini juga dapat mencakup prinsip hidup untuk menghindari eksploitasi dan juga kejaman terhadap hewan sehingga tidak terbatas pada pilihan makanan. Karena itu vegan perlu lebih teliti memeriksa kandungan makanan olahan yang mungkin mengandung susu, telur, madu ataupun bahan lain yang berasal dari hewan pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, ketika genre lain silih berganti menjadi tren gitu ya, film horor justru memenuhi layar bioskop Indonesia ya. Kondisi tersebut ini berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia ya. Melansir dari Voice of America, masyarakat Indonesia sejak kecil akrab dengan berbagai cerita hantu dan kisah makhluk gaib ya. Dan berbagai sosok seperti kuntilanak, pocong, kemudian dapat diangkat di ke berbagai media hiburan. Film layar lebar misalnya gitu ya, dan kekayaan cerita rakyat, mitos dan juga legenda Indonesia turut membuat horor memiliki bahan cerita yang melimpah ya. Dan kedekatan tersebut membuat penonton lebih mudah mengenali tokoh, suasana serta konflik supranatural yang muncul dalam film horor ya. Dan film horor juga menawarkan pengalaman psikologis yang berbeda karena penonton sengaja mencari ketegangan, kejutan dan juga sensasi adrenalin ya. Melansir dari Universitas Pasundan ya, rasa takut dalam film yang dapat membuat penonton merasa terlibat ke dalam cerita ya. Dan film horor dapat menciptakan aktivitas sosial ketika penonton menyaksikan bersama teman ataupun keluarga, dan kekuatan bersama ini dapat mempererat hubungan dan juga mendorong penonton membicarakan pengalaman setelah film selesai pendengar. Itu alasannya kenapa gitu ya film horor begitu populer di Indonesia pendengar.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari Kota Bogor dalam hal hujan, di antaranya seringkali ada hujan di Kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai Kota Hujan.

Berikut kami informasikan di mana kemenangan azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di berkumandang di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu rilis Islam yang hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian kami akan juga hadirkan lanjutan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan di tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka didikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Punya pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara? Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

Ya pendengar, film Spider-Man Brand New Day ini akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru, dan rencana tersebut telah dikonfirmasi Variety ya, meski detail mengenai adegan tambahan dan juga tanggal perilisan ulang masih belum diumumkan ya. Dan Brand New Day ini pertama kali dirilis pada 31 Juli dan mencatatkan pencapaian besar di box office ya. Film superhero tersebut telah meraih pendapatan 2,49 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 44,5 triliun rupiah ya di box office domestiknya. Dan pencapaian tersebut ini menempatkan Brand New Day sebagai film dengan pendapatan domestik tertinggi ketiga sepanjang masa ya. Film tersebut berada di bawah Avatar dan juga Avenger Endgame ya. Dan target berikutnya adalah menjadi film pertama yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat hanya dari box office domestik. Dan saat ini Brand New Day ini telah mengumpulkan 950,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 17 triliun rupiah di Amerika Utara, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Nah, pendengar, di tempat pukul 19 nanti kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

0: mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
2: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
3: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
2: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
4: Demi Allah saya bersumpah bahwa saya
2: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
3: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johar resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
6: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
8: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
7: Nah, sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
7: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UBJ bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
8: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
9: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
8: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
10: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
10: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
11: Ya.
10: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
11: Ya.
10: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
11: Ya.
10: Gitu ya?
11: Ya,
10: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
11: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
12: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
13: Pertama.
12: Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya,
13: semua
12: ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
11: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan

0: Ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
1: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
0: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
2: Dan nama oleh di tanah laut Satgas itu, karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat, lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini mungkin karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut dan Indonesia.
0: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
6: Apa yang ingin disampaikan?
4: Berarti kebakaran itu banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
5: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta. peserta didik. Menurutnya keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
7: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama

0: 3 hari itu baru kita apa namanya akan melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua apa namanya kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
4: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Tahu warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan, dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
4: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
5: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
4: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniri Harefa melaporkan.
2: Terdengar Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. liar.
6: Baik, terima kasih. Pegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Beckler, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sembilan pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarat Duli Cenoli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Politika di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda segmen penutup untuk Bogor sore ini, ada tafsir Quran untuk edisi kali ini. Yang menjadi akhir dari kebersamaan kita, artinya gelagah biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Para pencinta Quran, para pendengar rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini, detik ini, kita masih diberi kepercayaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengar, untuk bisa melihat. Semuanya itu karena izin, karena qudho dan iradanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta Quran, pada kesempatan baik ini kita bersua kembali kajian tafsir tentang kehidupan. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini yaitu belajar dari kebaikan orang lain, dari kehidupan makhluk yang Allah ciptakan. Rujukan pada ayat, pada surah An-Naml, surah ke-27 ayat 18 dan 19. Para pencinta Quran rahimakumullah, mari kita buka Quran kita, surah An-Naml ayat 18, atau yang atau kita tidak melihatnya ataupun menghafalnya ataupun kita mendengarkan kajian kita, renungan kita, kajian surah An-Naml ayat 18. Mari kita lihat Quran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namla ya ayyuhan namludkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat kosakata atau kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Pertama, atau mereka datang, asal katanya dari kata ata, datang. Kalimat berikutnya, kata berikutnya, wadin naml, wad al-wadi artinya lembah, lembah nahl. Berikutnya namlatun, namlatun ini semut, semut, semut yang besar, semut yang saat itu sedang berjaga-jaga, sedang terjaga dan berjaga-jaga. Masakinakum. Maskan jamaknya masakin. Jadi menggunakan dalam Al-Quran ini masakin. Udkhulu masakinakum. Masakin tempat atau sarang buat semut. Yahtimannakum. Dari kata-kata hatama. La yahtimannakum. Janganlah menginjak-injak. Yahtimannakum. Ada taukid di sini. Menginjak-injak. Junudun tentara. La yash'urun tidak merasakan. Tabassama senyum. Dohika dohik tertawa. Yang dimaksud di sini dohik di sini tersenyum. Senyum itu kadang-kadang tidak mengeluarkan suara, tapi senyum mengeluarkan suara, ekspresi rasa syukur pada Allah. Beda tertawa yang memang nada sombong, tapi tertawa di sini karena ekspresi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Auzi'ni ini fil amr, artinya asal kata dari waza'a, auza'a, auzi'ni. Limpahkanlah kepada aku, anugerahkanlah kepada aku, berilah aku kemampuan. Semangat dengan demikian. Ashkuru, aku bersyukur. Wadakhilni birahmatika fi ibadika solihin. Ibadun dari abdun ibad, hamba-hamba Allah. Para pencintaku, pencinta Quran, para pendengar rahimakumullah, ayat ini menginformasikan, menceritakan tentang semut dan Nabi Sulaiman. Hatta idza atau ala wadin naml, suatu hari, suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan kunjungan ke lapangan, melihat kondisi rakyat, melihat kondisi yang lainnya. Hatta idza atau ala wadin naml, tiba datang sampai ke wadin naml, lembah semut. Rupanya saat itu ada semut yang sedang berjaga-jaga. Qalat namlah, berkata seekor semut tadi. Namlah di sini memang menggunakan ta marbutoh, bukan menunjukkan bahwa semut ini perempuan. Tadi mengekspresikan, mengungkapkan besar. Biasanya dalam bahasa Arab menggunakan ta marbutoh identik dengan kata perempuan tadi itu. Tetapi makna di sini adalah namlah, semut yang besar. Mungkin yang menjaga-jaga saat itu besar, bisa saja memang pimpinannya, bisa saja memang semut yang ditugasi untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Kemudian semut berkata, ya ayyuhan namal, wahai semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sangkar kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, jangan sampai menginjak-injak kalian Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, sementara Sulaiman dan bala tentaranya tidak mengetahuinya. Fatabassama dhahika min qawliha, mendengar ini Nabi Sulaiman tersenyum. Mengapa? Karena Nabi Sulaiman diberikan mujizat, diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu mampu memahami bahasa binatang. Beberapa ahli tafsir menyebutkan tidak ada hamba Allah yang diberikan kemampuan memahami bahasa at-tair, burung, wahayawanat, dan binatang yang lain. Hanya Nabi Allah Sulaiman ini yang diberikan oleh Allah kemampuan tadi. Fatabasama lalu, tabasama tersenyum dohika, senyum yang diiringi ada suara. Terkadang senyum itu tidak diiringi dengan suara, tertawa sedikit. Lihat, kita senyum, ada yang gak bersuara, nampak senyum. Tapi senyum yang diiringi dengan ada suara sedikit. Ya, coba kita ungkapkan senyum, ekspresi rasa bahagia ada sedikit seperti itu. Apa? Bukan sombong. Karena Allah berikan Nabi Sulaiman ini pemahaman kedalaman bahasa binatang, sehingga ketika semut menyampaikan kepada saudara-saudaranya, "Hai semut, masuklah kalian ke sangkar kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak-injak kalian, masuk kalian." Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman paham, tersenyum. Subhanallah. Kemudian waqala, Nabi Sulaiman mendengar informasi dari semut tadi, mendengar bahasa semut yang semut ungkapkan tadi, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah lalu berdoa, "Rabbi, wa ya Rabb, wahai Tuhanku, auzi'ni, limpahkanlah kepada aku, berikanlah kepada aku, berilah kemampuan kepada aku, anugerahilah aku." Nah, mungkin sedikit dari itu kata-kata waza'at, kata auzi, diberikan kemampuan. Auzi'ni, berilah aku kemampuan, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Yang pertama doanya, "Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat allati, yang an'amta, yang telah engkau berikan, alayya, kepadaku, wa'ala, dan kepada walidayya, kepada orang tuaku." Jadi doain menggunakan fi'il modore mengungkapkan ekspresi kebenaran. Jadi Quran di sini menggunakan fi'il modore memiliki mana fil hadir, sekarang, wal mustakbar, dan akan datang. Yang ketiga, fil waqi, mengungkap kebenaran. Ini kebenaran, ini firman Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah menginformasikan kepada Nabi Muhammad tentang Nabi Sulaiman dan semut, agar disampaikan kepada umat ada pelajaran tentang semut dan Nabi Sulaiman ini. Subhanallah, nama semut menjadi nama surah, surah An-Naml, surah ke-27, mengisahkan tentang kisah ini. "Ya Rabb, auzini, berilah kemampuan aku kepadaku, an ashkuro ni'matakal lati an amta alaya, untuk selalu." Nah, kata-kata menggunakan fi'il mudhari boleh kita terjemahkan dengan kata-kata, "Ya Rob, berilah aku kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat allati, yang an amta, yang telah engkau karuniakan, yang telah engkau berikan nikmat itu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Yang pertama. Yang kedua doanya, "Wa an a'mala sholihan tardha, ya Rob, bila aku an a'mala, unu, mampu untuk melakukan sholiha, amalan sholiha." Amalan, kata-kata amalan dimahdzubkan. Sholihan memiliki makna amal soleh. "Ya Rob, bila aku kemampuan untuk melakukan amal soleh, tardoh, ya engkau ridoi." Lihat, dalam surah ini, dalam ayat ini, sholihan menggunakan isim nakiroh. Nakiro itu tidak diawali dengan alif lam di sini, tidak dibubuhi dengan alif lam. Solihan, solihun, as-solihu. Nah, di sini solihan, nakiro. Nakiro itu lafaz umum, artinya solihan, amal kebaikan itu banyak. Tidak menggunakan al. Jadi an a'mala soliha, ya Allah berilah aku kemampuan untuk selalu berbuat amal soleh. Amal soleh yang banyak, amal soleh beragam berarti mananya. Kebaikan-kebaikan. Tetapi di sini diingatkan dalam ayat ini, tardo amal soleh yang engkau ridhoi. Artinya ada amal soleh yang tidak diridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, wa adkhilni ya rab, masukilah aku bi rahmatika dengan rahmat engkau fi ibadika sholihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Itu doa Nabi Sulaiman, ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang berupa mukjizat, mampu memahami bahasa binatang. Subhanallah. Para pendengar, para pencinta rahimakumullah, kita dapat memahami dari ayat ini madurus allati tustafadu minha. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari surah An-Naml ayat 18 dan 19 ini, nama An-Naml ini menjadi nama surah. Ada pelajaran yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Pertama, di sini disebutkan seekor semut. Semut dikhitobkan lil uqala. Di ukola lil orang-orang yang berakal, semut bisa berbicara. Allah mengungkapkan hal ini ada maksud tersendiri. Karena itu para pencinta Quran rahimakumullah, berarti ini pelajaran yang subhanallah. Semut diibaratkan di sini sebagai rakyat. Sebagai rakyat dan Nabi Sulaiman seorang pemimpin, mari kita belajar dari kebaikan semut. Apa kebaikan semut yang dapat kita ambil? Banyak sekali. Pertama, semut itu dalam ayat ini kita ambil pelajarannya cukup banyak, tapi beberapa poin yang dapat kita ambil. Pertama, semut itu memberi informasi kepada sesamanya. Ketika mendapatkan informasi ada peristiwa, suatu peristiwa, semut mengabarkan saudara-saudaranya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, para pecinta Quran rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, semut ini respon cepat terhadap bahaya. Lihat, ketika Nabi Sulaiman masuk, idza atau ala wadi naml, qalat namlah, seekor semut yang lainnya berkata, ya ayuhan naml udkhulu masakinakum, mendengar informasi bahaya khawatir, maka semut itu menginformasikan teman-temannya, jangan sampai diinjak-injak, ini bahaya. Ini pelajaran buat kita. Pertama, kita diingatkan semut mencari informasi dan memberi informasi dengan cepat kepada saudaranya ada peristiwa sesuatu. Kita pun sama, ketika memberikan informasi hal yang baik, kita berbagi kepada teman-teman kita, orang-orang yang lain. Lihat manfaatnya, informasi ini baik atau tidak untuk diinformasikan, manfaat atau tidak. Bagaimana kalau disampaikan manfaatnya, kita akan memberikan pahala, diberikan pahala. Yang kedua, semut itu respon cepat terhadap suatu masalah yang terjadi. Ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kalau ada sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, kita respon cepat, bukan pura-pura. Misal terjadi sesuatu yang sangat berbahaya, kita respon cepat. Misal di lingkungan kita masih ada perjudian, nauzubillah, tempat-tempat kemaksiatan, kita cuek, kita tidak peduli. Ini dipertanyakan keimanan kita. Para pencinta Quran rahimakumullah, lihat semut. Kalau bertemu, berpapasan, lihat, dia bertemu, bersapa. Ini pelajaran buat kita, menyentuh kita, mengingatkan kita, kita kalau bertemu, kira-kira menyapa atau tidak, senyum atau tidak, dan sebagainya. Paling tidak menyapa, mengucapkan salam dalam orang seorang muslimah, mengucapkan salam. Lihat semut, lihat semut, dia berbaginya subhanallah, gotong royongnya mantep. Lihat semut, semut ada makanan berupa misal serangga yang mati, kemudian gotong royong semut dari suatu tempat dipindahkan tadi yang serangga yang mati itu ke tempat yang lain, dia gotong royong. Ah, ini pelajaran buat kita. Nah, selanjutnya yang kedua, pelajaran kedua terkait dengan kepemimpinan. Kita bisa belajar pemimpin dari Nabi Sulaiman. Pelajaran yang pertama, hendaklah kita jadi pemimpin setingkat misalnya RT paling rendah atau keluarga. Turun ke lapangan melihat. Nabi Sulaiman lihat, hatta ala wadi namal, dia melakukan kunjungan beberapa tempat untuk menyaksikan langsung, lihat, turun ke lapangan. Ini teguran buat pemimpin, buat pejabat, turun ke lapangan melihat, menyaksikan. Kelapangan bagi keluarga, mungkin kita sering bercanda waktu kosong kepada anak, keluarga, dan sebagainya. Sebagainya, melihat kondisi anaknya bergembira, menyaksikan dia belajar, dan sebagainya, memperhatikan. Mungkin dalam konteks kita demikian. Yang kedua pelajarannya, mendengar aspirasi rakyat. Lihat Nabi Sulaiman, Allah subhanallah, luar biasa, diberikan kemampuan untuk mendengar, bisa mampu mendengar bahasa binatang, semut berceloteh, dia berkata, wahai saudara-saudara, masuk ke sangkar kalian, Sulaiman mau melintas di sini, khawatir dia menginjak-injak kalian karena dia nggak paham. Mendengar ini diberi kepemahaman, kemudian berkata, berdoa. Dan doanya rasa syukur tadi, inilah doa yang selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya, kita bisa belajar dari doa Nabi Sulaiman mengungkap ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Pertama, kita selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat syukur ini, karena bersyukur sesuatu itu rasa puas ada pada diri kita. Nikmat yang banyak yang kita miliki, bila tidak kita syukuri, rasanya hati ini berbeda. Ketika kita mensyukuri sesuatu, ada rasa damai, rasa tenang dalam diri kita. Misal, kita memperoleh rezeki hari ini telah ikhtiar, dan kemudian kita mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, memang rezeki hari ini dapat demikian, ya Allah berilah kemudahan usaha-usaha saya yang lainnya. Ekspresi rasa syukur, mensyukuri atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, beda dengan orang yang tidak memiliki rasa puas. Kita mensyukuri setelah kita berupaya dan mendapatkan hasilnya. Kemampuan untuk bersyukur nikmat sekali ketika kita telah mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasa puas, rasa kaya pada diri kita sendiri itu ada. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mudah, gampang nampaknya diucapkan, tapi dalam kondisi-kondisi tersentuh susah untuk mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa? Karena setan selalu menggoda kita. Para pencinta Quran, pada kajian tafsir ini dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 18-19, ada pelajaran doa Nabi Sulaiman yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa, yang ini doanya. Yang kedua, na'amala sholih yang tardo. Kemudian doa yang kedua Nabi Sulaiman meminta, ya Allah berilah aku kemampuan untuk melakukan amal soleh yang kau ridhoi. Ini pelajaran buat kita. Yang berikutnya, mari kita selalu berbuat amal soleh semampu kita. Amal soleh, banyak sekali amal soleh yang bisa yang Allah ridhoi. Misal amal soleh banyak sekali, ada dalam berupa ucapan, perbuatan dan sebagainya. Banyak ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, mulai dari zikir, sholat, ibadah-ibadah yang lain. Misal kita ibadah dalam abstrak, tersenyum dengan tulus kepada saudara kita, ibadah. Tabassumuka liwajhi ahika alaka sadaqah. Gitu. Kita memungut, mengambil sesuatu yang berbahaya di jalan, khawatir terinjak oleh orang lain, kemudian kita ambil, kita alihkan agar tidak berbahaya, maka perbuatan kita tersebut sudah mendapatkan pahala. Subhanallah. Kita berharap setiap saat ada amal soleh yang kita lakukan. Yang terakhir, wadkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, berilah kemampuan aku selalu, berilah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Ternyata orang soleh di sini yang memberikan salah satu doa menjadi orang yang soleh. Para pecinta Quran rahimakumullah, demikianlah yang dapat sampaikan karena waktulah yang cukup sempit, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengkaji, bisa mempelajari beberapa poin, dan akhirnya kita bisa mengambil pelajaran dari ini semuanya. Saya Al-Fakir Haji Rifai tidak merasa menggurui bagi para pencinta Quran. Kita mengingatkan ayat-ayat tentang kehidupan, tafsir tentang kehidupan, agar diri kita ini terpacu untuk selalu berbuat kebaikan dan amal soleh. Semoga Allah memberikan kita semua keberkahan umur, keberkahan rezeki semuanya, karena kita orang yang insya Allah selalu berada di dalam Al-Quran. Semoga Quran ini fid dunya khorina, wa fil qabri munisa, wa fil kiamati syafi'a. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini, program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Marissa menyapa tentunya di edisi hari ini, hari Kamis pendengar, 1 Oktober 2026 ya. Sisa hari Kamis ini tentunya masih ada beberapa jam ke depan, dan nanti akan ada program-program juga yang akan menemani sampai dengan lepas tengah malam nanti pendengar, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan program Ngobras sebagai program pertama. Kemudian ada juga Ragam Budaya nanti ya, pukul 21 hingga pukul 22. Ada juga Produksi Drama Radio, nanti kami pilihkan salah satu cerita menarik untuk Anda simak. Dan tentunya program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang akan menghibur Anda dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015 ya. Itu program yang nanti dapat Anda simak sepanjang kebersamaan kita 4 jam ke depan, hanya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Komunitas pendengar merupakan kelompok yang terbentuk karena hobi, kegemaran, atau tujuan yang sama ya. Jadi sekumpulan orang-orang bisa tinggal di satu wilayah atau bahkan ya dari berbagai daerah, tapi ya tadi mereka memiliki satu tujuan yang sama gitu ya. Nah, ada banyak hal yang memang bisa dilakukan di dalam komunitas. Bisa saling bertukar ide, pendapat, pengetahuan. Bisa juga melakukan aksi sosial gitu ya. Jadi mereka akan saling membantu untuk masalah yang sama, atau juga ya untuk memberikan dampak positif bagi orang lain gitu ya, mengasah keterampilan ataupun memperluas jaringan pertemanan. Manfaat komunitas itu banyak banget gitu ya, dan di berbagai tempat juga muncul komunitas-komunitas yang sangat berdampak gitu ya bagi lingkungan sekitar mereka ya, atau bahkan bisa juga sampai tingkat nasional bahkan internasional. Nah, ini kita coba bahas mengenai sebuah program ya yang ditujukan bagi para lansia yang digagas oleh sekumpulan, anggaplah mereka muda-mudi gitu ya, karena biasanya yang namanya Karang Taruna tuh lebih identik dengan muda-mudi. Program Damar Lansia pendengar, atau Bedah Kamar Lansia, menghadirkan hunian yang lebih layak bagi lansia di Kota Batu. Jadi kita ke Malang nih ya, ke Jawa Timur, di mana program yang digagas Karang Taruna Kota Batu tersebut menyasar pada lansia yang tinggal sendiri atau membutuhkan dukungan. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi pelaksanaan program tersebut karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Apresiasi ini disampaikan saat penyerahan hasil bedah kamar dan bantuan sosial di Desa Junrejo pada Rabu 30 September 2026. Bahkan salah satu penerima manfaat juga mendapat bantuan perbaikan kamar beserta kasur, lemari, peralatan kebersihan, dan perlengkapan dapur. Dinas Sosial Kota Batu juga menyalurkan paket sembako kepada 10 penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Nur Rahman menilai program Damar Lansia ini membantu menciptakan tempat tinggal yang lebih layak, bersih, dan nyaman bagi para lansia. Pelaksanaan program juga menjadi bentuk kepedulian Karang Taruna terhadap warga yang membutuhkan dukungan. Ketua Karang Taruna Kota Batu, Heli Suyanto, menyampaikan program tahun ini diperluas ke 3 kecamatan. Selain Kecamatan Junrejo, ternyata kegiatan juga telah dilaksanakan di Kecamatan Bumi Aji dan Kecamatan Batu. Untuk program Damar Lansia, menargetkan perbaikan 4 rumah atau kamar warga yang membutuhkan di sepanjang tahun 2026. Ada 2 lokasi lainnya ya, yang direncanakan juga berada di Desa Sumberjo dan Desa Bulukerto untuk dilakukan aksi ataupun kegiatan ini. Dan informasi tersebut kami kutip melalui portal berita rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar kami, sampaikan informasi dalam kilas berita. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat persatuan di tengah dinamika global dan era digital. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Fadli Zon menyebut Pancasila hadir sebagai jangkar nilai dan kompas arah bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah dinilai menjadi kunci utama dalam merawat keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan etnis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat terutama generasi muda diimbau untuk terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan jati diri kebangsaan demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera. Saya Marisa dari Pro 1 RRI Bogor, nantikan untuk kilas berita lainnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, komunitas lain yang akan kita bahas ya, ini melakukan satu kegiatan berkaitan dengan gerakan literasi di Kota Sabang. Kita coba kutip lagi informasinya melalui portal rri.co.id ya. Kita ke Sabang di bagian barat Indonesia, pendengar. Gerakan literasi di Kota Sabang terus dikembangkan dengan menghadirkan kegiatan membaca di ruang yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Pustaka Ransel yang digagas Forum Anak Kota Sabang atau FAKOSA, dan kali ini dilaksanakan di Balai Masjid Babu Salam ya, pada beberapa hari lalu, yaitu di 26 September 2026. Nah, berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang lebih banyak digelar di ruang terbuka seperti Sabang Fair, ruang bermain dan ruang bermain ramah anak, Pustaka Ransel kali ini mencoba hadir di lingkungan masyarakat melalui Balai Masjid. Ketua Forum Anak Kota Sabang, Adif Fata Amrullah mengatakan, pelaksanaan Pustaka Ransel di Balai Masjid Babu Salam berkolaborasi dengan Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Sabang dan juga Komunitas Literasi Sabang. Pustaka Ransel merupakan kegiatan rutin Forum Anak Kota Sabang yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dan kegiatan ini diharapkan tetap terus berkembang dengan menjangkau lebih banyak anak yang hadir di berbagai ruang yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Relawan Literasi Masyarakat Sabang sekaligus Koordinator Komunitas Literasi Sabang, Dea Nizatillah, menilai Pustaka Ransel ini menjadi kegiatan yang menarik karena membawa buku secara langsung ke ruang publik. Kehadiran buku dalam suasana yang santai dan menyenangkan dinilai dapat membuat anak-anak lebih mudah berinteraksi dengan bahan bacaan. Dan ternyata memang sangat senang ya adanya kolaborasi ini yang terjalin gitu ya, dan diharapkan bahwa kegiatan serupa juga dapat terus berjalan sehingga bisa menjangkau lebih banyak anak-anak di Kota Sabang.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam ini.

Pras pendengar yang sudah membahas berbagai aktivitas ataupun kegiatan dari beberapa komunitas ya, yang kami rangkum informasinya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program berikutnya masih di rangkaian Bogor malam ini. Akan ada ragam budaya yang menghibur Anda untuk edisi Kamis, menghadirkan koleksi tembang-tembang campur sari.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor di Ragam Budaya, pendengar, untuk edisi hari ini ya. Kita akan lengkapi juga dengan informasi terkait dengan tradisi ataupun budaya, bahkan bisa jadi tempat wisata gitu ya. Nah, kita bahas ya tentang jarik, blangkon, dan juga bahasa diam orang Jawa. Di Bali, kain jarik dan blangkon yang dikenakan masyarakat Jawa tersimpan cerita yang tidak selalu terucap lewat kata-kata, pendengar. Keduanya bukan sekedar pelengkap penampilan, melainkan bagian dari budaya yang menyimpan nilai kesopanan, identitas, dan filosofi kehidupan. Menariknya, dari cara seseorang mengenakan busana tradisional ini, kita juga bisa mengenali jejak kebudayaan yang diwariskan secara turun-menurun. Jarik yang dililitkan di pinggang memiliki kesan sederhana, tapi cara pemakaiannya mencerminkan kerapian dan juga kesopanan. Sementara itu, blangkon yang dikenakan di bagian kepala menghadirkan kesan berwibawa dan menjadi salah satu ciri khas busana pria Jawa. Perpaduan keduanya memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa punya cara tersendiri dalam menyampaikan nilai kehidupan melalui penampilan tanpa harus banyak berbicara. Dikutip dari penelitian Evita Putri Yuwono, pendengar, kemudian Sawitri dan Adi Deswi Jaya dalam Indonesia Journal of Science 2025 ya. Jadi dikatakan bahwa makna blangkon gaya Surakarta sebagai representasi kehidupan masyarakat Jawa. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa blangkon tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tapi juga mengandung nilai budaya, sosial, pendidikan, dan juga religi. Bentuk serta jenis blangkon Surakarta bahkan memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan erat dengan etika dan kepribadian masyarakat Jawa. Menariknya, jarik, blangkon ya, memiliki perbedaan bentuk serta penggunaan sesuai dengan tradisi dan acara tertentu. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa blangkon gaya Surakarta memiliki mondolan yang lebih tipis, sedangkan blangkon Yogyakarta berbentuk lebih bulat. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa busana tradisional Jawa tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga menjadi penanda kekhasan budaya di setiap daerah. Dan di tengah perkembangan mode modern, jarik dan blangkon tetap memiliki tempat dalam berbagai kegiatan adat, pernikahan, hingga pertunjukan seni tradisional. Keduanya pun menjadi pengingat bahwa budaya tidak selalu disampaikan melalui petuah atau nasihat, tapi juga melalui benda dan kebiasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali inilah bahasa diam orang Jawa, kesederhanaan dalam berbusana yang menyimpan cerita panjang tentang identitas, tata krama, dan juga warisan leluhur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam ini deg-degan banget pendengar ya. Bagi para pendukung timnas, aduh deg-deg-deg, harap-harap cemas gitu ya. Walaupun Indonesia pesta gol, tapi dari tadi tuh banyak yang menghitung skor, poin gitu ya, akumulasi dan segala macam. Karena memang persaingan kita dengan Malaysia ya di grup A untuk FIFA Asian Cup 2026 ini memang sangat-sangat, persaingan ini seru banget gitu ya. Dan gimana? Indonesia lolos?
1: Harusnya sih lolos.
0: Coba nanti kita update lagi ya. Terakhir tadi udah sampai 8-1 ya?
1: Tadi terakhir 9-2.
0: 9-2? Iya betul ya, 9-2 ya. Saya soalnya belum balik lagi ke sana. 9-2 pendengar ya. Kerja keras banget.
1: 9-2 kalau gak salah ya.
0: Kerja keras banget timnas kita, hebat sekali ya. Semoga memang betul-betul lolos ya. Saya juga masih mencoba menghitung-hitung nih ya kemungkinan, karena Malaysia juga mainnya jor-joran versus Singapura gitu. Bahkan terakhir di update sih tadi sempat baca-baca gitu ya, 5-0, karena kan jam bermainnya sama ya dengan Indonesia versus Bangladesh gitu ya. Jadi memang hasil akhir yang menentukan. Semoga memang Indonesia betul lolos unggul gitu dari Malaysia, dan kita nanti akan menjuarai grup A gitu ya. Ketemu lawannya nanti dari grup B siapa, saya gak tahu juga, belum baca-baca lagi. Thailand. Oke, dengan Thailand katanya. Ini memang bahas timnas seru banget gitu ya. Boleh kalau Anda juga mau update gitu ya. Karena saya sambil bolak-balik tadi menyaksikan juga pertandingan. Ya, pokoknya salut banget buat timnas. Luar biasa gitu ya. Mereka pol-polan gitu ya. Untuk bisa mengamankan posisi gitu ya. Ya pokoknya bangga banget lah dengan Indonesia. Oke, kita ke atensi dulu aja ya. Ini ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Nanti lagunya kita coba siapkan untuk Zulia juga. Terima kasih, lagunya nanti kita carikan juga ya. Semoga bisa diputarkan. Dan terima kasih sudah bergabung di Ragam Budaya edisi malam hari ini.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

Ada satu gelaran budaya yang akan digelar di bulan Oktober 2026, pendengar, di Banyuwangi. Namanya adalah Gandrung Sewu 2026, akan digelar pada malam hari untuk pertama kalinya sejak pertunjukan tari kolosal tersebut berlangsung selama 14 tahun. Pertunjukan yang menjadi salah satu ikon budaya Banyuwangi itu dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 nanti dengan memadukan seni tari tradisional, tata cahaya, dan teknologi pertunjukan. Akan ada lebih dari 1.000 penari yang terlibat dalam Gandrung Sewu tahun ini. Para penari akan menggunakan elemen fosfor yang dipadukan dengan tata cahaya untuk menghadirkan pengalaman visual berbeda dalam pertunjukan malam. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestidiani, ini mengatakan perubahan waktu pertunjukan menjadi malam hari merupakan bagian dari upaya mengembangkan Gandrung Sewu tanpa menghilangkan nilai budaya yang menjadi dasar pertunjukan. Konsep tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton dan juga para wisatawan. Nah, menurutnya inovasi dalam penyelenggaraan tidak berarti mengubah esensi Gandrung Sewu. Seni tari Gandrung tetap menjadi unsur utama melalui gerak, irama, ekspresi, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Penyelenggaraan Gandrung Sewu 2026 mendapat dukungan InJourney, holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan konsep pertunjukan malam sekaligus memperkuat daya tarik Gandrung Sewu sebagai atraksi budaya dan pariwisata. Nah, siapa tahu ya Anda juga ingin menyaksikan langsung Gandrung Sewu 2026 ini ya, yang menjadi ikon budaya Banyuwangi. Dan tentu dalam kegiatan ini akan menjadi pusat keramaian yang sangat menarik untuk disaksikan, khususnya para pecinta budaya gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik untuk datang langsung ke sana, ya silahkan ya, di tanggal 24 Oktober 2026.

0: Ya baik pendengar, kita akhiri untuk Ragam Budaya di edisi malam hari ini ya. Pukul 22 nanti kita masuk untuk mengikuti cerita dalam drama radio. Nanti salah satu produksi kami hadirkan untuk malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda tetap dengarkan siaran kami, karena setelah drama radio tentunya masih ada program musik hiburan dalam Ruang Rindu.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu sudah cari nama buat anak kita?
1: Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
2: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
1: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
2: Iya.
1: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
2: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
1: Ini ngomel.
2: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam, Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
1: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
2: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, aku berangkat dulu ya.
1: Iya.
2: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
1: Iya, Mas.
2: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
1: Waalaikumsalam.

ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Ana Rismaya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia enggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu. Sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa Mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti Mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya

0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma. Wahyu diperankan oleh Roni. Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Setelah program drama radio, Marissa kembali lagi untuk menyapa Anda. Kali ini di program musik hiburan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Koleksi yang kami akan hadirkan di edisi malam hari ini Kamis, pendengar ya, menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung tentunya boleh merequest, namun dengan tahun yang tadi saya sebut ya, tahun 2010, 11, 12, 13, 14, sampai 15 aja ya. Jadi silakan untuk bergabung, WhatsApp kami 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital. Format nama, spasi, alamat lagu requestan, kemudian salam juga yang ingin Anda kirimkan.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kami perbarui informasi dalam kilas berita pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Saudara, Kementerian Kebudayaan resmi menandatangani kontrak produksi 19 film narasi kepahlawanan yang dijadwalkan mulai digarap pada tahun 2027 mendatang. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam taklimat media di Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 menyatakan bahwa proyek yang terdiri dari 6 film panjang dan 13 film pendek ini dipilih melalui proses penjurian panjang untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional. Karena hak kekayaan intelektual atau IP dipegang langsung oleh kementerian, film-film ini nantinya tidak hanya tayang di bioskop, tapi juga akan didistribusikan secara luas melalui platform OTT, festival film internasional, hingga pemutaran khusus di berbagai daerah. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Marisa, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor.

Program Ruang Rindu tentunya menjadi sebuah program untuk Anda bisa meminta lagu yang disuka. Namun memang ada ketentuan yang kami siapkan setiap malamnya, karena akan ada kategori lagu yang disiapkan gitu ya, dan menjadi batasan untuk Anda bisa merequest. Malam hari ini kita putarkan pop Indonesia rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Di luar tahun tersebut tidak bisa diputarkan, ataupun mungkin akan kita ganti dengan judul lainnya ya. Oke, selamat malam nih Zulian. Mohon maaf untuk lagu Untuk Sahabat dari Nindi dan juga Udi gak bisa kita putar ya, karena ini di tahun 2006. Sedangkan malam hari ini kita putarkan 2010 sampai dengan 2015. Jadi nanti kita ganti judulnya yang sesuai dengan tahun tersebut ya, masih dari Audi. Kemudian juga selamat malam nih untuk Iqbal di Gadok Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gadok Tengah Curug Nangka Bogor katanya. Minta diputarkan lagu Bondan Prakoso, ya sudahlah. Kirim salam buat Bos Badut, Jelai, Gareng, Mang Edo, Wami, At, terus juga Kodir, Tim Barek 01 Suka Jadi. Salam kompak juga buat Abah Kismin, para pendengar Pro 1 RR Bogor, serta karyawan percetakan FAMS dan ABC Printing Gunung Batu, geber terus dan katanya. Spesial juga buat istri tercinta Adika, Tete Syifa, Nanda Rizky Ucu yang belum bisa bobo setelah nonton keseruan Timnas versus Bangladesh. Bravo katanya. Buat Aice juga tenun, sukses selalu. Terima kasih untuk atensinya. Oke, untuk Abah Kismin juga tadi sempat kirim WhatsApp ya. Hidup Garuda 92, oke kan, katanya oke banget ya. Ini jadi modal berharga untuk meloloskan Indonesia ke partai final nanti gitu ya. Ini sebagai juara grup A juga untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Lanjut ada Brian Walker ya, yang minta lagunya Bondan Not With Me. Oke, karena tadi kayaknya udah duluan Iqbal gitu ya. Jadi nanti lagunya kita gabung. Kalau Brian mau ganti lagunya juga boleh. Yang jelas nanti Bondan sih kita siapin yang, ya sudahlah, tapi bentar ya, kita cek dulu. Lupa, harus dicek dulu nih ya lagu. Apakah masuk? Oh, masuk di tahun 2010. Jadi kayaknya yang ini aja nanti kita puterin ya. Sementara untuk yang Not With Me-nya, mangga kalau mau diganti dari penyanyi lain. Untuk Julian yang minta lagunya Audi yang masuk di tahun 2010 sampai dengan 2015, kayaknya judulnya yang ini ya. Mudah-mudahan suka dengan lagu yang kita pilihkan dari Audi dengan Lama-lama Aku Bosan.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi kok disuruh bayar dulu ya?
1: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Euforia kemenangan timnas ya. Ini membuat senyum-senyum malam hari ini. Timnas Indonesia yang berhasil melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menang telak 9-2 atas timnas Bangladesh ya. Duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 ini pendengar. Indonesia ini panen gol berkat sumbangan 5 gol dari Mitch ya atau Mitchell Baker, ditambah ada gol dari Rizky Ridho juga, Justin Hubner, Luke Vickery dan juga Kevin Dix ya. Bangladesh enggak 0-0 banget gitu ya, karena mereka berhasil mencuri 2 gol dari Syahriyar Emon dan juga Farhan Ali Wahid dengar. Hasil ini membawa Indonesia melangkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan bersua dengan Thailand. Sampai dengan 90 plus berapa ya? Pokoknya beberapa menit sebelum pertandingan usai, kita tuh masih berupaya untuk menambah pundi-pundi gol karena ya itu head to head dengan Malaysia begitu ketat gitu ya. Tapi ternyata rezekinya masih di Indonesia. Malaysia di prank. Mereka juga main habis-habisan sih ya, melawan Singapura gitu. Seperti yang aduh ini kayaknya gak bisa nih Indonesia ya. Udah seperti yang udah deh kayaknya gak usah nonton. Ternyata dapat kabar bahwa Indonesia berhasil menambah gol sampai dengan 9 tadi dan memastikan untuk lolos ke babak final. Memang dari jalannya pertandingan, Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama demi meraih gol kemenangan dan mendulang banyak gol gitu ya. Namun pertahanan rapat Bangladesh ini sempat menyulitkan anak-anak asuh dari John Hartman dalam membongkar pertahanan lawan. Indonesia sempat tampil terburu-buru saat pertandingan masih imbang tanpa gol. Sejumlah peluang yang dibangun mudah dipatahkan ketika mendarat ke kotak penalti Bangladesh, sampai akhirnya bisa bernapas lega kita. Di menit ke-11, Mitch membuka keran gol skuad Garuda setelah menerima umpan silang dari Ole Romeni. Nah, Michel ini kembali membuat sisi Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh dengan gol keduanya menit ke-20. Pokoknya rentetan gol ya, ada juga tadi dari Rizky Ridho, Justin Hubner, ya Kevin Dix, ya pokoknya Luke Vickery, pokoknya sampai 9 gol tercipta itu luar biasa sih ya. Staminanya pol-polan. Hasil terbaik yang memang harus kita banggakan. Oke, kita ke WhatsApp lagi ya. Buat Brian tadi mungkin gak nyimak ya, karena tadi sudah masuk duluan Iqbal yang request, sehingga lagunya kita putarkan karena sama ya, sama-sama dari Bondan. Dan tadi masuk duluan Iqbal, jadi kita putarkan permintaan dari Iqbal gitu ya. Jadi untuk Brian kalau mau diganti lagunya, tadi udah sempat saya bilang juga, kalau mau diganti lagunya silakan dari penyanyi lain ya, karena tadi Bondan udah duluan yang di request adalah lagu berjudul Ya Sudahlah, dan itu masuk di tahun 2010. Ibu Siti Haryati juga sudah bergabung, dan lagu Setiap Detiknya juga tadi sudah kita putar. Mau kirim salam buat Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Pak Andra, dan juga untuk Pak Ahmad. Malam hari ini Ruang Rindu memutarkan lagu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk kategori pop Indonesia. Jadi silakan yang merequest di tahun-tahun tersebut ya, di luar tahun yang disebutkan tentu nanti akan kita ganti. Kita lanjut ke lagu berikutnya dari Tata Janeta dengan Penipu Hati. Lagu ini dirilis pada tahun 2013 ya, saat itu mulai diperkenalkan secara platform digital. Kemudian akhirnya 2014 di Januari melalui konferensi pers resmi.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu dari Al Ghazali dengan Kurayu Bidadari, pendengar ya, lagu yang merupakan ciptaan dari Vega Antares. Dirilis tahun 2014 sebagai single debut atau lagu pertamanya Al Ghazali dalam karirnya sebagai penyanyi solo di bawah label Republik Cinta Records dan juga Pelangi Records, pendengar ya. Lagu ini menjadi requestan dari Brian Walker ya. Walaupun tidak menyebut nama, tidak menyebutkan judulnya. Oh, lagu galau ya. Oke, untuk lagu galau sih tadi kita cek lagu ini di luar tahun 2015 gitu ya. Jadi kita putarkan yang Kurayu Bidadari. Semoga suka ya dengan lagunya. Dan berikutnya, tadi Ibu Siti Haryati udah ya tadi ya. Udah diputarkan. Kali ini baik, ada Ajang di Dramaga. Oke, minta lagunya dari Republik. Baik, terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan malam hari ini ya. Dan yang lainnya juga silakan, masih ada waktu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat kalau mau gabung di malam hari ini. Kita masih ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita siapkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2015.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih hadir program Ruang Rindu di edisi kali ini, pendengar, di Kamis malam 1 Oktober 2026, pendengar. Dan masih membahas euforia kemenangan timnas ya, di mana pemain Indonesia Mitch Baker menjadi top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 usai menghadapi Bangladesh. Dan di laga terakhirnya itu Baker berhasil mencetak 5 gol dan memastikan Indonesia lolos ke babak final nanti ya. Mitch Baker mencatatkan rekor mencetak 5 gol dalam satu laga saat menghadapi Bangladesh. Dengan pencapaian ini, Baker berhasil memupus harapan Malaysia untuk bertanding di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, pada pertandingan melawan Bangladesh, Baker ini membuka keran golnya di menit ke-11. Tak lama berselang, Baker menggandakan golnya di menit 20 yang membuat skor sementara 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol ketiga terjadi di menit 38 berkat tusukan Olermeni ya, berbuah gol di depan gawang Bangladesh. Menit ke-42, Baker lagi-lagi mencetak gol keempatnya di laga ini ketika berhasil menyambar umpan Jusa atau Justin Hubner dengan sundulan. Gol kelima dari Mitch Baker sekaligus penentu keberhasilan Indonesia lolos ke partai final dicetak di menit 97. Penampilan Baker pada malam itu sangat memukau ya. Timnas Indonesia berhasil menekuk lutut Bangladesh dengan skor akhir 9-2. Bahkan Mitch ini berhasil menggeser dua pilar Malaysia, Bergson Da Silva dan juga Arif Aiman. Dimana pada laga terakhir Bergson Da Silva mencatatkan hat-trick ke gawang Singapura. Dan namanya langsung melesat ke puncak top skor grup A FIFA ASEAN Cup dengan 4 gol sebelum akhirnya digeser oleh Mitch Baker. Di mana kemenangan besar 6-0 Malaysia atas Singapura digagalkan dengan pesta gol 9-2 milik Indonesia setelah mengalahkan Bangladesh. Dan setelah menang menghadapi Bangladesh, tentunya timnas Indonesia harus bersiap menghadapi Thailand di partai final. Untuk pertandingan akan digelar pada hari Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Pop Indonesia menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar. Semoga menjadi sajian musik-musik yang mengantarkan Anda menuju istirahat malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih tentunya yang sudah bergabung di malam hari ini di WhatsApp 0815x4200 atau live chat RRI Digital. Dan saatnya untuk Marissa bersiap untuk pamit dari ruang dengar Anda. Tapi masih disiapkan beberapa lagu sebelum nanti saya akan betul-betul mengakhiri rangkaian Bogor malam hari ini. Edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Jadi selamat beristirahat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis tanggal 1 bulan Oktober tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor. Dibaca luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor pagi ini. Hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu pendengar. Rangkaian segmen kita akan awali dengan hadirnya Mutiara Pagi Berjaringan, di mana RRI Bandung kali ini yang menjadi hostnya saudara, untuk menghadirkan satu topik yang akan diulas bersama narasumber, yaitu Ustadz Ihera Mulyantara, mengenai keutamaan hari Jumat, dan akan dipandu oleh rekan Widya Perdani. Dan Anda bisa menyimak hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan update kabar-kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dialog dinamika Bogor saudara di segmen ketiga. Untuk selanjutnya segmen penutup kita akan hadirkan kembali Halo RRI untuk Anda. Baik pendengar, saatnya kita akan jelang Mutiara Pagi Berjaringan yang sesaat lagi akan membuka kebersamaan kita di Bogor pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Bersama saya Widya Perdiani dari RRI Bandung. Pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan mengupas topik keutamaan hari Jumat bersama narasumber kami Bapak Ustadz Ihera Mulyantara. Seperti biasa pendengar, di sesi kedua nanti, di sesi pertama kita akan simak tausiah paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik pagi hari ini mengenai keutamaan hari Jumat. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di 08112209760 untuk WhatsApp dan WA-nya. Kemudian di 7200-996-727-5551. Di wilayah luar kota Bandung Anda bisa menggunakan kode area 022. Keutamaan hari Jumat ini kita akan kupas bersama narasumber kami Bapak Ustadz Ihera Mulyantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak Ustadz pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, di hari Jumat hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di radio RRI yang sangat luar biasa.
1: Luar biasa, keutamaan hari Jumat ini juga orang banyak tahu gitu, kalau kaitannya hari Jumat hari istimewanya umat Islam gitu. Tapi bagaimana kita mengisi hari Jumat ini dengan hal-hal yang baik begitu ya. Pokoknya banyak deh keutamaan hari Jumat itu apa saja. Dan pagi ini kita akan kupas di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Disilakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pendengar radio yang budiman, alhamdulillah di hari Jumat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat silaturahmi melalui radio. Walaupun kita tidak saling menatap, tapi kita bisa saling mendengar. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita bisa bersilaturahmi melalui radio RRI yang sangat luar biasa, yang selalu mengumandangkan Mutiara Pagi, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya bagi para pendengar yang budiman. Sholawat beserta salam kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi ini kita akan membahas mengenai keutamaan hari Jumat. Dalam sepekan, jangan bilang seminggu ya, dalam sepekan itu ada 7 hari. Dan dari 7 hari itu ada 1 hari yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Jumat. Kenapa hari Jumat ini diistimewakan? Yang pertama, karena di hari Jumat ini semua makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. di hari Jumat ini Nabi Adam dimasukkan ke surga dan mudah-mudahan kita pun semua nanti bisa kembali ke surga di hari Jumat. Dan di hari Jumat ini juga Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melakukan kesalahan hanya satu kali saja Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam mah cuma sekali berbuat salah, tobatnya ribuan tahun. Dengan doanya, Rabbana zolamna angpusana, wa ilam tagfir lana, wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Itu doa Nabi Adam selalu diucapkan berkali-kali, beribu-ribu kali, setiap hari. Hanya dengan kesalahan satu kali. Sementara kita semua melakukan kesalahan berkali-kali, terus-menerus berbuat kesalahan, tapi tidak merasa berdosa. Tapi mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan nanti bisa masuk kembali ke surga atas syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari Jumat pula Nabi Adam dimaafkan oleh Allah dan kembali ke surga. Dan hari kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Alhamdulillah sekarang hari Jumatnya masih ada, berarti belum kiamat. Karena kiamat itu akan terjadi di hari Jumat juga. Jadi banyak keistimewaan yang terjadi di hari Jumat. Namun sayang seribu sayang, umat Islam kalau ketemu hari Jumat malah mengeluh. Nah hanya guys Jumat deh. Ah poe Jumat mah kararagok aya sholat Jumat. Jadi ketika kita mengeluh dengan hari Jumat, maka pada saat itu ada satu rahmat Allah yang terputus. Maka ketika ketemu hari Jumat, berbahagialah, bersenanglah karena kita ketemu lagi dengan hari rayanya orang Islam, umat Islam, yaitu hari Jumat. Harus berbahagia, harus senang, sambut dengan penuh semangat, sambut dengan penuh aktivitas yang sangat luar biasa. Jangan dijadikan keluhan. Terkadang di kehidupan sehari-hari, ketemu hari Jumat, hayu ah orang bekerja, ah entong kagok, engke aya sholat Jumat. Mau beraktivitas, entong ah kagok, engke aya sholat Jumat. Mau melakukan ini itu, ah entong lah kagok hari Jumat. Maka dari sekarang setelah tahu ilmu ini, hentikan, hentikan, hentikan. Beraktivitaslah di hari Jumat karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ketemu hari Jumat, beraktivitaslah sesuai dengan kemampuan kita, niatkan yang baik, bekerja dengan baik karena Allah, karena pahalanya dilipat gandakan. Dalam seminggu hari Jumatlah kalau pahalanya lebih dilipat gandakan. Makanya kita sekarang sering mendengar Jumat Barokah, bagi-bagi makanan di hari Jumat. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Iya kan? Ibu-ibu pengajian bagi-bagi setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan. Terkadang orang-orang yang ingin bersedekah dikumpulkan di hari Jumat. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar dibanding hari-hari biasa. Maka untuk itu berbahagialah kalau ketemu hari Jumat. Jangan sebaliknya. Karena kita menghadapi hari istimewa, makanya berbuat juga yang istimewa di hari Jumat ini. Apa perbuatan yang istimewa di hari Jumat? Bangun lebih pagi, bangun lebih awal, sholat tahajudlah. Kalau dalam sepekan yang istimewa adalah hari Jumat. Kalau dalam 24 jam yang paling istimewa, waktu yang terbaik dan paling mustajab adalah di sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah biar langsung tembus ke langit. Dalam setahun yang istimewa adalah di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Ya, kalau dalam 24 jam itu di sepertiga malam, kita dianjurkan buat berdoa, beribadah yang sebanyak-banyaknya. Kalau dalam sepekan di hari Jumat, dan kalau dalam setahun di bulan Ramadan. Nah, untuk menghadapi hari istimewa, berbuatlah keistimewaan-keistimewaan. Lebihkan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita di

ngandelkeun pahala mah, mun ngandelkeun ibadah kita mah ciga-cigana teh moal sanggup kita abus ka surga. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan syafaat dari Nabi kita, idola kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa masuk ke surga. Maka di hari Jumat ini, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat. Sambil kerja, sholawatan. Ibu-ibu lagi masak, sholawatan. Mau bekerja di perjalanan, sholawatan. Di perjalanan ketika macet, ulah mengeluh. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan keluar kata-kata kebun binatang. Sholawatan, sholawatan, bersholawat di hari Jumat ini. Karena dengan bersholawat, maka di hari Jumat ini, kata Nabi, akan diterima. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini, kita mendapatkan syafaat dari Nabi sehingga kita bisa masuk ke surga. Apalagi amalannya, mandi untuk sholat Jumat. Wayahna tah nutara ibak nutara mandi. Hari Jumat mah harus mandi sholat sunnah. Dan mandi di hari Jumat itu sunnah. Ya, dan sangat dianjurkan. Apalagi bersegeralah ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Dan ingat ya, ketika di masjid tong sare, jangan tidur ketika khatib sedang membacakan khutbahnya, karena itu termasuk rukun Jumat. Terkadang sekarang mah Jumatan teh niatna rek sare, rek molor, hoyong, bobo tibra. Awas, mulai sekarang hentikan. Mendengarkan khutbah Jumat adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Dan itu adalah seminggu sekali kita dicas keimanan. Makanya khatib selalu berwasiat, bertakwalah. Pasti ya, karena ini termasuk rukun dari khatib untuk selalu mengajak umatnya bertakwa, jamaahnya bertakwa termasuk kepada dirinya sendiri. Saking pentingnya mendengarkan khotib ketika berkhutbah, makanya jangan tidur. Apa yang harus dilakukan? Persiapkan sebaik-baiknya ketika sholat Jumat itu, jangan dianggap sepele. Terkadang kita semua ketika bekerja pas adzan we kakara abus ka masjid teh, ya, sehingga ketika datang ke masjid apa yang dilakukan? Bukan mendengarkan, molor. Hati-hati, kita punya musuh yang sangat luar biasa, namanya setan. Maka setan tidak akan pernah rela kita beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan baik, beribadah bersungguh-sungguh. Makanya dihembuskanlah oleh setan di tiupan ngarah tararunduh, sok tunduh, sok nenah sare mencana ke sholat Jumatnya. Sekali lagi saya ingatkan, hentikan tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Karena di hari Jumat itu kita dicas biar iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, dan kita semakin bertambah. Kenapa kita tidak pernah lupa membawa cas HP dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika lupa kita balik lagi untuk membawa cas HP biar HP-nya selalu on. Nah, untuk ngecas iman terjadinya di hari Jumat. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya, mandi, bersiwak, termasuk disunahkan gunting kuku di hari Jumat. Gunting, mencukur kumis, jenggot, dirapihkan, rambut dirapihkan, dan rambut-rambutnya di hari Jumat disunahkan. Karena kita sedang berhadapan dengan hari yang istimewa, maka kita pun harus bersikap dan berperilaku yang sangat istimewa. Untuk sementara mungkin itu dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi bagaimana menghadapi hari Jumat, hari yang sangat istimewa, dan kita harus berbahagia. Terbalik, kalau kita menyambut hari Ahad, jangan Minggu ya, kalau kita Ahad. Ya, Ahad itu hari pertama. Dalam sepekan, bukan seminggu, dalam sepekan itu ada 7 hari. Dan hari pertama adalah hari Ahad. Kenapa kita harus bahagia ketika hari Ahad? Ketika libur. Ya, karena menghadapi libur. Kenapa kita tidak berbahagia di hari Jumat, pada hari istimewa? Maka mulai sekarang berbahagialah ketika ketemu hari Jumat dan

0: biasa-biasa ketika ketemu hari Ahad. Sementara itu aja dulu teh, biar kita diskusi lebih asik lagi. Ini untuk Bandung, Cirebon dan
1: Bandung, Bogor.
0: Bogor. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan orang Bandung, orang Bogor dan orang Cirebon. Ini semuanya adalah sahabat-sahabat kita yang soleh dan soleha.
1: Dan bertemunya juga di hari Jumat ya, banyak berkah.
0: Alhamdulillah
1: ya,
0: kita bertemunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan.
1: Ya gitu. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, kami juga undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7200996 7275551. Ada Teh Amel nanti akan terima telepon Anda, dan ada Pak Ustadz Ihera Mulyantara yang akan menjawab pertanyaan Anda berkaitan dengan topik yang cukup menarik sekali, mengenai keutamaan hari Jumat di Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 dari Bandung, Bogor dan RRI Cirebon.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Dan di sesi tanya jawab kali ini, Pak Ustaz, kita sudah terhubung dengan Bu Indra, pendengar setianya Pro 1 RRI dari Cirebon.
1: Oh, Cirebon. Ibu Indra.
0: Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widya. Selamat hari Jumat. Dengan ustadznya siapa ya, Mbak Widya?
0: Bapak Ustadz Ihera Mulyantara.
2: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Vera Mulyantara.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra dari Cirebon. Ibu yang solehah, pagi-pagi sudah mendapatkan mutiara, mendengarkan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan keluarga ibu sehat semua.
2: Amin. Begitupun Ustadz Mbak Widya dan seluruh pendengar RRI Pro 1.
1: Amin.
2: Iya. Ustadz, ya. Waduh, ini mendengar namanya aja ini beda dengan nama para kiai ini, mangaya gitu ya. Jadi benar enggak, terima kasih. Nah, dan hari ini hari Jumat ya, kita sudah mendengarkan uraian dari Ustadz. Cuma saya berpikir Ustadz, kenapa ya kita memuliakan, mengistimewakan hari Jumat, sementara maaf kaum Yahudi hari Sabtu dan kaum Kristiani itu hari Minggu. Kok kayaknya harmonisasi yang berurutan, apakah ini ada sesuatu di balik ini semua? Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maaf kalau pertanyaan saya nyeleneh. Bagaimana penjelasan dari Ustadz Vera Nusantara?
0: Jadi Nusantara.
1: Bukan Nusantara, Bu. Hera Mulyantara.
2: Oh, astagfirullahaladzim.
1: Memang Hera ini kayak perempuan, Bu, ya.
2: Hera Mulyantara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Di langsung dijawab atau
0: di belakang Bu Indra ada Pak Hobir dari Cimahi. Dari Cirebon kita langsung ke Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng mancen Teh Widi.
0: Hatur nuhun.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam Pak Khobir, ya, Khobir dari Cimahi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di udara di Mutiara Pagi RRI yang sangat luar biasa.
3: Iya Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya, apa yang dipaparkan oleh Pak Kiai cukup jelas sekali dan sangat luar biasa ini hari Jumat ini. Nah, ada orang juga yang mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah rajanya hari, itu saking hebatnya hari Jumat. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, apakah ada hari yang lain yang tidak istimewa misalnya, ya, seperti itu. Yang pertama, yang keduanya, bagaimana caranya agar kita datang ke masjid Jumatan supaya tidak ngantuk. Kalau tidak salah itu Pak Kiai, kalau khotibnya barangkali menyampaikan materinya kurang menarik, nah ini timbul rasa ngantuk gitu, setan pada datang. Nah seperti itu. Nah bagaimana upaya agar jamaah itu memang betul-betul bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita langsung tanggapi saja Pak Ustadz pertanyaan dari Ibu Indra terlebih dahulu ya.
1: Ya. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Indra dari Cirebon. Kebetulan adik saya yang nomor 3 juga dari Cirebon. Ya, tapi memang kebetulan jauh dari Cirebon, dia kasabnya mencari nafkahnya di Bandung, di tempat wisata edukasi Home Pimplay. Jadi Ibu dari Cirebon nanti main-main ke tempat kerja adik saya nih, Home Pimplay Wisata Edukasi yang membawa kebahagiaan dan kesenangan, seperti itu ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu Indra adalah gak nyeleneh Bu, itu pertanyaan dari Ibu yang sangat baik sekali ya. Artinya Ibu ini sepertinya sering ke majelis taklim, Ibu ini ahli pengajian, sehingga Ibu sampai tahu hari istimewanya orang Islam adalah di hari Jumat, sementara Yahudi di hari Sabtu dan Nasrani di hari Ahad. Jangan Minggu ya, Ahad. Kita mau orang Islam, jangan bilang seminggu, sepekan ya, seperti itu. Jadi saya cerita dulu, kenapa dulu hari Ahad berubah menjadi Minggu? Karena pada saat penjajah datang ke Indonesia, ya Portugis, karena Minggu itu dari bahasa Portugis, ya Minggu itu dari bahasa Portugis, dari Domingos, itu hari Tuhan, hari berdoa, ya hari ibadah umat mereka, hari Tuhan, hari Tuhan, sehingga mereka karena namanya penjajah kan, bagaimana caranya agar kebudayaannya berubah, ya hari itu dirubah menjadi Minggu. Tapi bagi kita, terutama saya pribadi dan kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di pesantren, biasanya tetap mengatakan bukan hari Minggu, hari Ahad, ya karena hari Ahad ini hanya hari pertama. Ya, kul huwallahu ahad, ada juga dalam Al-Quran. Ini hari pertama. Kita nggak pernah bilang seminggu, tapi sepekan, gitu kan? Sepekan ada 7 hari, dan dalam 7 hari itu Allah memberikan satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena tadi alasannya pertama, semua makhluk diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam masuk ke surga di hari Jumat. Nabi Adam karena berbuat kesalahan hanya satu kali dikeluarkan dari surga ke bumi juga di hari Jumat. Nabi Adam terus-terusan berdoa, tah bedana Nabi Adam jeung urang teh. Nabi Adam mah berbuat dosa sekali, wah doana sujudnya terus-terusan berkali-kali dengan doana, Rabbana zolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Itu terus-terusan. Ari urang berbuat dosa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, asa teu nyeun dosa. Jeung APD nawer, abus ka surga cenah ya. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nah, makanya karena hari Jumat ini hari istimewa, maka kita perlakukan hari Jumat ini dengan istimewa. Begitu ya Bu Indra, mudah-mudahan Bu Indra istiqomah selalu menjadi, aduh Ibu Indra ini ibu rumah tangga atau ini, mudah-mudahan keluarga ibu keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ibu bisa membina keluarganya yang baik di rumah ya, karena ya Indonesia ini akan maju salah satunya bagaimana cara membina rumah tangga di rumah dengan baik dan benar. Karena madrasah pertama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya tambahan. Tapi bagaimana agar anak kita baik, anak kita soleh dan soleha, pertamanya di rumah. Dan saya yakin Bu Indra adalah wanita yang hebat dan luar biasa, ahli pengajian, ahli pengawasan. Mudah-mudahan bisa membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu Bu Indra, mudah-mudahan ibu tidak puas sehingga ibu nyusul ke Bandung, ke saya, ke sini, ke RRI, kita bisa bersilaturahmi sambil ibu main ke Home Pimplay Bu ya, wisata edukasi terlengkap dan termewah di kota Bandung. Promosi dikit,
0: luar biasa. Jadi gak apa-apa ya, abis hari Jumat juga jadi tempat liburan juga gak masalah.
1: Gak apa-apa, gak jadi masalah,
0: dengan tidak menghilangkan konteks ibadahnya.
1: Betul. Bahkan di kita, di hari Jumat ini kita mengadakan sholat Jumat. Jadi gak usah takut untuk bermain, berwisata, melakukan aktivitas di hari Jumat, karena memang di kita itu ada sholat Jumat. Bahkan setengah jam, bahkan satu jam sebelum sholat Jumat adzan dikumandangkan, itu udah diingatkan, hari ini hari Jumat, kita akan melaksanakan sholat Jumat. Bersiap-siaplah untuk sholat Jumat. Dan persiapkan diri kita untuk sholat dengan baik dan benar. Termasuk kepada karyawan-karyawan kita. Ketika mendekati hari Jumat, libur, geus cicing, siap sholat Jumat, geus gawean mah engke ge bisa dikerjakeun deui. Udah stop, tutup, titik. Persiapkan dengan baik untuk sholat Jumat sehingga ketika mendengarkan khotib tertunduh.
0: Itu dia. Nah, pertanyaan ini juga mungkin menjadi salah satu tipsnya ya, sama dengan pertanyaan Pak Khobir tadi, Pak Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Jumat itu kan rajanya hari. Rajanya hari. Apakah ada hari yang tidak baik begitu dalam sepekan?
1: Ya, Pak Khobir ya dari Cimahi. Ini sepertinya Pak Khobir juga adalah seorang bapak yang soleh ya. Karena pagi-pagi langsung mendengarkan mutiara pagi, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, mendengarkan sesuatu yang akan mendapatkan kebaikan di kemudian hari ya. Daripada buka-buka scroll yang lainnya, lebih baik mencari ilmu. Dan mencari ilmu ini adalah kewajiban dan diwajibkan dari mulai kita dilahirkan sampai ke liang lahat. Jadi bagaimana tipsnya agar kita tidak ngantuk? Memang diharapkan kepada sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, ketika menjadi khotib, bersemangatlah, harus semangat. Pakai bahasa yang lantang, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dipahami, dan bahasa ngutong susah-susah ting, karena hari Jumat. Sehingga para jamaah henteu ngantuk. Dan jamaah pun harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Jadi sholat Jumat itu jangan dianggap sepele, jangan dinomorduakan, dan jangan diapilain kencek orang Sunda mah. Persiapkan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kini hari istimewa, kita harus bersikap istimewa. Makanya dianjurkan, satu, mandi dulu biar seger. Yang kedua, bersiwak, kosok gigi biar mulutnya bagus, karena kita akan banyak bersolawat dan berzikir. Ya, dan kita harus hati-hati dengan musuh kita yang abadi. Siapa? Setan, iblis. Kenapa? Mereka tidak akan rela kita beribadah dengan khusyu, beribadah dengan baik, dan beribadah dengan benar. Kumaha wae carana ditiupan, matakna sok tararunuh dan ditiupan. Ya, seperti itu. Makanya kita persiapkan dengan baik. Lawan. Lawan seperti itu, bagaimana caranya? Perhatikan khotib, matana bentakeun kumaha wae carana ngalah bentak seperti itu. Dengarkan dengan baik dan benar. Dan enggak lama, khotib itu enggak lama, enggak lebih dari 10 menit seperti lawan, jangan kalah. Masa nonton bola malam-malam tengah malam kita bisa mempersiapkan dengan baik? Ya, sementara untuk sholat Jumat mendengarkan khotib, khutbah khotib dan itu ngecas iman kita, kita enggak sanggup, lawan. Ya. Jadi jangan sampai setan tepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak karena akan nanti menjadi temannya. Ya, hati-hati dengan setan, musuh abadi kita. Ah, itu mungkin teh jawabannya.
0: Ya, terjawab ya, Pak. Pak Khobir tapi kalau yang ini yang kaitannya dengan ada tidak hari hari baik.
1: Jadi gini, dalam sepekan itu ada dari 7 hari, dari mulai Ahad, jangan Minggu ya. Kita mau bilangnya dari mulai Ahad sampai Sabtu semuanya baik. Tetapi di antara yang baik itu ada yang diistimewakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Jadi yang 6 hari baik. Tapi yang paling istimewa adalah hari hari Jumat ya. Dalam 24 jam waktu yang terbaik di mana? Di sepertiga malam. Maka kita dianjurkan untuk bangun sholat tahajud, berdoa kepada Allah agar langsung tembus ke langit. Dalam setahun ada apa? Bulan Ramadan. Jadi ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua makhluknya siapa yang diistimewakan? Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Makanya kita harus berbahagia, harus senang menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mah yang paling diistimewakan ku Allah. Bahkan hanya Rasul yang bisa memberikan syafaat, sementara nabi-nabi lain gak bisa. Maka perbanyaknya bersolawat, karena dengan ibadah kita, dengan amal ibadah kita, tidak mungkin kita masuk ke surga. Tetapi kita bisa masuk ke surga karena syafaat dari nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan dari rahman rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ah gitu ya, deh.
0: Sudah terjawab. Kemudian juga ada pertanyaan dari Aki Gazi di Padarek ya.
1: Padarek.
0: Padarek tuh mana? Majalengka ya.
1: Majalengka ya?
0: Majalengka Pak Derek.
1: Saya juga baru dengar ada Pak Derek. Alhamdulillah jadi bisa tahu, bisa silaturahmi.
0: Pak Derek, Pak Derek. Aki Gazi, assalamualaikum. Pak Ustadz izin bertanya, bolehkah pelaksanaan hari sholat Jumat dengan sistem bergilir atau shift? Misalnya di suatu perusahaan yang tidak bisa dilakukan sekaligus karena pekerjaan yang padat.
1: Gini, ini ada beberapa pendapat deh, ya. Ada beberapa pendapat para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan seperti itu, ya kan. Jadi yang tidak bolehkan begini, ini adalah hari istimewa, hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di hari istimewa ini kita mesti menomorduakan ibadah kepada Allah, sementara hidup di dunia itu buat apa sih? Ya, jadi hidup di dunia itu kita hanya buat beribadah, hanya buat beribadah, dan bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa sekarang pekerjaan yang berbeda menghalangi untuk berbuat ibadah yang lebih baik lagi seperti itu? Nah, sementara pendapat yang kedua mengatakan ya boleh-boleh saja kalau dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat mah apapun juga boleh dipersilahkan. Karena agama ini jangan dipersulit dan jangan dibuat sulit. Kalau memang tidak bisa disip, no problem, nggak jadi masalah. Ya, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan, karena agama ini bukan sesuatu yang sulit. Ya, apapun juga yang tidak boleh ketika darurat diperbolehkan, dipersilahkan. Tetapi kalau bisa diusahakan tidak sip, tidak bergiliran, itu lebih baik. Ah, itu aja mungkin
0: bersamaan,
1: jawabannya.
0: Gitu
1: bersamaan. Ya, kenapa? Waktu. Kan ini hari istimewa. Kenapa kita harus menomorduakan Allah lah gitulah istilahnya. Gitu. Jangan sampai nanti Allah marah. Ya, kan kita juga dinomorduakan marah ya. Iya. Nah, Allah tuh paling tidak mau dinomorduakan.
0: Jangan sampai mendua.
1: Tapi kalau darurat mah kumaha deui eta mah ya. Seperti itu.
0: Ada pertanyaan juga dari Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
1: Cirebon lagi ya.
0: Senang sekali mendapat dan mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Izin bertanya, di antara semua hari yang istimewa adalah hari Jumat karena banyak kejadian-kejadian yang diberikan Allah, seperti dimaafkannya Nabi Adam setelah melakukan satu kesalahan. Ada orang yang mau punya hajat yang tadinya mau hajat di hari Jumat, digeser harinya, katanya harinya pendek. Mungkin karena kaum Adam dan Muslim melaksanakan sholat Jumat atau Jumatan. Yang kedua, putri kami ada yang lahir di hari Jumat. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz?
1: Ya, jadi gini, ada kesalahan anggapan tanggapan di masyarakat kita. Ini hampir umumnya. Jadi kadang-kadang sholat Jumatnya dijadikan
0: kendala,
1: penghalang, ngagukan gitu. Ngagukan. Rek gawe kagok pae Jumaah. Rek ngadakeun kegiatan kagok hari Jumat. Padahal hari Jumat adalah hari yang istimewa dan diistimewakan Allah, bahkan pahalanya dilipat gandakan. Kenapa dijadiin penghalang? Gak jadi masalah. Bahkan nikah itu dianjurkan hari Jumat. Nikah itu dianjurkannya hari Jumat. Lebih baik hari Jumat. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan. Apalagi nikah itu adalah ibadah yang paling lama dan terlama. Dan banyak orang yang tidak siap, tidak sanggup menjalani rumah tangga yang lama ini. Karena godaannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena di rumah tangga ada setan khusus yang ditugaskan untuk merembahkan, untuk merenggangkan rumah tangga. Namanya Si Dasim. Ada filmnya ya. Ada filmnya tuh Si Dasim. Ya, Dasim ini tugasnya adalah merenggangkan rumah tangga.
0: Memborak-barik.
1: Bahkan kalau setan Dasim ini berhasil merenggangkan rumah tangga, maka dia mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Aduh. Ya, makanya kalau nikah di hari Jumat, karena dianjurkan hari Jumat, lebih banyak pahalanya, faedahnya, dan mudah-mudahan bisa mengarungi rumah tangganya dengan baik dan benar. Seperti itu. Maka dianjurkan setiap kegiatan hari Jumat. Seperti itu. Tapi jangan sampai karena capek berkegiatan, jadi tunuh juga tadi. Jadi persiapkan ketika mendekati azan, 1 jam atau 2 jam azan, udah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Mandi dengan baik dan benar, bersiwak dan lain sebagainya. Ya, makanya dan dianjurkan pakai pakaian yang paling baik dan terbaik dan terbagus. Ya, ulah kaundangan wae, ari kaundangan nu pangalusna, ari ka sholat Jumat nu aya we, kadang-kadang nu belel saaya-ayana. Kita aja menghadapi direktur, pimpinan, gubernur, presiden, bupati atau siapapun. Wah, pakaiannya bagus. Masa kita mau sang pencipta biasa-biasa aja? pakai pakaian yang terbaik dan paling baik pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Oh, ya, itu. Jangan bau keringat.
0: Baik. Ada Pak Kasmo juga yang sudah menanti.
1: Pak Kasmo, alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo. Ini di Subang Pak Kasmo.
1: Oh, Subang, alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa paparan nih Pak Ustaz. Baru saya mendengar Pak Ustaz siapa namanya lupa tuh.
1: Ustaz Hera Mulyantara.
4: Ustaz Hera Mulyantara. Iya.
1: Subangnya di mana Pak?
4: Salam perkenalan Pak Ustaz.
1: Ya,
4: Pak Kasmo dari Subang, biasa pendengar RRI di tahun 60-an.
1: Alhamdulillah. Wah, 60 berarti Bapak
4: Ibu sudah berapa tahun? Sekarang masih RRI-nya jaya di udara, Pak Kasmo-nya jaya itu tetap mendengar. Dulu enggak ada apa-apa, enggak ada tanya jawab seperti sekarang.
1: Alhamdulillah.
4: Sekarang ada tanya jawab kesempatan Pak Kasmo gitu. Maklum zaman orang dulu orangnya awam gitu. Alhamdulillah. Saya yang tanyakan nomor satu ini bagaimana orang yang lahiran hari Jumat.
0: Menarik.
4: Kalau diterangkan gini hari Jumat itu luar biasa, tapi ada yang dilahirkan hari Jumat kadang-kadang ada goreng adat gitu. Mudah-mudahan gak lahir di Jumat gitu sih gak
0: usah. Oke, cek apa lah?
4: Iya. Nomor hiji eta kaduana masuk ka salat Jumat sebelum dilaksanakan salat Jumat, salat apa yang dilakukan? Namanya intidor atau salat apa Pak Ustaz? Iya. Bagaimana berapa rakaat gitu itunya? Salat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon Cirebon yang belum terjawab. Sama dengan pertanyaan Pak Kasmo tadi yang kaitannya anak yang lahir di hari Jumat. Putra atau putrinya Ibu Reni ini salah satunya lahir di hari Jumat. Kemudian kata Pak Kasmo, orang yang lahir di hari Jumat sok rada goreng adat. Menanggapi ini terlebih dahulu Pak Ustaz.
1: Oke, ya alhamdulillah. Alhamdulillah nih Pak Kasmo dari Subang. Dulu saya waktu SMP sekolah di Subang, Pak Kasmo di Kecamatan Jalan Cagak, di SMP Jalan Cagak. Karena orang tua saya pada saat itu bekerja di perkebunan Ciater. Jadi perkebunan Ciater, sekolah SD-nya di Ciater di Subang, SMP-nya di Jalan Cagak Subang. Baru SMA-nya ke SMA 8 Bandung, baru ke ITB. Walaupun terlulus di ITB ada Bangor. Jadi tadi bagaimana kalau yang lahir hari Jumat? Jadi gini, kita sebagai umat manusia tidak bisa menawar dilahirkan harus hari apa. Setuju. Itu semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tercatat di Lauhul Mahmud kita akan lahir di hari apa, rezekinya dan lain sebagainya, ya. Terus bagaimana kalau di hari Jumat? Bersyukur. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita bisa lahir di hari Jumat, di hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, cenah sok korek adat ceuk saha. Ceuk saha, ya. Jadi kata Allah, janganlah suka berprasangka buruk. Itu ada dalam Al-Qur'annya. Jangan suka berprasangka buruk. Harus selalu berhusnudon, berprasangka baik. Doakan saja. Ya, doakan saja dari mulai di kandungan ya sampai lahir dan lain sebagainya seperti itu. Doakan agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi investasi terbaik adalah anak yang soleh dan solehah. Bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi investasi kekayaan yang paling baik adalah anak yang soleh dan yang soleha. Maka berbahagialah kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, dan berdoalah selalu agar kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena nanti di akhirat, kalau kebetulan amal kita kurang, digejebrus ke neraka, sementara anak kita soleh, berkat doa anak soleh, maka kita akan dikesurgakan. Ya, jangan mengejar harta jabatan, kejarlah mempunyai anak yang soleh dan soleha. Akhirnya hari Jumat, alhamdulillah, jangan selalu berprasangka buruk. Ya, pokoknya berdoa we ke Allah, mudah-mudahan kita punya anak yang soleh dan yang soleha. Amin. Seperti itu.
0: Ini ada juga yang menelpon tapi nggak ketebak nih siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutut ya sudah Unu. diangkat.
1: Tidak akan langsung diangkat.
0: Ada juga, oh, Aki Gazi juga orang Jalan Cagak, rumahnya masih di Desa Bunihayu.
1: Oh, Bunihayu.
0: Jadi di Padarek itu
1: banyak benar. Teman-teman saya di Bunihayu, banyak teman-teman saya pengusaha-pengusaha nanas, punya kebun-kebun nanas, berjualan nanas, dan alhamdulillah dari nanas membawa keberkahan, bisa menyekolahkan anak-anaknya yang luar biasa. Saya juga jadi kangen Jalan Cagak. Guru-guru saya banyak di Jalan Cagak. Jangan-jangan Bapak guru saya.
0: Aduh, jangan-jangan. Ada juga pertanyaan dari bagaimana hukumnya kalau jamaah tergesa-gesa datang ke masjid mau Jumatan karurusuh gitu. Nyantek di aduh.
1: Jadi gini, bagaimana makanya kita persiapkan dengan baik dan benar karena kita menghadapi hari istimewa. Karena menghadapi hari istimewa, kita persiapkan dengan baik dan benar dari jauh-jauh hari, dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Contoh, kita misalkan mau nikahan, wah kan persiapannya sangat luar biasa ya. Mau dirias aja, tapangan tenta, bangunan teti subuh kene, harus mandi dan lain sebagainya. Ya, apalagi hari Jumat, bagaimana biar tergesa-gesa? Ya persiapkan dari awal dengan baik dan benar, jangan sampai pekerjaanmu menghalangi ibadah. Hati-hati itu. Biasana pas poe Jumaah mah nu heseke jadi gampil. Gawean anu susah teh nah jadi gampilnya poe Jumaah mah. Hitung-hitungan teh jadi kaparangih we di hari Jumaah. Kenapa? Gogoda tah eta teh. Gogoda ngarah menghalangi biar kita bisa soal Jumaah teh bisa terlambat. Ya, makanya persiapkan dengan baik. Mau bepergian, persiapkan dengan baik. Misalkan hari Jumat adzan, kalau sekarang itu jam 12 kurang ya, seperti itu. Persiapkan agar nanti kita rencanakan ada masjid di mana, sholat Jumat di mana. Satu jam sebelum adzan berkumandang, kita udah di masjid. Usahakan seperti itu. Mandi, bersiwak, gunting kuku, cukur, pakai pakaian terbaik, pakai wangi-wangian, persiapkan dengan baik. Tong tunuh kumaha we carana. Ya, da pasti setan mah aya di mana-mana. Ya, juwas bisu. Terus yang hareosan ngarah urang teh tunuh matakna. Dah tong malolor. Lebar teh lebar. Di hari istimewa jangan sampai kita kalah sama godaan setan yang terkutuk.
0: Karena kita enggak pernah tahu ya, Pak Ustaz, Jumat depan kita masih bisa menghadapi hari Jumat.
1: Betul enggak, sekali.
0: Gitu. Aduh, jadi
1: jadi merinding ya.
0: Jadi merinding, masyaallah, mudah-mudahan.
1: Makanya gini, banyak orang yang ingin meninggal di hari Jumat. Kenapa? Karena keberkahan kalau meninggal di hari Jumat karena akan terbebas dari fitnah kubur.
0: Masyaallah.
1: Maka saya pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mau teh nuju sholat Jumat tiba Mang Oded ya, alhamdulillah tuh Mang Oded. Saya masih di ke Mang Oded. Mang Oded teh punya amalan apa yang sangat luar biasa? Yang saya dengar ternyata Mang Oded itu sangat baik kepada orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya, walaupun dia wali kota. Pada saat itu jabatannya tinggi, orang tuanya sederhana, tapi beliau mah ke orang tuanya sangat-sangat menghargai, sangat-sangat memuliakan. Dan karena amalan itu mungkin Mang Oded meninggal di hari Jumat dan mau sholat Jumat, mau jadi khotib. Sirik saya mah ke Mang Oded, tah sirik mah kanu kieu, ulah sirik kanu beunghar, eta mah mobilna loba aralu sirik entong kanu kitu mah. Ya. Kita masih ini tekanu ibadahna hebat luar biasa nak puasana rajin ibadahna rajin tahajudna tarakat tinggalin ngajinya tah kudisir kukul gitu ya. Wah si etama jadi artis ini entong banyak kok artis yang bunuh diri dan tidak bahagia. Katinggalin awe bahagia padahal mah hatinya menderita karena banyak yang curhat ke saya.
0: Karena bahagia mah kita gak bisa beli di minimarket ya.
1: Bahagia mah gak bisa dibeli di minimarket, gak ada. Karena Indomaret, Alfamart, beli kesenangan, gak bisa.
0: Beli happy gak ada. Karena happy mah
1: adanya. Walaupun sekarang keluarga kami bikin tempat wisata edukasi yang menyenangkan dan membahagiakan, tapi tetap gak bisa dibeli. Tapi minimal saya menyediakan tempat biar orang bahagia, biar orang senang. Teteh udah pernah ke Home Pimplay?
0: Akan sepertinya.
1: Acan kau pimplay.
0: Acan.
1: Dia nanti 5 menit, 5 menit udah datang nanti sama saya ke sana kau pimplay. Wisata edukasi terlengkap termewah di Kota Bandung.
0: Iya
1: promosi saeutik. Ya kita mah harus saling membantu sesama muslim ya. Jangan kalau datang ke tempat wisata orang muslim minimal zakat nagekeur orang muslim.
0: Masya Allah, luar biasa. Perjumpaan kajian yang daging pisan ini, tapi karena keterbatasan waktu sepertinya
1: sayang, ya?
0: Sayang sekali nanti. Kita sampai pada kesimpulan pada
1: gini aja bagi pemirsa pendengar RRI, kalau pingin ketemu saya datang di Home Pimplay, dan saya mah selalu ada di sana.
0: Aduh,
1: ya di tempat wisata edukasi di sana. Di sana berwisata mencari kesenangan kebahagiaan, tapi tetap tidak melupakan ibadah. Seperti itu, karena ibadah itu nomor satu. Karena ada hirup di dunia mah ngan sakedeung naon dicari teh apa yang dicari teh. Urang mah sakedeung di dunia mah hanya untuk mencari bekal saja. Jangan terpedaya, jangan tertipu. Dunia ini penuh dengan sandiwara.
0: Itu dia luar biasa, mudah-mudahan
1: termasuk teteh ya, saya tunggu ya.
0: Insya Allah, mudah-mudahan saya mau ngangon anak-anak.
1: Harus, harus. Di sana mah wisata edukasi yang akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Kita selalu hubungkan dengan ibadah. Ya, karena apapun juga adalah ibadah. Wisata juga ibadah. Bahkan memang ku Al-Qur'an disuruh piknik, bertadabur alam.
0: Disuruh piknik gitu ya,
1: teh. Makanya main ke Home Pimplay.
0: Jadi kita piknik ulah eleh ku dodol, dodol ge piknik. Nah,
1: dodol wae piknik mah nya urang henteu nya. Apalagi teteh ke Home Pimplay mah deket teh di Dago. Teteh mah di sini tinggal 5 menit. Masa teh acan ka ditu ka habis silaturahmi. Urang ngobrol di ditu teh. Di sana mah teh ada rumah makan namanya Sanghaneut. Aya tamusu gejrot.
0: Wah,
1: ini luar biasa. Tamusu gejrot. Aya kan aya tahu gejrot, imah tamusu gejrot teh. Ya, terus di rumah makan Merambah Rasa. Ini mah rumah makan Nusantara. Teteh resep gudeg aya di ditu mah. Teteh resep masakan Lombok aya.
0: Masyaallah.
1: Ah, saya mah ada resep internasional. Ada teh namanya Solo in Wonderland, masakan internasional Jepang di lantai 5 lantai 6 Bandung. Tumpah. Pokoknya mah lamun ka ditu mung balik weteh. Dijamin ngobrol aja saya.
0: Baik Pak Ustaz, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya selalu. Amin. Bisa menyempatkan dan memberikan banyak kebaikan. Amin. Untuk Amin. Orang-orang mudah-mudahan Amin. Pak Ustaz juga selalu diberikan Amin. Nikmat sehat untuk Amin. Terus bisa memberikan banyak Amin. Hal baik untuk orang-orang di Amin. Sekitarnya. Dan Amin. Sampai di sini pendengar program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak siaran Mutiara Pagi berjaringan melalui kanal YouTube RRI Bandung Live begitu, dan juga di wilayah Bogor dan Cirebon. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Demikian tadi saudara pendengar, baru saja usai Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk segera kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor.

0: Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Dengan bantuan bangke ini, alhamdulillah kami beserta warga masyarakat kompak dan antusias, Pak. Dan salah satunya untuk peningkatan ekonomi, Pak. Yang tadinya pengangkutan padi susah apa, dengan adanya jalan dicor sekarang ini, insya Allah ke depan lebih memudahkan.
2: Kami menyepakati memang dari awal juga sudah memprioritaskan. Yang pertama prioritas untuk yang mau ibadah, yang kedua prioritas buat medis, yang ketiga juga prioritas untuk apa asrama kesatuan Stiksi.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. Bupati Bogor angkat bicara bangunan liar yang berdiri di area lapas kelas 2A Cibinong. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimaknai dengan semangat anti korupsi. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bogor, maksimalkan 6 cabur raih kemenangan pada Porprov Jawa Barat. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imapas untuk ditindaklanjuti proses hukumnya. Bupati Bogor Rudi Susmanto angkat bicara terkait hal tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
0: Jadi kalau untuk lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
4: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
5: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Ya kalau itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
4: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Bogor ditandai dengan upacara yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Bogor. Perwakilan dari Legion Veteran, Pelajar, dan Unsur Kemasyarakatan di Alun-Alun Kabupaten Bogor Cibinong pada Kamis 1 Oktober 2026. Bupati Bogor Rudi Susmanto selaku Inspektur Upacara mengingatkan bagaimana momentum kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengingatkan pentingnya mengenang jasa para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan kini diisi oleh generasi muda dalam pembangunan.
0: Para pelajar, para pemuda di Kabupaten Bogor, kita harus melihat bahwa bangsa ini bisa merdeka. Kita memiliki sebuah kebebasan, kebebasan berekspresi, kebebasan menyuarakan pendapat karena perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Para pahlawan berjuang bukan hanya dengan keringat, bukan hanya dengan tenaga, bukan hanya dengan waktu, tapi tetesan darah, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan nyawanya, sehingga buah dari hasil perjuangan para pahlawan kita, hari inilah kita bisa menikmati kemerdekaan bersama-sama. Maka pada saat kita menikmati kemerdekaan, maknailah kemerdekaan itu bahwa kita tinggal di sebuah bangsa yang diperjuangkan dengan tetesan keringat, tetesan darah, jutaan nyawa yang dikorbankan untuk kedaulatan bangsa.
3: Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Bogor mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dengan memperkuat persatuan dan semangat gotong royong membangun Kabupaten Bogor. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimaknai dengan semangat anti korupsi. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
6: Pengamanan nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Fajire Sitohang dan tokoh muda Pasundan Dawak Faturrahman membahas pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa, termasuk untuk mencegah praktik korupsi pada dialog Dinamika Bogor, Kamis 1 Oktober 2026. Fajire Sitohang menekankan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas dihafalkan atau diperingati secara seremonial setiap tanggal 1 Oktober. Penerapan nilai keadilan sosial dan kehidupan kemanusiaan dapat menjadi landasan untuk membangun integritas, transparansi, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.
7: Gotong royong, aktivitas berdialog, berdiskusi, ya kan, jangan saling langsung karena ini berbeda pendapat langsung bermusuhan, tapi didorong, makanya perlu ada mediator, mediasi itu, ya kan. Dan kemudian peraturan-peraturan itu, Bu, walaupun semua berlandaskan Pancasila, sebenarnya menciptakan masyarakat kita itu individualis, sedangkan Pancasila mendorong kita bareng-bareng, ya kan, bersama gitu loh. Jadi itu dievaluasi juga menurut saya. Ini kan udah langsung tetapan praktis. Kemudian, jadi artinya dari peraturan dan dari perilaku juga dilakukan. Kemudian pembatasan-pembatasan soal rezeki terkait dari lapangan kerja, ya kan. Konflik agraria kan ada di mana-mana, Bu. Yang harusnya kan dasarnya adalah agraria untuk bisa tinggal dengan nyaman, untuk bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Yang dekat aja ada misalnya suku.
6: Sementara itu, Haji Dawak Faturrahman menyoroti generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan sosial. Menurutnya, semangat persatuan dan keadilan perlu tercermin dalam sikap menolak korupsi, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta membangun kepedulian terhadap masyarakat.
7: Korupsi ini kita sepakat dulu lah, ini musuh kita bersama, yeah, selaku anak bangsa yang ke depan mungkin kita juga akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bukan hanya di kalangan Trah Pasundan saja bahwa korupsi itu menjadi musuh bangsa dan sudah akut nih. Bahkan saya agak miris juga katanya korupsi budaya itu. Banyak yang ngomong ya, Pak ya. Waduh, ngeri juga. Nah, tapi apapun ceritanya, konteks kita kali ini kan memperingati Hari Pancasila, Sadar Pancasila. Jelas, ketuhanan yang Maha Esa itu setiap orang yang bertuhan, tentunya orang yang beragama. Saya aku yakin agama manapun yang namanya korupsi ini kan dalam kurung mencuri, garis miring merampok, ya enggak? Itu aja, hanya kiasan bahasa aja. Cuman mungkin konteksnya mungkin yang dirugikan negara. Negara kan kita juga bagian daripada stakeholder negara, rakyat.
6: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membangun budaya anti korupsi melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Melalui kejujuran, persatuan, serta keadilan diharapkan semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara.
3: Beralih ke kabar lainnya, tunggakan pajak daerah Kota Bogor yang mencapai sekitar 644 miliar rupiah menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Kota Bogor untuk mengoptimalkan pendapatan daerah pada akhir tahun anggaran 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Al-Idrus mendorong Badan Pendapatan Daerah Bapenda memprioritaskan penagihan kepada wajib pajak dengan nilai tunggakan besar dan kemampuan membayar. Rifki menyampaikan hal tersebut saat kunjungan Komisi 2 ke kantor Bapenda Kota Bogor sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid menjelaskan bahwa piutang tersebut terakumulasi sejak 2013 hingga 2026 dari berbagai sektor, termasuk PBB P2, perhotelan, restoran, pajak air tanah, dan kelistrikan dengan realisasi penagihan sekitar 50 miliar rupiah hingga September 2026. Untuk mempercepat penagihan, Bapenda menjalankan operasi sisir PBB P2 di 68 kelurahan dan menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk menangani wajib pajak dengan tunggakan besar. Abdul Wahid juga menyampaikan bahwa Bapenda memberikan keringanan berupa pengurangan denda untuk meningkatkan kepatuhan, sementara optimalisasi piutang dan pendataan potensi pajak baru diharapkan membantu pencapaian target PAD sekitar 1,4 triliun rupiah pada 2026. Saudara, penataan CFD Sudirman Bogor perlu perhatian akses tempat ibadah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Penataan kegiatan Car Free Day CFD di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor menjadi perhatian menyusul keluhan umat beragama yang mengalami kesulitan mengakses tempat ibadah setiap minggu pagi. Kegiatan berlangsung pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia bagian barat tersebut berdampak pada akses menuju sedikitnya 6 tempat ibadah, terutama bagi jemaat yang membutuhkan kendaraan untuk menjangkau lokasi peribadatan. Pendeta Kristiana Sri Utami menjelaskan, pelaksanaan ibadah pada pagi hari sekitar pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat terdampak pembatasan lalu lintas hingga CFD. Sejumlah jemaah lanjut usia termasuk para manula terpaksa berjalan cukup jauh karena kendaraan mereka tidak dapat melintas seperti sebelum kegiatan berlangsung. Selain akses kendaraan, kebisingan dari aktivitas tempat ibadah juga menjadi persoalan bagi jemaat. Kondisi tersebut membuat pengaturan aktivitas masyarakat dan pembatasan kebisingan di radius tertentu dari tempat ibadah dinilai diperlukan agar kegiatan peribadatan berjalan dengan nyaman.
9: Keresahannya yang pasti pertama adalah akses jalan, karena kan semua pasti ketika bilang ada Car Free Day, jalan tutup. Lalu orang-orang yang beribadah, yang bergereja di sekitaran jalan, sepanjang jalan Sudirman atau di sekitaran wilayah Sudirman atau harus melewati jalan Sudirman, pasti akan mikir, waduh, susah nih kami mau ibadah, parkir di mana? Memang sudah ada gereja Sebaot punya kesepakatan, tetapi bukan cuma gereja Sebaot, ada beberapa gereja juga yang mengalami kesulitan akses. Nah, hari ini bersyukur kita sudah menemukan solusinya, dibukakan aksesnya, pihak DLLAJ akan membuatkan rekayasa. Kalau bicara sampai bisa nggak bisa beribadah, bukan nggak bisa beribadah, karena ini bicaranya pagi. Di ibadah pagi itu pasti kebanyakan lansia. Lansia harus jalan, itu akan lebih sulit, kasihan yang mungkin yang harus bawa orang tuanya. Oke, udah kayak tongkat ya. Agak susah gitu kan, itu yang menjadi kegelisahan dan keresahan.
8: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor Ridwan menjelaskan, pihaknya menyiapkan konsep pengawalan bagi masyarakat yang hendak beribadah selama CFD berlangsung. Pengaturan tersebut akan disertai rekayasa lalu lintas agar jemaat tetap dapat mengakses tempat ibadah tanpa mengabaikan pelaksanaan kegiatan CFD.
10: Pelaksanaan Car Free Day, kami sudah diskusi, sudah mediasi dengan pihak rumah ibadah yang ada di... Kami menyepakati memang dari awal juga sudah memprioritaskan. Yang pertama prioritas untuk yang mau ibadah, yang kedua prioritas buat medis, yang ketiga juga prioritas untuk asrama kesatuan justisi. Dan prioritas juga buat yang memang urgent ya, artinya
2: yang darurat kami fasilitasi. Tentunya di lapangan tinggal berkoordinasi dengan personil baik di sub maupun jajaran lalu lintas. Untuk kantong parkir kami sudah berkoordinasi dengan Pusdik Seni dan sudah bersurat juga. Alhamdulillah Pusdik Seni juga sudah memperbolehkan pengunjung maupun yang mau ibadah di situ semua. Bogor Permai sama asrama jenis. Okay. Yang lebih luas sih asrama jenis. Dari besok tetap berlangsung.
6: Terkait gangguan kebisingan, DRAJ Kota Bogor juga akan mengatur aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan suara yang mengganggu di sekitar lokasi peribadatan. Penataan CFD di Jalan Jenderal Sudirman diharapkan dapat mengakomodasi aktivitas olahraga rekreasi masyarakat, sekaligus menjamin akses serta kenyamanan umat beragama dalam menjalankan ibadah.
11: Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran, sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, warga desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini memiliki akses jalan yang mulus untuk menunjang mobilitas pertanian dan hasil bumi warga. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Warga di ujung timur Kabupaten Bogor kini berbahagia. Akses jalan kawasan pertanian Kampung Tenjo Laut, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, telah dibangun akses jalan yang memudahkan mobilitas produk pertanian dari komplek persawahan warga. Kepala Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Juhendi, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 326 meter dengan lebar jalan 2,5 meter dianggarkan dari bantuan keuangan infrastruktur desa tahun 2026 senilai Rp268 juta rupiah. Jalan tersebut tidak hanya penting, namun juga strategis untuk mobilitas para petani dan lahan pertanian sawah di kawasan itu. Kondisi medan yang berat menuju lahan pertanian kini tidak lagi terkendala untuk melakukan bongkar muat, baik itu hasil bumi atau sarana kebutuhan pertanian seperti pupuk, alat, dan mesin pertanian.
1: Alhamdulillah sangat curam sekali, tapi dengan bantuan bangke ini, alhamdulillah kami beserta warga masyarakat kompak dan antusias, Pak. Dan salah satunya untuk peningkatan ekonomi, Pak, yang tadinya pengangkut tanpa padi susah apa, dengan adanya jalan dicor sekarang ini insya Allah ke depan lebih memudahkan untuk transportasi para petani di Kampung Tenjo Laut.
4: Sementara warga Tanjung Sari Kabupaten Bogor, Syarif Hidayat berharap anggota DPRD Kabupaten Bogor juga mendorong infrastruktur penunjang pertanian di wilayah tersebut, diantaranya kebutuhan irigasi.
13: Harapan ke anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa, ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
4: Perbaikan akses jalan dapat menekan biaya angkut hasil bumi, yang selama ini biaya angkut hasil panen menggunakan sepeda motor dengan upah Rp30.000 sekali angkut. Dengan jalan yang lebih lebar, kendaraan pick-up dapat melintas dan memangkas biaya angkut dan resiko lainnya selama proses pengangkutan gabah menuju pengeringan atau penggilingan beras.

0: Berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor maksimalkan 6 cabur raih kemenangan pada Porprov Jabar 2026. FOMI Kabupaten Bogor gandeng kelompok kerja guru olahraga menjaring bibit atlet baru petang pelajar. Warta berita olahraga disampaikan Ermelinda.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengkonfirmasi bahwa sebanyak 54 cabang olahraga resmi dinyatakan lolos dan siap berlaga di ajang olahraga multi-event terbesar.

Sementara itu, Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan Porprov, program pembinaan intensif bagi seluruh atlet kini semakin ditingkatkan secara signifikan. Program ini dirancang untuk memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunsong menambahkan bahwa untuk mengawal kualitas persiapan tersebut, pihak KONI juga melakukan pemantauan dan monitoring latihan secara terus-menerus ke setiap cabang olahraga. Pengawasan berkala ini dilakukan guna melihat langsung progres perkembangan atlet sekaligus mengevaluasi kebutuhan teknis di lapangan secara cepat.

Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa para atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh KONI Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Pengurus Cabang Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor berkomitmen menggali potensi atlet petang lokal dengan berfokus pada kalangan pelajar. Sebagai langkah awal, FOPI telah mensosialisasikan olahraga ini kepada kelompok kerja guru olahraga atau KKGO serta memaksimalkan peran guru yang telah dilatih sebagai pelatih daerah. Selain itu, FOPI Kabupaten Bogor tengah merancang turnamen seri antar pelajar dan menyusun kalender kompetisi dari tingkat lokal hingga internasional. Demi mendukung pembinaan tersebut, mereka mengharapkan pembangunan lapangan permanen di kawasan Stadion Pakansari serta mendukung penuh kebijakan Ketua KONI Kabupaten Bogor yang memprioritaskan atlet binaan daerah sendiri.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih mengundang untuk Anda dari kawasan Pangrangan nomor 34 Bogor. Kami menyapa saudara, selamat pagi sahabatku, Jumat pagi, dan semoga pagi ini datang bersama hal-hal yang baik ya. Tapi tentu saja menemani dengan rangkaian segmen-segmen lainnya di Bogor pagi ini, saudara, yang sudah meluncur dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya, lagi ngejar waktu, ngejar kereta, ngejar absen ya, atau cuma lagi menikmati kopi sambil menikmati lagu-lagu di Pro 1 ya. Semoga perjalanannya lancar. Dan untuk Anda yang pagi ini kebetulan kalau Jumat WFH ya, yang baru buka laptop, masih dengan baju rumahan, kopi di samping, tapi notif kerja udah rame duluan, tenang, kita akan jalani hari ini pelan-pelan tapi tetap beres ya. Dan tentu kami undang juga jika saat ini ingin mengabarkan ya kondisi traffic ya yang Anda lewati, silakan berbagi informasi di 08 15 4200, saudara. Dan aktivitas pagi ini tentu ada satu hal yang sebaiknya kita siapkan dari sekarang, cuaca, karena kita tahu rencana pagi bisa berubah hanya karena langit tiba-tiba berubah mood ya. Yang tadi mau naik motor, cari jas hujan, yang udah rapi, siap berangkat, awannya kok gelap di hari ini ya. Dan supaya tidak hanya mengandalkan perkiraan dari balik jendela, kita akan dengarkan informasi resminya langsung dari BMKG, seperti apa perkiraan cuaca untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, umumnya untuk wilayah Jawa Barat hari ini, saudara, yang akan kita simak ya penuturannya dari Forecaster Jabar berikut ini.
1: Halo, selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini 2 Oktober 2026, untuk wilayah Jawa Barat khususnya Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Pada menjelang siang hari nanti diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Purwakarta. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang terdapat pada siang hari nanti di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, serta Purwakarta. Kemudian di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Cianjur pada malam hari masih terdapat potensi hujan ringan. Untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan juga masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Karawang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi pada siang hingga menjelang malam hari nanti di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, dan juga Purwakarta. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Demikian tadi, saudara pendengar, informasi perakiraan cuaca untuk Bogor dan sekitarnya, dan umumnya Jawa Barat hari ini dari BMKG, disampaikan Forecaster Jabar yang baru saja tentu saja menjadi pedoman untuk kita ya beraktivitas pada hari ini. Dan kalau nanti langit mulai berubah, jangan lupa jaga diri, jaga perjalanan, dan tetap pantau informasi terkini dari Pro 1 RRI Bogor.

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

Kali ini kami hadirkan informasi harga pangan, saudara. Data yang kami kutip dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok ya, untuk harga sejumlah komoditas pangan tercatat relatif stabil nih. Beras medium berada di harga Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500 per kilogram. Untuk beras SPHP bulog harganya Rp12.500 per kilogram. Gula pasir curah tercatat Rp18.000 per kilogram. Berlanjut ke minyak goreng kali ini, minyak goreng sawit kemasan premium Rp22.000 per liter, minyak goreng sawit curah Rp19.000 per liter, sementara minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk komoditas protein hewani, pendengar, daging sapi paha belakang berada di angka Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan telur ayam ras Rp27.000 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu dan kedelai impor sama-sama tercatat Rp12.000 per kilogram. Dan untuk komoditas cabai kali ini, harganya masih cukup menarik untuk diperhatikan. Cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram, dan cabai merah besar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah tercatat Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih honan Rp35.000 per kilogram. Dan dari data yang kami terima, seluruh komoditas yang disebutkan tadi tercatat tidak mengalami perubahan harga atau 0% ya. Jadi bagi Anda yang pagi ini berbelanja kebutuhan dapur ya, semoga informasinya bisa menjadi gambaran harga pasar yang perlu diketahui, saudara pendengar. Sekali lagi, data kami kutip dari SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan tentu harga di lapangan bisa berbeda tergantung wilayah, pasar, dan kondisi perdagangan setempat, pendengar. Menjadi informasi penutup kami di sesi ini jelang pukul 7 nanti, kita akan perbarui juga informasi yang akan terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan kami kembali untuk melanjutkan segmen-segmen lainnya hingga pukul 10 nanti di Bogor pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai dengan 30 September. Untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2025